0: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dodung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
2: Utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
3: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditetapkan

0: SDM. Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
1: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.

0: pastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laode mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
1: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada. Dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
0: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan, penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
2: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JPU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
0: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
3: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan stimulus ya. Beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan TP.
0: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
5: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
6: Kalau saya sebagai konsumen sih yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
7: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya untuk sebagian masyarakat, karena kalau ada kebijakan yang misal nih bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yulena Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
9: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Kusafi. Saudara saksi,
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100 ribu dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
11: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
9: Saudara Agus Syafi'i menyampaikan enggak keperluan angka 100 ribu US dollar tersebut untuk apa?
11: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
9: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
11: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafi'i menyampaikan ini untuk pansus.
10: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Fuad Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
12: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
13: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
12: Tidak ada ya?
10: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plus 3 atau Asian Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3 yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dan dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada 28 November 1928, di tengah keberagaman suku dan budaya Nusantara, sebuah ikrar agung dikumandangkan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kini setiap bulan Oktober, kita kembali merayakan bulan bahasa dan sastra, sebuah momentum untuk merefleksikan kembali fungsi bahasa, bukan sekedar sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai penjaga kedaulatan berpikir dan perekat bangsa yang kokoh. Di era modernisasi global, tantangan kita adalah menjaga marwah identitas. Kita dipanggil untuk terus menghidupkan komitmen bersama. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Menjaga bahasa berarti merawat peradaban melalui literasi, karya sastra, dan tutur kata yang santun. Kita mengukir masa depan bangsa yang cerdas dan bermartabat. Mari jadikan bahasa Indonesia sebagai kebanggaan di setiap hembusan nafas dan langkah kita.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda mendengarkan Kediri Menyapa pagi ini bareng sama Rifki di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan juga Malang pagi ini mengalami erupsi dengan tinggi letusan mencapai 900 meter di atas puncak. Terjadi tepatnya pada pukul 5 lewat 29 waktu Indonesia Barat. Ya benar. Kolom abu vulkanik Semeru teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur laut. Sebelumnya pada pukul 2 lewat 3 waktu Indonesia Barat terjadi juga erupsi dengan visual letusan tidak teramati karena tertutup kabut, namun terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan berdurasi 142 detik. Sebagai informasi pendengar, saat ini aktivitas vulkanik di Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga. Dengan status siaga tersebut, masyarakat tidak disarankan untuk melakukan aktivitas di luar ruangan, terutama pada wilayah sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak yang menjadi pusat erupsi. Masyarakat juga tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena masih rawan terhadap bahaya lontaran batu atau pijar. Masyarakat juga diminta untuk waspada dengan potensi awan panas, guguran lava dan juga lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru.

0: Halo pendengar setia, kalau membahas wisata di Jawa Timur, siapa yang tidak kenal dengan Gunung Bromo? Gunung yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan. Bukan hanya karena keindahan gunungnya, tetapi juga karena pemandangan alam di sekitarnya yang begitu memukau. Salah satu momen yang paling banyak dinantikan adalah saat matahari mulai terbit dari ketinggian. Wisatawan dapat menyaksikan langit yang perlahan berubah warna dengan latar pegunungan dan hamparan lautan pasir. Suasana sejuk, pemandangan yang luas, dan udara pegunungan membuat perjalanan ke Bromo menjadi pengalaman yang berkesan. Jadi, yuk jangan lewatkan pesona Gunung Bromo. Temukan destinasi menarik lainnya di Jawa Timur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Alhamdulillah perutku udah kenyang. Yuk lanjut jalan-jalan keliling mall lagi.
3: Ayo. Tapi sebelum meninggalkan restoran, pastikan dulu meja makan ini rapi dan bersih.
4: Iya nak, meja yang kita tinggalkan mencerminkan kepribadian kita yang sesungguhnya. Tuh lihat, risih kan kalau mejanya masih kotor begini.
2: Tapi mah, Pak, restoran ini kan sudah punya pelayan sendiri yang bawain pesanan sampai yang membersihkan sisa makanan dan minuman.
3: Begini, pelayan restoran itu tugasnya banyak banget. Kalau kita ikut bantu, itu artinya sudah meringankan pekerjaan mereka loh.
4: Selain itu, kepedulian tidak cuma wajib dilakukan di rumah aja, tapi di tempat

0: Umum juga loh.
1: Siap, Ma. Kalau gitu, aku yang bagi tugas deh. Papa beresin piring, Mama beresin gelas, aku yang bersihin tisu bekas pakai sama remahan makanan. Let's start.
2: Bangun kepedulian dan sopan santun anak,
0: baik di rumah maupun tempat umum.
1: Anak peduli, dunia berseri.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih disiarkan dari jalan kawasan Jalan PB Sudirman 104 Kediri. Pendengar, Pemkab Kediri menegaskan penurunan angka stunting di Kabupaten Kediri harus berdasarkan kondisi real di lapangan dan tidak sekedar untuk menunjukkan capaian kepada pimpinan daerah. Bupati Kediri Hanindito Himawan mengungkapkan bahwa angka prevalensi stunting berdasarkan hasil bulan timbang di Kabupaten Kediri menunjukkan tren penurunan. Pada Desember 2025, prevalensi stunting di Kabupaten Kediri tercatat 8,04%, lalu turun menjadi 7,67% pada Februari 2026, dan kembali turun lagi menjadi 7,47% pada Agustus 2026. Nah, pendengar, persentase tersebut tetap perlu diterjemahkan ke dalam jumlah kasus secara real hingga Pemda dapat mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan. Karena itu, jajaran di Pemkab Kediri diminta untuk memastikan data yang digunakan dalam penanganan stunting sesuai dengan kondisi masyarakat. Mas Tito juga meminta seluruh jajaran Pemkab Kediri untuk memiliki visi yang sama dalam mengawal penurunan stunting, termasuk mencegah munculnya kasus baru atau growth stunting. Ia juga meminta para camat terlibat langsung memantau perkembangan kasus stunting di wilayahnya masing-masing. Pemantauan tersebut tidak cukup hanya melihat presentasi, tapi juga harus mengetahui jumlah kasus secara nyata.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Nduk, kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Nah, demikianlah Kediri menyapa di kesempatan pagi hari ini. Namun jangan kemana-mana, nanti ada dialog Kediri menyapa pukul 8 hingga pukul 9. Ada 3 orang peserta Halteng Gus Tupare yang akan hadir langsung di studio Prosat RRI Kediri. Pagi hari ini ada Alivia, Kuena dan juga Putri yang akan berbincang-bincang, berdialog bersama saya nanti dalam hal peningkatan kapasitas menuju generasi emas 2045 ya. Seperti apa nanti keseruan kita di studio Pro 1 RRI Kediri, Anda bisa menyimaknya melalui RRI digital ataupun juga melalui radio analog, tentunya hanya di FM 100,2 MHz.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sobat muda, tahukah kamu lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu yang tidak diimbangi dengan pengetahuan bisa menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Karena itu, berani berkata tidak pada narkoba adalah langkah awal untuk melindungi masa depan. BNN Kabupaten Kediri mengajak seluruh remaja, sekolah, dan komunitas pemuda di Kabupaten Kediri untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah dan desa yang bersih dari narkoba. Jika kamu, keluarga, atau orang terdekat membutuhkan bantuan terkait penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari pertolongan. BNN Kabupaten Kediri menyediakan layanan rehabilitasi yang aman, profesional, dan menjaga kerahasiaan. Jangan ragu untuk berkonsultasi. Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi dari BNN Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram resmi @infobnn_kab_kediri atau hubungi call center BNN 184. Jauhi narkoba, raih prestasi, dan lindungi masa depanmu. BNN Kabupaten Kediri, War on Drugs for Humanity.

mendengar kata kemenyan, sudah pasti akan dikaitkan dengan suasana mistis atau ritual adat. Ternyata, kemenyan jauh lebih dari sekedar itu. Getah pohon asli Indonesia ini punya nilai ekonomi luar biasa di pasar internasional. Sejak abad ke-8, kemenyan dari Nusantara, terutama hasil komoditas unggulan Sumatera Utara, sudah menjadi barang dagangan berharga yang dilirik dunia. Kemenyan diproses menjadi bahan baku penting untuk berbagai industri global, mulai dari parfum mewah, kosmetik, hingga produk farmasi dan obat-obatan. Hebatnya lagi, Indonesia merupakan salah satu penyuplai utama kemenyan dunia, dengan pasar ekspor yang menjangkau Singapura, Malaysia, India, hingga negara-negara Eropa. Jadi, kemenyan bukan hanya tentang tradisi lokal, tapi bukti nyata keanekaragaman hayati Indonesia yang mampu mendongkrak ekonomi masyarakat dan negara.

nggak setiap kali kita mengunggah sesuatu di internet, sebenarnya kita sedang meninggalkan sebuah jejak? Foto, komentar, unggahan, bahkan informasi yang pernah kita bagikan dapat menjadi bagian dari jejak digital. Meskipun sebuah unggahan sudah dihapus, bukan berarti informasi tersebut benar-benar hilang. Karena bisa saja sudah disimpan, dibagikan, atau dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berpikir sebelum mengunggah sesuatu ke media sosial. Jangan sampai sebuah postingan yang dibuat hanya untuk bersenang-senang justru memberikan dampak di kemudian hari. Yuk mulai lebih bijak menggunakan media sosial. Jaga informasi pribadi dan pikiran kembali sebelum menekan tombol unggah. Ingat, apa yang kita bagikan hari ini bisa menjadi bagian dari bagaimana orang lain mengenal kita di masa depan. Sampai jumpa lagi di Jelajah Ilmu ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan wartawan.
1: Kamu tahu enggak? Dulu lewat kota kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
2: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
1: Ya betul itu. Zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Nduk. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
2: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
1: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Nduk, menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
2: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
1: Mari suarakan perdamaian dan persatuan.
3: Melalui radio, mari naikkan volume kepedulian.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benar kembali di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi bareng sama Rifki Royan di sini. Dan pagi hari ini, seperti yang sudah saya bilang tadi ya, Dialog Kediri menyapa hingga nanti pukul 9 kurang lebih. Kami sudah bersama dengan 3 orang dara cantik asal Halmahera Tengah ya. Benar ya, kalian dari Halmahera Tengah ya. Oke, Halmahera Tengah. Halmahera Tengah ada, boleh perkenalan, ada Alifiah Hijir Maryam. Kelas berapa Alifiah?
2: Kelas 5 SD.
1: Kelas 5 SD. Juga ada Queen atau Queena Latifah Ramdhani, dipanggilnya Queen ya.
2: Queen
1: kelas berapa?
2: Kelas 3 SMP.
1: 3 SMP. Yang terakhir ada Putri Vanesta Fanyi Ranana. Putri ya panggilannya. Putri saat ini kelas berapa atau baru lulus SMA ya, yeah. Pendidikannya. Pagi hari ini kita akan ngomongin peningkatan kapasitas menuju generasi emas 2045 bersama dengan kalian ini peserta Halteng Goes to Pare. Boleh dijelasin dulu gak sih Kak Putri ya? Boleh dijelasin dulu Halteng Goes to Pare ini program apa?
2: Dalam rangka upaya untuk jadi program Halteng Goes to Pare ini dalam rangka untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Halmahera
1: Tengah,
2: membantu anak-anak daerah untuk bisa berkembang dan bisa mungkin bisa dibilang bersaing dalam ajang nasional atau bisa berkembang,
1: bisa belajar bahasa Inggris ya, tujuannya di sini ya untuk teman-teman dari Halmahera Tengah Goes to Pare. Nah, itu tadi ya. Kalau begitu berarti mungkin kalian datang ke sini ya, ke Pare ini udah jalan berapa bulan?
2: We have been here for nearly 3 months.
1: 3 bulan.
2: Sudah almost 3 months.
1: Ah, oke. Okay. Yeah. Berarti belajar bahasa Inggris di sini ya. Yeah. Untuk belajar bahasa Inggris.
2: Yeah, we have a two member from Santa Halmahera that come to here to take course in Mandarin.
1: Ada belajar bahasa Mandarin juga. Oke. Nah, Queen, kalau Queen sebenarnya ya, kalau boleh tahu program ini dari programnya siapa yang menginisiasi ini? Apakah dari program pemerintah provinsi atau pemerintah daerah?
3: Dari pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
1: Dari pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Ada berapa yang ikut dalam, berapa anak yang ikut dalam program ini? Jumlah total yang ikut anak-anak atau teman-teman kalian yang gabung di Goes to Pare ini?
3: Yang kali ini?
1: Iya.
3: Ada sekitar 23 orang.
1: Jadi cukup banyak juga ya.
3: Iya.
1: Itu dari Halmahera Tengah semua. Kalian nih masih dari satu wilayah kecamatan yang sama atau beda-beda?
3: Ada yang dari Weda, ada yang dari Patani. Jadi, tapi satu kabupaten.
1: Jadi beda-beda kecamatan ya. Tapi masih dalam satu kabupaten yang sama. Nah, kalau dengar ceritanya kalian datang ke sini itu tentunya ada 23 anak ya yang datang ke sini. Tentunya tidak semua anak bisa ikut atau bergabung dalam Halteng Goes to Pare ini. Kalau Alifiah sendiri, Alifiah ya, ikut dalam program ini ada seleksinya nggak, Olivia?
4: Nggak ada.
1: Nggak ada. Jadi bagaimana Olivia atau juga teman-teman yang lain bisa ikut atau bergabung dalam program ini?
4: Aku sih disuruh sama mama.
1: Disuruh sama mama. Jadi yang mau-mau aja gitu ya, yang mau-mau aja bisa ikut gabung di program Gustupare ini, Halteng Gustupare ini. Kalau Putri sendiri ikut dalam program ini, kalau Olivia tadi kan karena disuruh sama mama ya, kalau Putri sendiri ada motivasi tersendiri gak untuk ikut program ini? Apa motivasinya?
2: Mau improve myself.
1: Oke. Okay.
2: Iya, juga karena dari kecil aku suka bahasa Inggris.
1: Emang udah seneng sama bahasa Inggris. Jadi pengen ningkatin kemampuan berbahasa Inggrisnya ya. Kalau Quit?
3: Aku juga gitu, pengen lebih baik lagi dalam bahasa Inggris, lebih lancar. Karena aku kesini gak dipaksa sama sekali sama orang tua, kemauan sendiri karena mau improve diri aku.
1: Jadi masing-masing punya motivasi tersendiri ya. Kalau ngomongin kalian jauh dari rumah ya, dari Halmahera Tengah terus berangkat ke Pare ini, berangkatnya gimana sih kemarin? Bareng-bareng 23 orang. Bareng-bareng ya.
3: Kita bareng-bareng dari Kabupaten Halmahera Tengah kita ke sini. Kita naik pesawat dari Ternate ke Bandara Surabaya. Setelah dari Surabaya kita ke sini pakai bis.
1: Sudah ada difasilitasin semua berarti ya dari Pemda Halmahera Tengahnya. Nah, apa aja nih yang kalian siapin nih masing-masing? Jadi selain mungkin mental, fisik, hal-hal apa lagi yang kalian siapin sebelum berangkat dari Halmahera Tengah ke Pare ini? Dari Putri dulu.
2: So first before we come in Pare, jadi kita itu di pelatihan dulu.
1: Ada pelatihannya.
2: Iya, kurang lebih 3 hari. Jadi pelatihannya itu kayak kita diajarkan Inggris dasar.
1: Inggris dasar. Itu berarti semuanya nge-camp bareng ya di sana. 3 hari di sana terus lanjut. Selain itu apalagi ya Putri siapin?
2: Mental. Harus benar-benar disiapin karena this is my first time to
1: Jawa.
2: Pulau Jawa.
1: Oke. Kalau dari Queen?
3: Kalau dari aku itu mental yang aku siapin terus. Itu aja sih karena kesini juga kan kemauan sendiri untuk belajar. Jadi palingan siapin apalah pokoknya yang aku mau pelajarin di sini aku benar-benar siapin gitu.
1: Kalau dari orang tua ada nitip-nitip sesuatu nggak atau bawain bekal, doa atau apa nih?
3: Orang tua itu cuma minta harus berhasil.
1: Harus berhasil,
3: benar-benar bisa banggain orang tua gitu.
1: Olivia gimana?
4: Kalau aku sih siapin mental aja karena aku kan juga masih kecil.
1: Betul. Jadi kamu yang paling muda di kelompok ini. Yang paling yang anak SD sendiri berarti. Yang lainnya?
4: Ada satu orang lagi.
1: Oh, ada temannya yang SD juga. Jadi mental terus juga persiapan dasar bahasa Inggris ya. Terus juga tentunya bekal-bekal dari rumah. Kalau makanan ada bawa bekal sendiri.
2: Awal kesini tuh ada beberapa teman kita yang bawa bekal sendiri kayak ikan. Karena kan takutnya tadi kan
1: agak susah.
2: Iya, agak susah
1: untuk dapatin ikannya ya. Karena jauh dari laut.
2: Iya juga. Terus takutnya kayak kita makan ayam terus.
1: Nah, betul. Itu ya. Tapi berarti begitu sudah berangkat dari Halmahera Tengah terus datang ke Pare ini udah benar-benar siap ya untuk benar-benar belajar. Untuk benar-benar belajar. Sampai sekarang ini apa aja nih ya udah kalian pelajari? Dari Olivia dulu.
4: Aku yang udah dipelajari udah mulai banyak vocabulary aku. dan udah mulai lancar juga bahasa Inggrisnya.
1: Oke. Kalian ini kelasnya beda-beda atau?
2: Iya, beda-beda.
1: Oh, beda-beda ya, sesuai dengan kemampuan berarti. Iya. Sama keinginan yang mau dicapai apa. Kalau Queen apa yang udah dipelajarin?
3: Kalau aku sama juga udah banyak dapat vocab. Cuman mungkin karena dari awalnya aku udah ada basic kursus di sana. Jadi sekarang tinggal ditingkatin lagi ya, dilancarin lagi. Terus aku alhamdulillahnya udah bisa speaking juga. Udah lumayan lancar juga gitu.
1: Oke. Kak Putri, gimana Kak Putri?
5: Kalau aku sih udah dapat banyak ya. Belajar tentang bagaimana cara penggunaan kata-kata. Kita belajar aturan speaking juga. Kata ini kalau di speaking pakainya yang ini, kalau yang ini.
1: Itu ya hal-hal yang udah dipelajarin. Nah ini kan kalian jauh dari rumah ya, apalagi Alivia ya kelas 5 SD. Ada gak sih homesick atau rasa kangen sama rumah, entah masakan, entah budayanya yang beda, ataupun juga hal-hal lainnya? Gimana Alivia?
4: Kalau aku sih kangen suasana rumah.
1: Kangen suasana rumah. Kamu ada berapa bersaudara?
4: Aku 4, yang terakhir.
1: Oh, yang terakhir. Berarti kangen sama orang tua juga. Selain itu,
4: selain
1: makanan?
4: Itu aku kangen kayak makanan khasnya.
1: Makanan khasnya apa sih di sana? Makan ikan?
2: Ikan.
1: Oh, papeda. Kalau Queen apa Queen?
3: Kalau aku tentunya pasti kangen suasana rumah, terus kangen orang tua juga kan, karena aku juga anak bungsu, perempuan sendiri, jadi benar-benar awalnya nggak bisa jauh, terus aku rasa ini pasti susah banget untuk
1: menjalaninnya.
3: Terus beradaptasi di sini juga pasti susah banget, tapi ternyata enggak. Di sini sangat-sangat aku rasa sangat baik. Terus mungkin karena makanannya enggak sama seperti di sana ya. Di sana kan ikan, terus di sana makanannya tuh kayak lebih
1: cita rasanya seperti apa?
3: Cita rasanya tuh seperti
1: manis, pedas.
3: Lebih di sana tuh lebih banyak asinnya, pedasnya. Terus pas kesini kebanyakan yang enggak asin gitu kan.
1: Manis-manis.
3: Di sini manis-manis semua. Jadi benar-benar beda banget. Cuman karena kita udah lama di sini jadi udah terbiasa juga.
1: Bisa beradaptasi ya.
3: Bisa.
1: Kalau Kak Putri gimana Kak Putri?
2: Kalau aku sih udah biasa ya jauh orang tua. Kalau bilang rindu ya rindu rumah. Cuman yang aku paling rindu itu makanannya.
1: Beda banget berarti. Beda. Ya sama yang di Halmahera. Ada lagi yang dikagalin selain
2: teman-teman sih.
1: Teman-teman benar ya, karena biasa main bareng gitu ya, terus tiba-tiba datang ke Pare ini. Teman baru juga benar. Oke, nanti kita lanjut lagi ya obrolan kita pagi hari ini. Bagaimana keseruan kalian belajar bahasa Inggris di kampung Inggris di Pare ini ya. Nah, pendengar Anda juga nanti boleh bertanya bersama kami di kesempatan berikutnya melalui line telepon 0354 310 1108, atau melalui pesan WA dan juga pesan singkat di 08 1234 600 289, serta di 0857 253 5250. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, tahukah Anda apa itu petrichor? Ini adalah senyawa dengan aroma atau bau alami yang harum dan khas yang muncul saat air hujan pertama kali membasahi tanah. Dalam bahasa Yunani, petrichor berasal dari kata petra yang berarti batu dan ichor yaitu cairan yang mengalir di pembuluh darah para dewa. Petrichor pertama kali dicetuskan tahun 1964 oleh dua peneliti asal Australia dan Inggris, Isabel Joybert dan Roderick Thomas. Bau dari senyawa petrichor sangat menenangkan karena melibatkan kombinasi kuat antara warisan evolusi purba, cara kerja otak manusia, dan faktor psikologis. Bagi nenek moyang kita dulu, aroma petrichor adalah sinyal keselamatan dan kehidupan. Bau tanah basah menandakan berakhirnya musim kemarau, datangnya air bersih, serta tanah yang subur untuk bertanam. Secara naluriah, manusia purba juga mengaitkan aroma ini dengan kelimpahan sumber daya. Pola ini tertanam kuat dalam genetik manusia, sehingga saat menghirupnya, otak secara otomatis merasa aman dan bebas dari pemikiran soal rasa lapar.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Masih bareng sama Rifki, juga ada Olivia, Queen, sama Putri, peserta Halteng Goes to Pare. Kita masih bahas di pagi hari ini, peningkatan kapasitas menuju generasi emas 2045. Kalian berarti sudah hampir selesai ya untuk kegiatan atau program Halteng Goes to Pare-nya. Selama di sini kalian kegiatannya sepadat apa sih untuk program Halteng Goes to Pare ini, kursusnya Kak Putri?
3: Programnya itu full belajar.
2: Full belajar ya, dari pagi.
3: Ya, pagi mulai start from at 5 6 o'clock.
2: Ya.
3: Jam setengah 6 pagi sampai

0: kalau dikasih tugas aku lebih fokus ke kerjainnya siang, soalnya kalau malam itu kan lain kali kelas malam tuh tapi selesai kelas malam tuh sekitar jam
1: 9:30
0: ya, jam 9. Jadi kayak udah capek banget nih siangnya. Ah,
1: betul.
0: Ya, karena kan jadwalnya kan padat banget ya. Cuman siang itu kita diserah dari jam 11:30 sampai jam 3:30.
1: Oh, oke.
0: Jadi siang itu aku manfaatkan untuk
1: kerja tugas atau istirahat. Kalau dari Queen seperti apa?
2: Aku juga sama sih, karena kan scam ya. Terus ya gitu, kalau ada tugas aku bikin di siang hari. Cuman kalau di siang itu aku full untuk istirahat, aku buatnya malam dan sering banget begadang. Karena banyak juga kan
1: tugasnya.
2: Ya dari jam kelas dari jam 5 sampai jam 11 itu benar-benar tugasnya banyak banget. Jadi iya, jadi
1: dikerjainnya
2: malam.
1: Olivia gimana?
3: Aku juga sama di siang hari juga, tapi aku nggak ngerjainnya bareng-bareng, sendirian.
1: Lebih senang sendirian ya. Nah, kalau cara kalian ketika mungkin ada waktu-waktu ketika kalian burnout, ketika kalian stres menghadapi tugas-tugas yang banyak yang numpuk itu, gimana nih motivasinya biar tetap semangat ngerjain tugas, tetap semangat ikut kelas, dan tetap semangat juga dalam program Halteng Gustu Pare ini? Rika Putri dulu.
0: Aku sih serem motivasi diri sendiri kalau harus jadi lebih baik. Gak usah tunggu motivasi dari luar.
1: Betul.
0: Percuma kayak ada motivasi di luar, tapi kalau diri sendiri ya gak mau ya.
1: Gak jalan juga, gak gerak juga.
0: Jadi siapa lagi kalau bukan kamu yang mau input di
1: kamu. Queen gimana, Queen?
2: Aku juga ya gitu, sering banget capek.
1: Betul.
2: Pengen nyerah, cuman jangan nyerah karena ini juga kemauan aku sendiri. Terus harus bisa, harus pokoknya benar-benar harus bisa, nggak boleh menyerah, apa sama never give up, cap spirit. Karena dalam bahasa Inggris juga salah satu aku juga kan suka bahasa Inggris kan, jadi ini benar-benar harus bisa, nggak boleh sia-sia karena kesempatan sangat berharga ini.
1: Betul.
2: Dari kabupaten ke sini
1: tidak bisa terulang lagi gitu ya dalam satu kali hidup. Kalau Olivia gimana?
3: Kalau aku lebih kuatin diri aja.
1: Contohnya kayak gimana?
3: Kalau aku lagi stres, kalau aku nelpon mamaku.
1: Untuk dapat motivasi juga ya, biar ngelepas kangen juga. Jadi masing-masing punya cara sendiri gitu ya untuk menguatkan diri di tengah kesibukan dan juga mungkin lelah dalam proses belajar. Tapi itu yang harus kalian hadapi gitu ya. Dalam belajar tentunya ada lelah, ada capek fisik, ada capek pikiran, tapi nanti hasilnya juga yang akan kalian dapatkan sendiri. Nah, dari karena kalian sudah mendekati akhir nih ya, nanti setelah program ini selesai, apa yang ingin kalian capai, hal apa yang ingin kalian dapatkan setelah program ini selesai? Kan udah berhasil mendapatkan bisa mendapatkan atau juga ilmu dari Kampung Pare ini, selanjutnya apa nih yang pengen dicapai lebih dari ini? Kak Putri.
0: Oke, pertama saya ingin mencapai keinginan saya. Ikut tes kedinasan.
1: Kedinasan. Itu ya, semoga bisa tercapai nih cita-citanya. Alkuin kan masih SMP ya. Selanjutnya apa nih?
2: Palingan kalau pulang dari sini aku lanjut kursus aku yang sebelumnya. Jadi benar-benar ditingkatkan lagi biar ketika nanti SMA atau mungkin mau tes, semoga bisa berhasil. Jadi
1: lebih mudah ya.
2: Jadi di upgrade dari sekarang.
1: Betul. Kalau Olivia.
3: Kalau aku dari sini aku

0: perbanyak praktek. Sama aku kayaknya dari sini aku mau les.
1: Lanjut les lagi bahasa Inggris ya. Nah, kalau kalian berdua kan masih sekolah nih ya. Livia kelas 5, terus juga Queen kelas 3. Sekolahnya di sana gimana selama ikut kegiatan di sini? Ada dispensasi khusus atau seperti apa?
2: Kalau di sekolahku kita diizinin. Kita diizinin karena kepala sekolah kita juga bilangnya kesempatan ini nggak bisa diulang lagi.
1: Betul.
2: Kan. Terus mereka pribadi juga sangat senang, sangat berterima kasih kepada ketua Pemda karena bisa ambil salah satu murid untuk berangkat ke sini.
1: Oke, jadi didukung ya sama pihak sekolah. Tapi kan juga kelas 3 SMP persiapan ujian itu gimana?
2: Kita tetap nanti tetap ikut ujian. Cuman katanya nanti kita dikasih materi kan nanti dikasih materi ulang. Cuman nanti nilainya benar-benar di nilai rata-rata
1: dibuat
2: pokoknya
1: sesuai ya, disesuaikan ya. Berarti harus setelah ini harus ngejar
2: belajar
1: yang ketinggalan di sekolah ya. Kalau Olivia gimana dari sekolahnya?
0: Kalau aku diizinin juga, didukung juga sama sekolahku.
1: Diizinin ya. Jadi dapat izin khusus ya, dispensasi khusus, nggak ada larangan. Nah, kalau kalian kan sebagai termasuknya generasi emas di dari Halteng Kostupare ini ya, dari Kabupaten Halmahera Tengah ya, karena tidak semua anak bisa ikut dalam program ini. Apa yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman kalian ya, teman-teman kalian di Halmahera atau semua teman-teman yang sedang mendengarkan ini, motivasi apa yang ingin kalian sampaikan untuk biar paling tidak termotivasi nih teman-temannya bisa ikut program seperti kalian? Dari Kak Putri.
3: Terus semangat, terus berjuang, ambil kesempatan, apapun kesempatan itu. Karena kesempatan itu kita tidak tahu datanya berapa kali. Ada kesempatan cuma sekali seumur hidup. Jadi kalau ada kesempatan, ambil kesempatan, take the opportunity. If jika kesempatan itu baik untukmu. Jadi tetap semangat.
1: Betul, jadi setiap ada kesempatan yang baik, ambil aja ya. Nanti urusan
3: gagal atau apa nih,
1: urusan berat ya, pusingnya belakangan ya. Yang penting ambil dulu aja. Queen gimana Queen?
2: Kalau dari aku, keep up the spirit for learning. Itu kalau ada kesempatan diambil, karena aku sendiri juga belum bisa bayangkan aku bisa belajar di
1: sini.
2: Belum nyangka juga aku bisa belajar sejauh ini dari kampung. Terus apapun itu kesempatannya, ikut aja karena di kesempatan itu mungkin kita bisa benar-benar mengupgrade diri kita. Betul. Karena pokoknya itu pokoknya tetap semangat untuk teman-teman juga yang belum bisa mengikuti From Halteng Kostupare. Semoga
1: di lain kesempatan
2: bisa ikut di next lagi bisa mengikuti kesempatan berharga ini.
1: Oke, Olivia.
0: Kalau dari aku sih jangan pernah malu-malu. Dari malu-malu itu gak bikin kalian berhasil.
1: Oke, jadi itu ya teman-teman, pesan dari Olivia, Queen dan juga Putri. Ambil aja kesempatan yang ada, jangan malu-malu. Terus nanti juga bisa upgrade dengan sendirinya ya, bisa berhasil dengan berjalannya waktu. Betul. Nah, selain dari pelajaran selama di kursus, pelajaran apa lagi sih yang kalian dapatkan selama tinggal atau hidup di Pare ini? Dari segi budaya, orang-orangnya, atau dari hal-hal lainnya? Olivia gimana?
0: Kalau aku sih dari makanannya mungkin murah-murah.
1: Jadi terjangkau ya. Kalau Queen?
2: Ya sama juga di sini. Di harga-harga di sini sama di daerah kita beda jauh. Beda jauh banget. Di sini benar-benar murah-murah banget. Enggak seperti di sana. Terus mungkin di sini aku lebih banyak dapat teman ya dari luar-luar daerah.
1: Iya. Jadi banyak teman lain ya, selain dari teman dari Halmahera.
2: Iya.
1: Kalau Kak Putri gimana Kak Putri?
3: Banyak ketemu teman baru yang berasal dari berbagai daerah. Jadi aku banyak dengar cerita dari mereka kayak di sana itu
1: perbedaan ya.
3: Iya, perbedaan kultur dan ini. Banyak jadi aku sering nanya-nanya kalau di sana ini gimana. Selain aku belajar di sekolah juga ya, aku kayak penasaran. Oh, ternyata ada sesuatu yang enggak aku belajar di sekolah. Kayak kulturnya adanya gimana.
1: Oke, pesan Laki mungkin pesan apa nih yang ingin kalian sampaikan selama di sini? Kan tentu banyak dinamika kehidupan ya, ada senang, sedih dan lain sebagainya. Pesan apa yang ingin kalian sampaikan untuk teman-teman agar termotivasi datang ke sini, terutama mungkin dari hal-hal yang menyenangkan yang bisa kalian bagikan dari Kak Putri?
3: Oke, pertama kenapa kalian harus datang ke Pare? Karena pertama lingkungannya mendukung.
1: Betul.
3: Untuk kita belajar bahasa ya, terutama belajar bahasa Inggris. Mau kita grammarnya masih kurang atau belum tahu apa-apa, tetap mau berbahasa Inggris ya, lingkungannya mendukung banget.
1: Betul.
3: Iya. Jadi gak perlu takut salah.
1: Oke. Salah bisa dibenerin. Salah ya. Itu aja. Kalau Queen?
2: Kalau dari saya ya, itu kalian harus kesini, nggak wajib juga. Cuman kalau kalian di sini kalian bisa benar-benar banyak dapat
1: ilmu,
2: banyak dapat ya dapat
1: pengalaman.
2: Ilmu, dapat pengalaman. Karena dengan kalian kesini kalian bisa benar-benar belajar, benar-benar fokus. Kalian juga bisa dapat mungkin motivasi-motivasi dari teman-teman kalian yang dari luar daerah, karena di sini aku yang awalnya malu kan, pas kesini pas ketemu teman-teman dari luar-luar daerah langsung jadi gini. Jadi langsung aktif langsung semua gitu.
1: Oke, kalau Alif ya?
0: Kalau aku kenapa kalian harus ke Pare, karena Pare itu mendukung kalian untuk belajar, untuk juga kalian di sini juga bisa dapat teman, juga ramah-ramah orangnya.
1: Dan
0: pasti dikasih motivasi sama tutor
1: atau
0: sama teman.
1: Jadi kalian juga saling mendukung ya sama program ini. Nanti setelah ini berarti selesainya di tanggal berapa kalian?
2: 25.
1: Langsung pulang ke Halmahera?
3: No.
2: Kita selesai belajar kursusnya tanggal 25. Setelah itu kita jalan-jalan sama yang ketua yang bawa kita ke sini. Mungkin November awal baru kita balik ke Halmahera.
1: Halmahera. Jadi balik ke November balik ke Halmahera tengah lagi. Kembali lagi sekolah-sekolah, terus lanjut lagi cita-citanya apa gitu ya. Oke deh, sukses terus buat kalian bertiga dan juga teman-teman dari Halmahera Tengah ya, untuk program Gustuparenya, Halteng Gustupare. Semoga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai semuanya. Alifia, terima kasih. Queen, terima kasih. Kak Putri juga terima kasih. Terima kasih juga Anda semua pendengar yang sudah mengikuti kami, mendengarkan kami di Dialog Kediri Menyapa pagi hari ini. Kita akan lanjutkan dengan Jatim hari ini nanti pukul 9 dari Pro 1 RRI Surabaya.
4: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Karwil 10 Jawa Timur, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Sari Julia di edisi hari Selasa 6 Oktober 2026 dalam program Jatim hari ini berjaringan. Dan tentunya selama kurang lebih 1 jam kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Dan tentunya temani Anda beraktivitas di pagi hari ini, kami juga akan hadirkan sejumlah komposisi cantik untuk Anda.

0: Informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari Rizky Darmawan. Akses jalan TPS 3R Pesanggrahan Kota Batu ditargetkan dibangun pada 2027. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Baik pendengar, pemerintah Kota Batu menargetkan pembangunan akses jalan menuju TPS 3R baru di Kelurahan Pesanggrahan dapat direalisasikan pada tahun 2027. Akses jalan menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mendukung operasional TPS 3R. Sebab ketika fasilitas mulai beroperasi, mobilitas kendaraan pengangkut sampah tentu membutuhkan jalur yang memadai untuk keluar masuk menuju lokasi. Pemerintah Kota Batu sendiri telah meninjau lokasi tersebut. Sekretaris Daerah Kota Batu Alfirnur Hidayat meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR memastikan akses jalan menuju TPS 3R dapat segera direalisasikan. Alfi menyebut pembangunan akses jalan tersebut ditargetkan dapat dilakukan pada tahun depan. Namun sebelum pembangunan dilaksanakan, terdapat sejumlah tahapan teknis yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kebutuhan akses jalan ini berkaitan langsung dengan keberadaan TPS 3R yang akan dioperasikan. Karena itu penanganan jalan tidak bisa langsung dilakukan tanpa perhitungan teknis dan kebutuhan anggaran yang jelas. Sementara dari Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kota Batu, Eko Setiawan mengatakan saat ini pihaknya masih menyiapkan perencanaan. Pengukuran dan perencanaan diperlukan untuk mengetahui bentuk penanganan jalan sekaligus menghitung kebutuhan biaya. Eko juga menjelaskan, DPUPR Kota Batu belum memiliki perencanaan khusus untuk penanganan akses jalan menuju TPS 3R tersebut. Karena itu, proses awal akan dilakukan dengan pengukuran di lapangan. Hasil pengukuran kemudian digunakan untuk menentukan kebutuhan teknis serta besaran anggaran yang diperlukan. Setelah perhitungan selesai, kebutuhan tersebut akan diajukan kepada pemerintah Kota Batu melalui sekretaris daerah. Eko juga mengatakan, waktu pasti pelaksanaan pembangunan belum ditentukan. Namun sesuai arahan Sekda, usulan penanganan akses jalan tersebut akan segera disiapkan. Pembangunan akses jalan ini nantinya menjadi bagian pendukung operasional TPS 3R baru di Pesanggrahan. Saat ini pemerintah Kota Batu masih berada pada tahap persiapan, mulai dari pengukuran, penyusunan perencanaan, hingga penghitungan kebutuhan anggaran. Jika seluruh tahapan tersebut telah selesai, hasilnya akan menjadi dasar pengajuan anggaran untuk penanganan akses jalan tersebut. Targetnya pembangunan akses menuju TPS 3R Pesanggrahan ini dapat direalisasikan pada tahun 2027. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: menurutmu budaya tradisional masih penting gak sih? Soalnya sekarang banyak yang lebih suka mengikuti tren dari luar negeri.
1: Justru karena perkembangan zaman semakin cepat, budaya Indonesia harus tetap dijaga loh. Budaya adalah identitas bangsa yang tidak boleh hilang.
0: Tapi melestarikan budaya itu harus ikut sanggar atau jadi seniman ya?
1: Nggak harus. Memakai batik, mencintai makanan khas daerah, belajar bahasa daerah, atau mengenalkan budaya Indonesia lewat media sosial juga termasuk bentuk pelestarian budaya kok.
0: Berarti siapapun bisa ikut melestarikan budaya kan? Dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul, kalau generasi muda peduli dan bangga terhadap budayanya sendiri, warisan budaya Indonesia akan tetap selalu lestari dan semakin dikenal dunia loh.
2: Mari bangga terhadap budaya Indonesia, menjaga warisan leluhur dan melestarikannya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Budaya yang terjaga adalah kekuatan bangsa Indonesia.
3: Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.
4: Informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Mahasiswa UMM olah limbah kulit kopi jadi 4 produk. Kita dengarkan informasinya bersama Hanum Oktavia. Hanum, silahkan.
5: Ya, saudara pendengar, limbah kulit kopi di Desa Sumber Tempur, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang yang selama ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan juga pupuk dikembangkan oleh sejumlah mahasiswa program pendidikan profesi guru PPK Universitas Muhammadiyah Malang. Melalui program Kaskalov, mahasiswa mengolah kulit kopi menjadi 4 produk yaitu biobriket, pengharum ruangan, kerupuk, dan juga teh kaskara. Koordinator tim Pakintan Ilza Karenga mengatakan inovasi tersebut berawal dari observasi terhadap pemanfaatan kulit kopi di Desa Sumber Tempur yang masih terbatas. Kemudian tim mencoba mengolah limbah menjadi produk yang memiliki fungsi berbeda sekaligus berpotensi memberikan nilai ekonomi lebih bagi masyarakat tempat. Pengembangan produk dilakukan setelah tim melakukan observasi lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintah desa, di mana hasil uji coba kemudian diperkenalkan melalui workshop inovasi katalis kopi untuk masyarakat di desa setempat. Untuk biobriket, kulit kopi diproses melalui karbonisasi hingga menjadi arang, kemudian dihaluskan dan dicampur bahan perekat sebelum dicetak dan dikeringkan. Kulit kopi juga dimanfaatkan sebagai bahan dasar pengharum ruangan melalui proses ekstraksi. Sementara untuk produk pangan, kulit kopi dikeringkan dan dihaluskan menjadi tepung yang kemudian diolah menjadi kerupuk. Kepala Desa Sumber Tempur Edi Sucipto menyambut baik inovasi ini. Menurutnya, pemanfaatan kulit kopi menjadi produk olahan dapat menjadi alternatif dalam mengurangi limbah sekaligus membuka peluang pengembangan produk lokal. Dari Kota Malang, Hanum Oktavia melaporkan.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat kita tertidur, tubuh memang beristirahat, namun indera pendengaran tetap menerima suara dari sekitar. Penelitian di bidang ilmu saraf menunjukkan bahwa selama tidur, otak masih memproses suara. Itulah sebabnya kita tetap bisa terbangun ketika mendengar alarm, tangisan bayi, atau seseorang memanggil nama kita. Artinya, bukan telinga yang mematikan fungsinya saat tidur, melainkan otak yang memilih suara mana yang perlu direspon dan mana yang bisa diabaikan. Bahkan saat mata terpejam, otak tetap terjaga dengan caranya sendiri.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan tentunya dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10, Anda juga bisa dengarkan siaran kami di RRI Malang, kemudian Madiun, Jember, Tuban, Kediri, dan juga Sampang pastinya ya, dan juga Sumenep. Kemudian juga informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, datang dari Karyantoni, Kodim 0821 Lumajang, menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 di halaman Makodim 0821 Lumajang, Senin 5 Oktober 2026. Karyantoni, silakan.
1: Pendengar Kodim 0821 Lumajang menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 di halaman Makodim 0821 Lumajang. Dandim 081 Lumajang mengatakan, Anton Subandi SAPU mengatakan upacara mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, dan dipimpin oleh Kasdim 0821 Lumajang Mayor Infantri Tanuri. Peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi momentum peneguhan hati jati diri TNI sebagai bagian dari rakyat. Kebersamaan dengan masyarakat menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan, mendukung pembangunan, serta menghadirkan manfaat nyata di tengah kehidupan masyarakat. Berbagai macam rangkaian kegiatan dilanjutkan tasyakuran dan pemotongan tumpeng sebagai wujud syukur atas bertambahnya usia pengabdian TNI, sekaligus doa agar TNI senantiasa diberi kekuatan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa negara. Semangat syukur juga diwujudkan pendengar melalui bakti sosial berupa pemberian paket sembako kepada purnawirawan dan organisasi keluarga besar TNI, yakni PPAD, PERIP, PEBABRI, dan LVRI. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian dan penghargaan kepada para pendahulu yang telah mengabdikan diri bagi bangsa negara. Melalui momentum HUT ke-81 TNI, Kodim 0821 Lumajang berkomitmen memperkuat kemenunggalan TNI dengan rakyat. Semangat TNI kuat bersama rakyat diharapkan tidak hanya menjadi tema peringatan, akan tetapi diwujudkan melalui pengabdian, kepedulian, dan kontribusi nyata menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, datang dari Emil Akbar. Peringati Hari Batik, Dekranasda Kabupaten Pasuruan gelar lomba fashion show batik khas Kabupaten Pasuruan. Emil, silakan laporan Anda.
1: Hari ini Dekranasda Kabupaten Pasuruan menggelar lomba fashion show batik khas Kabupaten Pasuruan. Dilaksanakan di Auditorium Pusindo Komplek Kantor Bupati Pasuruan, dibuka langsung oleh Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Arumi Baksin. Emil Dardak hadir pula, Bupati Pasuruan, kemudian juga Ketua Dekranasda Kabupaten Pasuruan. Banyak sekali peserta-peserta yang mengikuti, total ada 62 peserta. Dan kita coba ngobrol langsung dengan Kadis Kepemimpinan Kabupaten Pasuruan.
2: Kemarin pada kita mendapat apresiasi dari Ketua Dekranasda Pusat, yaitu Ibu Selvi Gibran Ragabumi, yang kebetulan akhirnya Pak Bupati juga hadir, Ibu juga hadir di sana.
1: Baik, Pak, dengan digelarnya lomba fashion ini kan itu otomatis ada desainer-desainer, ada pembatik-pembatik yang dilibatkan tentunya ya.
2: Betul, sama yang di pengalaman kemarin kan pembatik dihadirkan, desainer dihadirkan, maka baik pengrajin batik, baik desainernya, baik pengguna atau konsumen akan menyatu pada momentum hari ini, sehingga tumbuh kembang kecintaan kepada produk-produk lokal batik Kabupaten Pasuruan. Goto batik Pasuruan menasional dan mendunia, itu yang didengungkan oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Pasuruan, sekaligus menjadikan ajang silaturahmi komunikasi bagaimana ibu-ibu hari ini bisa menyatu bersama guyub rukun untuk Kabupaten Pasuruan.
1: Harapan untuk istilahnya dunia batik anti Kabupaten Pasuruan bagaimana, Pak?
2: Cukup menjanjikan, bahkan potensinya luar biasa. Kita saat ini bisa tahu setiap hari Kamis kan kita juga menggunakan batik lokal. Saat ini fashion show tidak diizinkan menggunakan bahan atau batik dari luar, semua batik asli pengrajin Kabupaten Pasuruan.
1: Tadi statement langsung dari beliau terkait dengan digelarnya lomba fashion show batik khas Kabupaten Pasuruan oleh Dekranasda Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Mantap, Pak Gun.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Gemintang Hatiku kami putarkan juga spesial untuk temani Anda beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter, kali ini Ayu Citra menginformasikan untuk Anda bahwa sejumlah pedagang di Pasar Bandar Ngalim Kota Kediri mengapresiasi perbaikan akses jalan menuju pasar. Ayu, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, tadi kalangan pedagang yang selama ini berjualan di Pasar Bandar Ngalim Kota Kediri memberikan apresiasinya terhadap perhatian Pemda setempat. Karena memang pendengar, kondisi ini tampak dari upaya perbaikan terhadap akses jalan menuju pasar. Dan menanggapi hal itu, pendengar, pada hari ini pedagang Pasar Bandar Ngalim di Kota Kediri, Yudi mengaku sangat senang pada akhirnya pemerintah memberikan bantuannya kepada peningkatan sarana di area pasar. Terlebih memang pendengar, ia menilai perbaikan akses ini akan berdampak positif terhadap aktivitas perdagangan dan juga makin banyak masyarakat yang akan datang.
2: Yeah.

0: Ya, pendengar, sementara itu anggota Komisi A DPRD Kota Kediri, Imam Wisdan Sarkasi, juga ikut memberikan tanggapannya saat menyerap agenda reses dan melakukan aspirasinya masyarakat dinas pasar bandar ngalih Kota Kediri ini. Ia mengaku memang pihaknya akan terus memberikan pengawalan terhadap tahapan perbaikan pasar sebagai bentuk pelayanan kepada publik. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Masih ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini dari rekan-rekan reporter. Kali ini kita akan mendengarkan informasi dari Karul Umam berkaitan dengan kasus stunting pada anak tidak hanya berkaitan dengan kekurangan asupan gizi. Faktor lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat serta kondisi ekonomi keluarga turut mempengaruhi tumbuh kembang anak. Pencegahan perlu dilakukan sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Karul Umam, silakan.
1: Ya, baik pendengar, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang, Madura menyebut stunting dipengaruhi berbagai faktor mulai dari kekurangan gizi kronis, lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat hingga kondisi ekonomi keluarga serta pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes KB Sampang Agus Mulyadi menjelaskan bahwa stunting merupakan kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Kondisi ini dapat dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Untuk mencegah stunting, kata Agus, pemerintah Kabupaten Sampang menggerakkan 3.126 kader posyandu terlatih untuk memberikan edukasi pola hidup sehat, terutama kepada ibu hamil dan menyusui. Para kader tersebut telah mendapat pembinaan dari petugas puskesmas di wilayah masing-masing. Dari total 4.391 kader posyandu yang tersebar di 180 desa dan kelurahan, sebanyak 1.265 kader masih menjalani pelatihan. Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang juga menggandeng TPPKK, TNI, dan Polri untuk memperluas edukasi gizi seimbang kepada masyarakat hingga tingkat desa. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: Sembari Anda menikmati satu komposisi dari Rosa dengan judul Juwita, saya juga menyapa Pak Suranto, terima kasih sedang menyimak info Jatim hari ini begitu ya. Dan tentunya ditemani dengan camilan pagi hari. Pak Suranto, terima kasih. Informasi-informasi lain masih akan tetap kami hadirkan juga untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Rekan-rekan di Gatekeeper ini menghubungkan saya dengan sejumlah rekan reporter ya, akan menginformasikan kabar untuk Anda. Ada Ninda, ini yang juga akan menginformasikan untuk Anda berkaitan dengan ziarah ke makam Bung Karno. Gubernur Kofifa Indar Parawansa tekankan pembangunan Jatim harus berkelanjutan. Selain itu nanti juga kabarnya akan ada rekan Angela begitu ya, yang juga akan menginformasikan untuk Anda berdasarkan peta peliputannya. Sesaat lagi pendengar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Informasi selanjutnya datang dari reporter Angela Reska. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pacitan mencatat terdapat 73 desa yang mengajukan bantuan pasokan air bersih. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Angela, silakan.
2: Ya, baik, terima kasih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pacitan mencatat adanya peningkatan jumlah desa yang mengajukan bantuan dropping air bersih. Hingga Oktober 2026 terdapat 73 desa yang mengajukan bantuan. BPBD Pacitan juga mencatat lebih dari 20.000 KK yang tersebar di 246 dusun berada dalam kondisi darurat air bersih. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Pacitan Erwin Andriatmoko mengatakan jumlah tersebut meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Meski begitu, Erwin juga menambahkan tidak seluruh dusun di desa tersebut yang kekurangan air bersih. Saat ini BPBD Pacitan juga melakukan pemetaan terhadap wilayah yang menjadi sasaran distribusi air bersih. Data tersebut juga dilengkapi dengan titik koordinat hingga tingkat RT dan RW untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Berdasarkan kondisi saat ini, status tanggap darurat kekeringan di Kabupaten Pacitan juga diperpanjang. Jika sebelumnya masa tanggap darurat ditetapkan hingga Oktober 2026, kini diperpanjang hingga November 2026. Angela Reska melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Coba kita berdiri di bawah pohon saat matahari sedang terik. Rasanya tentu berbeda jika dibandingkan kita berdiri di tempat yang langsung terkena panas matahari. Ternyata, rasa sejuk itu bukan hanya karena pohon memberikan bayangan. Daun-daun pohon juga melepaskan air ke udara. Air yang keluar dari daun kemudian menguap. Dalam proses penguapan itu, panas dari lingkungan ikut terserap. Akibatnya, udara di sekitar pepohonan bisa menjadi lebih sejuk. Belum lagi, tajuk pohon menghalangi sinar matahari langsung mengenai tanah, trotoar, atau permukaan lain di bawahnya. Jadi panas yang tersimpan di permukaan pun bisa lebih sedikit. Efeknya bukan sekedar bisa dirasakan. Penelitian Universitas Gadjah Mada di Taman Flora Surabaya menunjukkan, semakin besar pengaruh ruangan terbuka hijau, semakin rendah suhu di kawasan tersebut. Pada zona dengan pengaruh RTH paling besar, penurunan suhunya mencapai 3,46 derajat Celcius. Jadi, kalau sebuah kota terasa panas karena beton dan aspal, pepohonan sebenarnya punya cara alami untuk membantu mengimbanginya. Mereka tidak bersuara, tidak memakai listrik, tetapi terus bekerja, memberi teduh, melepaskan air, dan membantu kota tetap lebih sejuk. Sedianya kita akan menghadirkan informasi dari rekan reporter Ninda Alivia. Namun karena satu dan lain hal begitu ya Ninda, nanti kita sampaikan informasi selanjutnya dalam perjalanan Surabaya siang. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita tutup untuk sesi kali ini. Saya Sari Julia pamit. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas dan aktivitas Anda di kesempatan kali ini. Sampai jumpa.
1: Demikian Jatim hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal formasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, bergeser ke Kediri siang ini bersama saya Lia Aulia menemani Anda di agenda hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Ya, kita masuk di segmen ruang publik ya, literasi digital di hari Selasa ini. Kita akan membahas tentang beberapa penipuan digital ya, termasuk phishing yang apa ya, sekarang banyak apa kasusnya terkuak begitu ya. Jadi masyarakat banyak yang update informasi tentang terkena phishing ya, apalagi pada HP ya, HP yang mungkin ini orang phishingnya tuh jadi habis transaksi di satu tempat begitu ya, terus orang itu apa seperti ada alatnya begitu ya. Ini banyak yang sekali baru-baru ini terjadi phishing yang seperti itu begitu ya, penipuan digital juga ini, yang mana memang ini harus pemerintah dalam ini Komdigi harus terus memperkuat perlindungan ya untuk hak warga negara begitu. Nanti kita akan bahasnya di literasi digital ruang publik edisi siang hari ini.

Sebelum istilah malaria menjadi nama permanen penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk Anopheles ini, Presiden Soekarno pernah mengubahnya menjadi malemut. Perubahan ini muncul setelah kasus malaria meninggi di kawasan Kalasan, Yogyakarta. Surat Kabar Nasional edisi 13 November 1959 yang membuat judul Berantaslah Malemut secara berholobis kuntul baris, istilah malaria supaya diganti malemut. Saat itu pemerintah melakukan penyemprotan DDT secara merata dan membasmi jentik-jentik nyamuk hingga akhirnya program ini menjadi program lanjutan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Saking seriusnya teror kesehatan tersebut, pemerintah membentuk perangkat negara yang khusus menangani malaria. Dinas Pembasmian Malaria diresmikan tahun 1959. Tahun 1964 atau 5 tahun semenjak genderang perang melawan malaria digaungkan, sebanyak 63 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan perlindungan dari malaria. Dinas Pembasmian Malaria berubah menjadi KOPEM, Komando Operasi Pembasmian Malaria. Pemberantasan malaria juga dilaksanakan berjangka panjang hingga 1970 dengan menggandeng Badan Kesehatan Dunia. Menariknya, pemerintah Republik Indonesia pernah menerbitkan seri Perangko Dunia Bersatu Memberantas Malaria bergambar nyamuk malaria.

Nutrilevel kini diterapkan sebagai label informasi gizi di bagian depan kemasan pangan olahan. Sistem yang diatur dalam peraturan BPOM nomor 10 tahun 2026 ini menunjukkan kadar gula, garam atau natrium serta lemak total dalam produk sehingga konsumen dapat lebih mudah mengenali profil gizinya. Nutrilevel sendiri terdiri dari 4 tingkatan yang ditandai warna yang berbeda. Level A berwarna hijau tua yang menunjukkan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sedangkan level B berwarna hijau muda menunjukkan kandungan yang rendah. Level C berwarna kuning berarti produk perlu dikonsumsi secara bijak. Sementara level D berwarna merah menandakan konsumsinya perlu dibatasi sesuai kebutuhan atau kondisi kesehatan. Penerapan Nutrilevel dilakukan secara bertahap dan pada tahap awal diperlakukan untuk produk minuman dengan masa peralihan hingga 17 Juni 2028. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat membuat pertimbangan saat memilih pangan olahan sekaligus mendorong produsen menghadirkan produk dengan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. BPOM menegaskan Nutrilevel ini bukan merupakan larangan terhadap peredaran produk pangan tertentu.

Koalisi Masyarakat Sipil Jaringan Advokasi Perlindungan Hak Warga Negara atau Jagalah Warga mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi untuk memperkuat perlindungan masyarakat dalam transaksi elektronik berisiko tinggi. Dorongan ini disampaikan saat audiensi dengan Komdigi pada Senin kemarin ya 5 Oktober 2026. Koalisi menilai maraknya penipuan digital menunjukkan masih adanya celah dalam perlindungan terhadap konsumen, terutama ketika terjadi sengketa antara masyarakat dan penyedia layanan transaksi elektronik. Koordinator Koalisi Jagalah Warga, Halili Hasan, mengatakan audiensi tersebut dilakukan untuk memberikan dorongan kepada pemerintah agar lebih serius melindungi warga dari kerentanan yang muncul seiring semakin masifnya transaksi digital. Ya, dikatakan oleh Halili saat menemui Komdigi begitu ya, pihaknya ingin memberikan semacam suntikan energi kepada Komdigi bahwa warga negara ini memang harus dilindungi karena begitu banyak kasus yang menimpa warga negara ini berkaitan dengan transaksi elektronik, transaksi di dunia digital yang meletakkan mereka pada kerentanan yang luar biasa. Dipaparkan olehnya, persoalan tersebut tidak hanya terlihat dari besarnya nilai kerugian akibat penipuan digital, tapi juga dari terus berulangnya kasus yang menimpa masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan pada sistem perlindungan konsumen. Angkanya ini luar biasa ya, bukan saja terkait jumlah kerugian totalnya yang terjadi akibat misalnya penipuan dan segala macam ya, tapi lebih dari itu adalah adanya perulangan peristiwa yang pada akhirnya membuat Jagalah Warga ini ya berkesimpulan bahwa ada sistem yang tidak pas, tidak tepat, yang tidak memberikan perlindungan hak kepada mereka. Halim mengatakan pemerintah perlu memastikan adanya regulasi yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan warga, termasuk ketika terjadi sengketa antara konsumen dan lembaga keuangan. Ia menilai posisi konsumen dalam sengketa transaksi digital saat ini masih rentan, bahkan masyarakat yang sudah menjadi korban penipuan berpotensi kembali dirugikan ketika harus berhadapan dengan sistem penyelesaian sengketa yang tidak seimbang. Jadi ketika mereka menjadi korban phishing ya, penipuan digital yang merugikan mereka, tapi mereka juga kembali dikorbankan atau mereka menjadi objek dari reviktimisasi tersebut. Ini yang membuat koalisi tidak menginginkan ya dalam konteks digital, perkembangan digital yang terjadi di Indonesia ini.

So hot. Jejak sejarah mengapa plat nomor menggunakan huruf yang berbeda. Di setiap daerah, plat nomor kendaraan di Indonesia menggunakan huruf yang berbeda-beda. Ternyata, kode tersebut bukan sekedar singkatan nama wilayah saat ini, melainkan memiliki kaitan dengan sejarah administrasi pada masa Hindia Belanda. Sistem penomoran kendaraan mulai berkembang dengan menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian karesidenan. Karena pembagian wilayah pada masa itu berbeda dengan wilayah administratif sekarang. Sejumlah kode plat yang digunakan hingga kini juga tidak selalu sesuai dengan nama daerahnya. Salah satu contohnya adalah plat DA di Kalimantan Selatan. Kode tersebut dikaitkan dengan distrik Amandit, wilayah yang kini dikenal sebagai Kandangan. Seiring perubahan pembagian wilayah dan pemerintahan, nama tersebut tidak lagi digunakan secara umum, tetapi kodenya tetap bertahan dalam sistem plat kendaraan. Jadi, ketika melihat huruf pada plat nomor kendaraan, sebenarnya kita tidak hanya melihat tanda registrasi, tetapi juga menemukan jejak sejarah panjang yang masih digunakan hingga sekarang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, terkait penipuan digital yang masih banyak terjadi ya di Indonesia, yang mana ini korbannya adalah masyarakat yang sudah menjadi banyak menjadi korban begitu ya. Dalam hal ini dari Jaringan Advokasi Perlindungan Hak Warga Negara Jagalah Warga mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital ya untuk memperkuat perlindungan masyarakat dalam transaksi elektronik berisiko tinggi ya. Jadi angkanya ini luar biasa, bukan karena jumlah kerugiannya, tapi lebih dari itu perulangan peristiwa yang pada akhirnya membuat komisi ini berkesimpulan bahwa ada sistem yang tidak pas, tidak tepat, yang tidak memberikan perlindungan hak kepada mereka ya. Pada kesempatan yang sama, pengamat kebijakan publik sekaligus anggota koalisi Jagalah Warga Saidiman Ahmad menambahkan, sekali penipuan digital di Indonesia sudah tidak bisa lagi dipandang sebagai kejahatan yang dilakukan secara individual. Yang mengutip riset global anti-scam Alliance, GASA, yang mencatat 66% orang dewasa di Indonesia terpapar upaya penipuan dalam 12 bulan terakhir. 66% ini adalah yang berumur 17 tahun ke atas. Artinya, kalau kita menggunakan angka pemilih Indonesia sekitar 203 juta ya, mana 120 sampai dengan 130 juta warga yang pernah dicoba untuk ditipu melalui transaksi digital. Saidiman menyebutkan bahwa besarnya angka tersebut menunjukkan penipuan digital telah berkembang ya menjadi persoalan berskala luas dan membutuhkan instrumen perlindungan yang lebih serius. Penipuan digital ini transaksi digital bukan lagi penipuan yang skalanya individual tapi sudah skala industrial, dan pihaknya menemukan sekarang bahwa tidak ada instrumen yang begitu serius untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Saidiman mengatakan persoalan perlindungan semakin penting karena transaksi digital kini telah menjadi bagian dari aktivitas masyarakat sehari-hari. Dalam kondisi tersebut, masyarakat dengan kemampuan ekonomi dan literasi digital yang terbatas dinilai menjadi kelompok yang lebih rentan ketika terjadi sengketa ya. Kalau ada dispute, kecenderungannya konsumen, dalam hal ini masyarakat mencegah menengah ya, masyarakat menengah, terutama masyarakat menengah ke bawah, menjadi pihak yang tidak mendapatkan apa-apa dari persoalan-persoalan yang mereka alami dalam transaksi digital. Salah satu usulan yang disampaikan Koalisi Jagalah Warga kepada Komdigi adalah menghadirkan pihak ketiga yang independen dalam transaksi elektronik berisiko tinggi ini. Pihak ketiga tersebut diharapkan dapat berperan sebagai wasit netral yang melakukan verifikasi identitas dan otorisasi transaksi, sekaligus menjadikan bukti elektronik yang lebih independen ketika terjadinya sengketa antara konsumen dan penyedia layanan. Nanti kita akan bahas lagi terkait tema kita hari ini ya, di mana

Burung hantu dikenal sebagai hewan nokturnal, yaitu hewan yang aktif pada malam hari. Matanya memiliki banyak sel batang yang peka terhadap cahaya, sehingga membantunya melihat dalam kondisi minim cahaya saat berburu. Namun, mata burung hantu ternyata tidak bisa bergerak bebas seperti mata manusia. Bentuk matanya menyerupai tabung dan tertanam kuat di dalam tengkorak. Karena itulah, burung hantu harus memutar kepalanya untuk melihat ke arah lain. Kemampuan itu membuatnya dapat memutar kepala hingga sekitar 270 derajat. Lalu, mengapa burung hantu kesulitan melihat benda yang berada tepat di depannya, terutama dalam jarak yang sangat dekat? Hal itu berkaitan dengan bentuk mata dan kemampuan fokusnya. Penglihatan burung hantu lebih optimal untuk melihat objek dari jarak tertentu, sedangkan benda yang terlalu dekat bisa tampak kurang jelas. Meskipun begitu, burung hantu memiliki cara lain untuk mengenali mangsanya. Bulu-bulu halus di sekitar paruh dan kakinya membantu merasakan keberadaan benda di dekatnya. Itulah keunikan mata burung hantu. Keterbatasan penglihatan jarak dekat tidak menghalanginya menjadi pemburu malam yang handal.

Pendengar, jauh sebelum minyak bumi menjadi komoditas vital, cengkeh dan pala adalah emas hijau yang paling dicari di seluruh penjuru dunia. Dua jenis rempah endemik asal Maluku dan Kepulauan Banda ini memiliki nilai ekonomis yang sangat fantastis pada abad ke-15 hingga ke-17. Bahkan, harganya pernah melampaui harga emas. Keberadaan cengkeh dan pala memicu gelombang penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa seperti

Portugis, Spanyol, Inggris, hingga Belanda. Nilainya yang luar biasa sebagai pengawet makanan, bahan obat-obatan, dan uwangian membuat para penguasa Eropa saling berebut untuk menguasai monopoli perdagangan rempah langsung dari sumber utamanya di Nusantara. Sejarah perebutan cengkeh dan pala ini menjadi tonggak penting yang mengubah peta politik dan ekonomi dunia. Hingga hari ini, jejak kejayaan rempah-rempah tersebut menjadi pengingat akan kekayaan alam Indonesia yang pernah menjadi pusat perhatian dan poros perdagangan global.

Baik, pendengar Koalisi Jagalah Warga mengusulkan terkait banyaknya warga yang terpapar penipuan digital ini kepada Komdigi ya, terkait perlindungan warga ini. Salah satu usulannya adalah menghadirkan pihak ketiga yang independen dalam transaksi elektronik berisiko tinggi. Jadi mereka ini sebagai wasit netral yang melakukan verifikasi lintas dan otorisasi transaksi. Saidiman mengatakan mekanisme tersebut diperlukan agar penyelesaian sengketa tidak sepenuhnya bergantung pada pihak penyedia layanan transaksi saja ya. Nah, salah satunya yang muncul di diskusi yang dilakukan kemarin adalah perlunya ada pihak ketiga yang independen, yang netral, yang bisa menjadi penengah kalau ada persoalan perselisihan antara perbankan atau pihak-pihak yang penyedia jasa transaksi elektronik itu dengan konsumen. Koalisi juga menjelaskan mekanisme verifikasi independen tersebut dapat melibatkan penyelenggara sertifikasi elektronik PSRE. Koalisi menilai PSRE dapat membantu memperkuat verifikasi identitas dan otorisasi transaksi sekaligus menyediakan bukti elektronik yang lebih netral apabila terjadi sengketa. Koalisi Jagalah Warga berharap mekanisme tersebut tetap menjadi bagian dari regulasi turunan UU ITE khususnya untuk transaksi elektronik berisiko tinggi. Dorongan ini juga merujuk pada pasal 17 ayat 2A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE yang mengatur penggunaan sertifikat elektronik pada transaksi elektronik beresiko tinggi ya. Jadi warga atau masyarakat Indonesia yang memang mungkin banyaknya kasus-kasus phishing ya di dunia digital begitu ya, ini memang nantinya bisa diperkuat perlindungannya ya, walaupun memang banyaknya jadi korban, tapi harapannya ada perlindungan yang kuat di situ dari sisi pemerintah ya. Nanti kita akan bergeser ke dinamika olahraga pendengar saat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Anal Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Emosi positif, stato un'emozione bellissima essere.
3: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kita sudah melakukan una buona partita.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
3: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
4: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
5: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
6: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana
7: bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhou Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
8: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
9: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Cinta sepak bola tanah air. Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prof. Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau, Wan Anissa dan Khairunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wanita, jangan berpuas diri sampai di sini, ya. Hari ini dapat perunggu ya, kita berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posis untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Ini kita sudah ikut internasional, itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
3: Ke depannya juga, dan target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu, tuan rumah habis ini pas ya. Sangat luar biasa ya, walaupun tampilan final, saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa, karena persiapan mereka negara-negara yang lain itu jauh gitu. Dibanding kita baru 2 bulan enggak ya?
4: 50 hari.
3: Ya, 50 hari. Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya. Ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya. Ya, luar biasa. Saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januari ini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
5: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Saya kan targetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam tempatnya. Masih gol ini. Gol ini. Depan lagi. Ada lagi.

0: sudah dipesan kemarin.
1: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami kumandangkan azan duhur untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebelum istilah malaria menjadi nama permanen penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk Anopheles ini, Presiden Soekarno pernah mengubahnya menjadi malemut. Perubahan ini muncul setelah kasus malaria meninggi di kawasan Kalasan, Yogyakarta. Surat Kabar Nasional edisi 13 November 1959 yang membuat judul Berantaslah Malemut secara berholobis kumpul baris, istilah malaria supaya diganti malemut. Saat itu pemerintah melakukan penyemprotan DDT secara merata dan membasmi jentik-jentik nyamuk hingga akhirnya program ini menjadi program lanjutan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Saking seriusnya teror kesehatan tersebut, pemerintah membentuk perangkat negara yang khusus menangani malaria. Dinas Pembasmian Malaria diresmikan tahun 1959, tahun 1964 atau 5 tahun semenjak genderang perang melawan malaria digaungkan, sebanyak 63 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan perlindungan dari malaria. Dinas Pembasmian Malaria berubah menjadi KOPEM, Komando Operasi Pembasmian Malaria. Pemberantasan malaria juga dilaksanakan berjangka panjang hingga 1970 dengan menggandeng Badan Kesehatan Dunia. Menariknya, pemerintah Republik Indonesia pernah menerbitkan seri Perangko Dunia Bersatu Memberantas Malaria bergambar nyamuk malaria.

Nutrilevel kini diterapkan sebagai label informasi gizi di bagian depan kemasan pangan olahan. Sistem yang diatur dalam peraturan BPOM nomor 10 tahun 2026 ini menunjukkan kadar gula, garam atau natrium serta lemak total dalam produk sehingga konsumen dapat lebih mudah mengenali profil gizinya. Nutrilevel sendiri terdiri dari 4 tingkatan yang ditandai warna yang berbeda. Level A berwarna hijau tua yang menunjukkan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sedangkan level B berwarna hijau muda menunjukkan kandungan yang rendah. Level C berwarna kuning berarti produk perlu dikonsumsi secara bijak. Sementara level D berwarna merah menandakan konsumsinya perlu dibatasi sesuai kebutuhan atau kondisi kesehatan. Penerapan Nutrilevel dilakukan secara bertahap dan pada tahap awal diperlakukan untuk produk minuman dengan masa peralihan hingga 17 Juni 2028. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat membuat pertimbangan saat memilih pangan olahan sekaligus mendorong produsen menghadirkan produk dengan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. BPOM menegaskan Nutrilevel ini bukan merupakan larangan terhadap peredaran produk pangan tertentu.

Baik, pendengar, kita hadirkan informasi Anda sembari Anda beraktivitas ya di siang hari ini. Persik Kediri manfaatkan jeda kompetisi untuk meningkatkan kemampuan skuad dengan fokus latihan pekan ini akan diarahkan pada aspek taktikal sebagai persiapan menghadapi Madura United. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina mengatakan bahwa sebelumnya timnya lebih banyak menjalani latihan fisik, sedangkan pada pekan ini porsi latihan mulai diarahkan untuk membenahi terkait aspek taktis sekaligus menjaga kondisi pemain. Saat ini menjadi waktu untuk membenahi aspek taktis berbeda dengan minggu yang lalu yang lebih fokus pada aspek fisik. Pelatih asal Spanyol ini mengatakan dua pekan terakhir dimanfaatkan untuk pengembangan skuad

Lanjutan kompetisi di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jumat 9 Oktober. Jeda kompetisi dimanfaatkan tim pelatih untuk memperbaiki sejumlah aspek permainan sebelum pertandingan tersebut.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan.

0: Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundament. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Jejak sejarah mengapa plat nomor menggunakan huruf yang berbeda. Di setiap daerah, plat nomor kendaraan di Indonesia menggunakan huruf yang berbeda-beda. Ternyata, kode tersebut bukan sekedar singkatan nama wilayah saat ini, melainkan memiliki kaitan dengan sejarah administrasi pada masa Hindia Belanda. Sistem penomoran kendaraan mulai berkembang dengan menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian karesidenan. Karena pembagian wilayah pada masa itu berbeda dengan wilayah administratif sekarang. Sejumlah kode plat yang digunakan hingga kini juga tidak selalu sesuai dengan nama daerahnya. Salah satu contohnya adalah plat DA di Kalimantan Selatan. Kode tersebut dikaitkan dengan distrik Amandit, wilayah yang kini dikenal sebagai Kandangan. Seiring perubahan pembagian wilayah dan pemerintahan, nama tersebut tidak lagi digunakan secara umum, tetapi kodenya tetap bertahan dalam sistem plat kendaraan. Jadi, ketika melihat huruf pada plat nomor kendaraan, sebenarnya kita tidak hanya melihat tanda registrasi, tetapi juga menemukan jejak sejarah panjang yang masih digunakan hingga sekarang.

Pendengar, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyebut pelaksanaan pasar murah membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok bapak dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli di tengah gejolak harga pangan. Dikatakan oleh Gubernur Hovifah, pihaknya ingin mendekatkan penjangkauan kepada konsumen sehingga lewat pasar murah ini mencoba menyapa lebih merata daerah-daerah yang ada di Jawa Timur. Dalam pantauan pasar murah di Kabupaten Blitar, Hovifah mengatakan pasar murah tidak hanya menjadi sarana menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, tapi juga memberikan ruang bagi produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM setempat agar lebih dikenal masyarakat. Pemprov Jatim telah menggelar pasar murah di Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, dan Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar sebagai rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Ia mengatakan peringatan hari jadi ke-81 Jatim perlu diwujudkan melalui kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tema hari jadi Jawa Timur tahun ini, yakni Jawa Timur Unggul, Maju, dan Berkelanjutan. Di Kabupaten Blitar, pasar murah digelar di lapangan SDN Kademangan, Kecamatan Kademangan. Gubernur Hovifah membagikan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPAP kemasan 5 kg pada warga lanjut usia. Ia juga saat mendampingi Wakil Bupati Blitar Beki Hardiansah juga mengundi sejumlah hadiah bagi pengunjung pasar murah bagi antara lain kipas angin ya dan juga kompor gas. Ia mengatakan upaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, Perumbulok, pelaku usaha UMKM dan masyarakat. Pemprov Jatim akan terus berupaya menjangkau berbagai wilayah melalui kegiatan yang menjawab kebutuhan masyarakat termasuk penyediaan bahan pangan dengan harga yang terjangkau.

Batik bukan hanya dikenal karena keindahan motifnya. Di balik selembar kain batik terdapat pengetahuan, keterampilan, simbol, filosofi, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai budaya inilah yang menjadi bagian penting dari pengakuan batik Indonesia oleh UNESCO. Pada 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai bagian dari warisan budaya tak benda kemanusiaan. Penetapan tersebut berlangsung dalam sidang komite antar pemerintah UNESCO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pengakuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kain batik sebagai benda, UNESCO mengakui tradisi dan keterampilan yang hidup di tengah masyarakat, termasuk teknik, simbol, serta kebudayaan yang berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan batik. Batik juga memiliki makna dalam berbagai tahapan kehidupan masyarakat. Motif dan penggunaannya dapat berkaitan dengan tradisi, upacara, status sosial, hingga nilai-nilai kehidupan. Pengakuan UNESCO menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesadaran untuk menjaga dan mengembangkan batik Indonesia. Karena itu, pelestarian batik bukan hanya menjadi tanggung jawab para perajin, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Menggunakan, mempelajari, mengajarkan, dan menghargai batik merupakan bagian dari upaya menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang. Batik Indonesia, warisan budaya yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga kaya akan makna, pengetahuan, dan nilai kehidupan.

pendengar, tahukah Anda apa itu petrichor? Ini adalah senyawa dengan aroma atau bau alami yang harum dan khas yang muncul saat air hujan pertama kali membasahi tanah. Dalam bahasa Yunani, petrichor berasal dari kata petra yang berarti batu, dan ichor yaitu cairan yang mengalir di pembuluh darah para dewa. Petrichor pertama kali dicetuskan tahun 1964 oleh dua peneliti asal Australia dan Inggris, Isabel Joybert dan Roderick Thomas. Bau dari senyawa petrichor sangat menenangkan karena melibatkan kombinasi kuat antara warisan evolusi purba, cara kerja otak manusia, dan faktor psikologis. Bagi nenek moyang kita dulu, aroma petrichor adalah sinyal keselamatan dan kehidupan. Bau tanah basah menandakan berakhirnya musim kemarau, datangnya air bersih, serta tanah yang subur untuk bertanam. Secara naluriah, manusia purba juga mengaitkan aroma ini dengan kelimpahan sumber daya. Pola ini tertanam kuat dalam genetik manusia, sehingga saat menghirupnya, otak secara otomatis merasa aman dan bebas dari pemikiran soal rasa lapar.

0: Baik, dari kawasan PB Sudirman nomor 104 Pare, Kabupaten Kediri. Sekarang siang, pemindahan dari Kediri, dimanapun Anda berada ya. Senang sekali Selia Aulia bisa kembali hadir di siang hari ini ya. Selasa 6 Oktober 2026. Baik, dan saya tak sendiri, ada teman-teman dari UIN Syawasil Kediri.
1: Iya, ada Ida.
0: Ada
1: iya,
0: Ida
1: ada
0: dan
1: Indah.
0: Ada Indah. Iya, Ida dan Indah.
1: Iya.
0: Yang hari ini juga akan menyapa pendengar ya, yang mau request lagu-lagu keroncong dan campur sari di Skoci ya. Bisa bergabung di line telepon kami 0354-310-1108 atau SMS WhatsApp-nya di 0857-2535-2550 atau di 0812-3460-0289 ya. Abila Sugeng siang Skoci.
2: Sugeng siang. Skoci senandung keroncong campur sari. Iya, suaranya rara basa nih.
0: Oh iya. terus
2: ya. Ya, salam untuk Mbak Ulia, Neng Ida, Neng Indah. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan yang maha kuasa sekeluarganya.
0: Amin. Oke. Mau ditemenin lagu apa nih, keroncong Pak Campur Sari?
2: Sente Ireng dari Dwi.
0: Sente Ireng.
2: Sente
0: Ireng. Oke, baik.
2: Salame niki kan berjenten dandut. Salame kagem sedoyo kemawon bapak-bapak e, ibu-ibu e. Salam sehat selalu semuanya.
0: Oke, siap-siap siap Bapak Ninje.
1: Iya, sami-sami.
0: Oke, selanjutnya halo, sugeng siang Skoci.
3: Sugeng siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Skoci
3: Pare, senandung keroncong campur sari, panglipur sari.
0: Iya.
3: Ini Mbak Ria ya?
0: Leres pas ya kok.
3: Oh, gimana kabarnya Mbak Ria?
0: Kabarnya baik.
3: Oh ya.
0: Ini anak nah, gadisnya ini disapa.
1: Halo Pak Setiako.
4: Ya, siang Pak.
1: Ida ya. Sama Indah Pak.
3: Siapa?
1: Ida kalih Indah.
3: Oh iya, memang Ida itu memang indah.
0: Oke, baik.
3: Ya, semuanya itu bercanda Ida.
0: Oke. Ini takutnya kabur Pak.
3: Gak usah kabur tuh. Apa tuh Bali ya itu kelihatannya dari itu anu nggak pakai apa tuh kakinya nggak nginjak tanah itu karena pakai sandal.
0: Oh ya, ya.
3: Yang tidak.
0: Oke, baik. Mau request apa hari ini?
3: Ya, requestnya itu ada Capeng Gunung.
0: Capeng Gunung ini ya. Pada request campur sari lawas ya. Capeng Gunung mau yang dari siapa? Dari nah, Gesang?
3: Salamnya untuk semua
0: bandar. Oke.
3: Ya. Untuk Indah sama apa?
1: Itu
3: sama
1: Ida. Siapa?
3: Ya, Indah sama Ida.
1: Okay.
3: Sama Mbak Ria tadi. Alamnya Hopuli Yurwani Ganti
0: Inggris. Ya, oke. Amin. Ya, oke. Siap. Waalaikumsalam. Baik, keroncong Capeng Gunung ya. Selanjutnya di WhatsApp bisa disapa pendengar kita.
1: Selanjutnya dari Pak Mariono di Tulungagung minta request lagu keroncong wanita Indonesia versinya Hetiko Suendang. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita yang Purbole, Dul Pak Agus, Pak Sugianto dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Oke. Bersama Kak Lia Aulia.
0: Baik, matur suwun. Requeste Indonesia.
1: Wanita Indonesia.
0: Oh, wanita Indonesia. Wanita Indonesia, yeah. Yang dari Hetty Koesendang berarti. Betul. Ini ya lagu keroncong kalau udah Hetty Koesendang ini, yeah, ya. Yeah. Yeah. Oke, okay. Selanjutnya di ujung telepon bisa disapa, Indah.
4: Halo, sugeng siang. Skoci.
5: Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skoci.
4: Waalaikumsalam.
5: Sandung rindu.
0: Keroncong. Sandung keroncong dan campur sari. Sari. Wah, ini Pak bagus ini.
5: Iya.
0: Ini kayaknya
5: ngantuk.
0: Nah, ya. Kalau enggak ngantuk baru bangun tidur ini bagus ya. Oke, okay. Inje bagus.
5: Sama anak cantik-cantik Indah. Nggih. Okay. Sama Ida.
4: Nggih.
5: Ya, ya semoga semuanya sehat-sehat.
1: Amin.
5: Menawut bantala.
1: Amin.
0: Oke, request nopo niki?
5: Lagunya saya minta Totok Salmon, Keroncong Totok Salmon.
0: Keroncong Totok Salmon. Salmon. Apa ini judulnya?
5: Judulnya itu lho Mbak, Bandar Pengawan tuh, Jakarta.
0: Oh,
5: lho Mbak.
0: Bandar Jakarta.
5: Iya, Bandar Jakarta itu.
0: Oke, siap. Salamnya kagem Sintan.
5: Salamipun kagem Lidul ingkang wonten kota, yeah. Di kota Pak Mariono, yeah. Pak Sugeng.
1: Iya, yeah.
0: Nggih.
5: Yang Pak Po yang di Tulungagung juga Pak Slamet. Untuk yang di Kertosono itu Mas Gila.
0: Yeah.
5: Ya salamnya untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke, baik.
5: Salam sehat, salam sehat.
0: Baik, matur suwun.

0: Oke, matursuwun Pak Agus wonten Kota Kediri ya. Selanjutnya oke, terputus ini ya. Sepertinya Bu ini nih. Coba kita sapa. Halo. Sugeng siang Sekoci.
1: Sugeng siang Ugi. Sekoci.
0: Senandung keroncong dan campur sari. Inje.
1: Apa?
0: Keroncong dan campur sari.
1: Iya.
0: Ya ini lemes sekali Bu Siti.
1: Iya. Soalnya puanas banget.
0: Oh, puanas. Iya.
1: Agak ngaruh sedikit.
0: Agak oleng. Ini butuh istirahat ya.
1: Iya.
0: Oke, requestnya apa?
1: Dewa Tresno.
0: Dewa Tresno. Penyanyi ini sinten nih? Oke.
1: Siapa ya? Mbak ini campursari.
0: Campursari. Apa siapa aja ya? Oke, Dewa Tresno. Lanjut, salamnya kagum sinten.
1: Semua yang lagi mendengarkan di mana pun anda berada. Salam sehat, sukses, bahagia, selalu dalam lindungan Allah.
0: Oke, baik.
1: Ya,
0: Mbak Ija.
1: Mbak Putri.
0: Mbak Ija.
1: Semua saja, salamnya sehat, sukses, bahagia, berakhirat. Selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin. Terima kasih. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya emang agak membingungkan ya, Ida dan Indah ya. Beda dua ini nih, dua huruf aja ya. Oke. Baik, kita putarkan lagu-lagu keroncong dan campur sari requestan dari pendengar kita. Yang pertama dari Dwi dengan judulnya Sente Ireng.

Burung hantu dikenal sebagai hewan nokturnal, yaitu hewan yang aktif pada malam hari. Matanya memiliki banyak sel batang yang peka terhadap cahaya, sehingga membantunya melihat dalam kondisi minim cahaya saat berburu. Namun, mata burung hantu ternyata tidak bisa bergerak bebas seperti mata manusia. Bentuk matanya menyerupai tabung dan tertanam kuat di dalam tengkorak. Karena itulah, burung hantu harus memutar kepalanya untuk melihat ke arah lain. Kemampuan itu membuatnya dapat memutar kepala hingga sekitar 270 derajat. Lalu, mengapa burung hantu kesulitan melihat benda yang berada tepat di depannya, terutama dalam jarak yang sangat dekat? Hal itu berkaitan dengan bentuk mata dan kemampuan fokusnya. Penglihatan burung hantu lebih optimal untuk melihat objek dari jarak tertentu, sedangkan benda yang terlalu dekat bisa tampak kurang jelas. Meskipun begitu, burung hantu memiliki cara lain untuk mengenali mangsanya. Bulu-bulu halus di sekitar paruh dan kakinya membantu merasakan keberadaan benda di dekatnya. Itulah keunikan mata burung hantu. Keterbatasan penglihatan jarak dekat tidak menghalanginya menjadi pemburu malam yang handal.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kaya nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kaya.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

Baik, rancang Bandar Jakarta dari Toto Salmon ya, baru saja kita nikmati bersama-sama ya, requestan dari pendengar kita siang hari ini ya, bersama Celia Aulia. Tentunya semoga lagu-lagu keroncong dan campur sari hari ini dapat menemani, dapat memberikan hiburan ya, mungkin lagi suntuk, lagi apa, sumpek karena aktivitas atau mungkin juga karena cuaca panas ya, yeah, di luar sana.

0: Kita sapa, halo, selamat siang. Oke, requestnya nih cancel ini apa aja? Oke, terima kasih. Gak ada namanya ya.
1: Aman terlindung.
0: Oke, Niken Salindri, nanti saya carikan dulu ya. Enaknya yang apa ya? Yang judulnya apa? Mau apa ini? Ada lagunya Niken, mungkin Salindri. Niken yang mau itu? Negara Angin bukan ya? Apa ya? Oke. Baik. Nanti saya pilihkan ya. Kita putarkan dulu dari Dewa Tresno ya. Jadi dua lagu ini menjadi penutup kebersamaan kita di Skoci siang hari ini. Walaupun singkat, semoga bisa menemani aktivitas Anda di siang hari ini ya. Dan nanti untuk rendang karena hari Selasa kosong ya, nanti akan ada 100% Indonesia Berjaringan. Dan juga saat lagi ada Lintas Kediri siang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita ketemu lagi di Skoci edisi selanjutnya.

0: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Edisi Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Ayu
2: dan saya Sinta. Kolaborasi dan data untuk aksi, Kabupaten Kediri tekan angka anak tidak sekolah. Inklusivitas jadi fokus utama. Laporan Santianov.
3: Pemerintahan Kabupaten Kediri terus mengencarkan upaya penanganan anak tidak sekolah atau ATS, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Berdasarkan data terbaru per 30 September 2026, angka ATS di Kabupaten Kediri menunjukkan tren penurunan signifikan dari sebelumnya 11.231 anak menjadi 9.970 anak. Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sohibudin SPD, menjelaskan bahwa penanganan ATS ini melibatkan kolaborasi lintas sektor yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2026 tentang penanganan anak tidak sekolah.
4: Ini adalah mengalami sebuah penurunan, tapi penurunan ini adalah dirasa masih kurang. Karena apa? Kita melihat dengan program pemerintah pusat, kemudian di breakdown sampai pemerintah daerah terkait dengan kita bicara apa ya, Perpres ya, Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan atau penanganan anak-anak tidak sekolah. Maka di sana secara nasional itu adalah lebih dari 3 juta anak-anak yang tidak sekolah. Itu kalau kita melihat di ATS Kemendikbudsman seperti itu.
3: Sementara itu, dari sisi pendampingan di lapangan, Ainur Rofiko SPSI selaku bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri menyoroti pentingnya peran kesadaran orang tua serta kesiapan tenaga pendidik dalam menerima siswa inklusif.
5: Itu jadi artinya ya kesiapan guru bagaimana mau mengupdate diri gitu, kemudian mau membuka menerima anak itu. Saya kira itu sudah lebih dari cukup. Kalau untuk masalah sarana dan prasarannya, saya kira Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sudah tahap mulai dari tahun ke tahun itu menyesuaikan.
3: Melalui sinergi yang kuat antara pemangku kepentingan, tenaga pendidik, dan masyarakat, asa untuk mengembalikan setiap anak ke bangku pendidikan kini semakin terbuka lebar. Harapannya, tidak ada lagi anak termasuk penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri yang tertinggal dalam mendapatkan hak belajar demi masa depan bangsa yang lebih cerah. Cantianov melaporkan.
1: Informasi selanjutnya disampaikan rekan Ayu Citra. Pengrajin batik tulis di Kediri memilih medsos sebagai sarana pemasaran dan mengenalkan motif batik baru bernama Panji Galuh.
6: Di tengah kondisi ekonomi yang tak menentu, pada saat ini sejumlah pengrajin batik di Kediri memilih melakukan inovasi. Salah satunya dilaksanakan dengan memasarkan produk melalui media sosial dan mengenalkan motif batik baru bernama Panji Galuh. Menanggapi hal itu, pada hari ini Heri, salah satu pengrajin batik tulis dengan brand Lokatara di Kediri, yang mengatakan usaha batik yang dirintisnya sejak tahun 2015 memang sampai sekarang sudah memiliki ratusan motif batik. Bahkan semua motif batik seperti lidah api sempat menjadi bestseller pada beberapa tahun lalu. Namun tahun ini, meski sudah ada peringatan Hari Batik Nasional pada tanggal 2 Oktober, ternyata hal itu belum bisa meningkatkan omset usahanya.
7: Untuk batik sendiri, saat ini ya berjalan, kebanyakan penjualan omset itu juga nggak stabil ya, cuma nggak terlalu ramai seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi kita saat ini, apalagi dengan dunia medsos, kita sekarang lebih ke online seperti itu dibandingkan offline.
6: Sementara itu, terkait dengan kecintaan pada batik di tingkat lokal, seorang guru SMP Negeri 2 Ngancar di Kabupaten Kediri, Irma Christine, mengaku yang lebih senang membeli baju batik secara offline atau datang langsung ke gerainya.
8: Datang ke Lokatara untuk mencari parcel hadiah ulang tahun dari kerabat. Untuk di Lokatara ini pilihannya cukup banyak, batiknya bagus-bagus, tidak bingung untuk memilih.
6: Lebih lanjut, dengan adanya inovasi dan program pemasaran jemput bola, maka hal ini bisa langsung meningkatkan daya tarik pasar. Ayu Citra melaporkan.
2: Anda masih di jalur Lintas Kediri Siang, Selasa 6 Oktober 2026. Pendengar, Menko Pangan Zulkifli Hasan ajak kepala daerah dan swasta gelar pasar murah dan atasi dampak paceklik. Laporan Santianov.
9: Pemerintah mengajak seluruh kepala daerah mulai dari bupati, wali kota, camat hingga pelaku usaha swasta untuk mengoptimalkan penyaluran program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR guna membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau panjang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan, Zulkifli Hasan mengimbau agar berbagai pihak turun tangan mengadakan pasar murah di wilayah masing-masing demi meringankan beban ekonomi warga akibat tantangan kekeringan dan masa paceklik.
10: Saya mengajak seluruh apakah perusahaan, apakah bupati, wali kota, camat ya, untuk ikut sekarang ini di musim ceklik kemarau panjang agar kita mengadakan pasar murah ya, perusahaan-perusahaan CSR-nya, bupati, wali kota, camat, kepala desa, yuk kita ikut membantu meringankan masyarakat kita karena masih kemarau panjang ceklik untuk mengadakan pasar murah sehingga masyarakat terbantu.
9: Menurutnya, sinergi antar pemerintah daerah dan sektor swasta melalui program CSR sangat krusial dalam situasi saat ini. Langkah tersebut dinilai efektif untuk memastikan ketersediaan bahan pangan yang terjangkau bagi masyarakat luas. Melalui gerakan masif pasar murah ini, pemerintah berharap stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga serta daya beli masyarakat di berbagai daerah dapat terlindungi di tengah tantangan cuaca yang ada. Cancanov melaporkan.
1: Informasi yang terakhir. Mengenai kejuaraan barongsai dan naga di Kota Kediri dimeriahkan peserta se-Jawa Bali. Laporan Ayu Citra.
11: Puluhan peserta sepulau Jawa Bali memeriahkan kejuaraan barongsai dan naga 2006 di Kota Kediri. Hal ini tampak dalam agenda Wali Kota Kediri Cup 2026 di Gor Jayabaya Kota Kediri hari ini. Dikatakan oleh Wakil Wali Kota Kediri Koyim Dentoha, pertandingan itu bukan hanya untuk pembinaan atlet baru, namun juga sekaligus merupakan langkah Pemkot Kediri dalam meningkatkan jumlah pengunjung di Kota Kediri demi terwujudnya city tourism dan sport tourism.
12: Seperti diinformasikan oleh Ketua bahwa barongsai ini dalam rangka mencari bibit untuk kita persiapkan karena barongsai sekarang tidak hanya sekedar seni yang kemudian mengisi di acara kegiatan-kegiatan, enggak, tapi sudah masuk di cabang olahraga.
11: Terkait dengan jumlah peserta, Ketua KONI Kota Kediri Eko Agus Koko menyebutkan bahwa agenda itu diikuti oleh 25 kelompok dari berbagai daerah, mulai dari dalam Kota Kediri, Jombang, hingga Pulau Dewata Bali.
13: Terima sekali untuk hobi atau barongsai ini baru pertama yang datang di Kota Kediri. Dan ini kami juga sangat support karena hobi kemarin juga juara umum ya. Ikut menjadi juara apa itu, olahraga dan di Kota Kediri. Ya, ini alhamdulillah bisa melaksanakan juga rangkaian dari sport tourism program dari Wali Kota Kediri.
11: Kedepan, KONI Kota Kediri memastikan bahwa cabur barongsai yang merupakan olahraga baru mampu menunjukkan prestasi gemilangnya. Apalagi memang pada Porprov Jatim yang lalu berhasil menyumbang 3 medali emas dan menjadi juara umum. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Ayu.
2: Dan saya Sinta.
1: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Sobat muda, tahukah kamu lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu yang tidak diimbangi dengan pengetahuan bisa menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Karena itu, berani berkata tidak pada narkoba adalah langkah awal untuk melindungi masa depan. BNN Kabupaten Kediri mengajak seluruh remaja, sekolah, dan komunitas pemuda di Kabupaten Kediri untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah dan desa yang bersih dari narkoba. Jika kamu, keluarga, atau orang terdekat membutuhkan bantuan terkait penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari pertolongan. BNN Kabupaten Kediri menyediakan layanan rehabilitasi yang aman, profesional, dan menjaga kerahasiaan. Jangan ragu untuk berkonsultasi. Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi dari BNN Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram resmi @infobnn_kab_kediri atau hubungi call center BNN 184. Jauhi narkoba, raih prestasi, dan lindungi masa depanmu. BNN Kabupaten Kediri, War on Drugs for Humanity.
1: Pendengar, jauh sebelum minyak bumi menjadi komoditas vital, cengkeh dan pala adalah emas hijau yang paling dicari di seluruh penjuru dunia. Dua jenis rempah endemik asal Maluku dan Kepulauan Banda ini memiliki nilai ekonomis yang sangat fantastis pada abad ke-15 hingga ke-17. Bahkan, harganya pernah melampaui harga emas. Keberadaan cengkeh dan pala memicu gelombang penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, hingga Belanda. Nilainya yang luar biasa sebagai pengawet makanan, bahan obat-obatan, dan uwangian membuat para penguasa Eropa saling berebut untuk menguasai monopoli perdagangan rempah langsung dari sumber utamanya di Nusantara. Sejarah perebutan cengkeh dan pala ini menjadi tonggak penting yang mengubah peta politik dan ekonomi dunia. Hingga hari ini, jejak kejayaan rempah-rempah tersebut menjadi pengingat akan kekayaan alam Indonesia yang pernah menjadi pusat perhatian dan poros perdagangan global.

0: Baik, pendengar, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti program 100% Indonesia Nasional berjaringan bersama dengan Prosatu RRI seluruh Indonesia yang nanti akan disiarkan langsung dari Prosatu RRI Jakarta ya, dengan bintang tamu dari Rebecca Richman, Via Velo, dan Bella Fauzi, dan akan dipandu oleh hostnya Tengku Syafiq dan Dede Firdaus ya. Nanti ada dapat bergabung di line teleponnya 021-3441-499 atau 344-0696 atau di WhatsAppnya juga 0811-797-27912.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bersama saya Dede Firdaus
1: dan saya Tengku Syafiq akan menemani para pendengar di seluruh RRI.
0: Betul. Yang pastinya juga kita akan nanti buka telepon dan juga WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Yes. Atau teleponnya 021-344-0696.
1: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang di mancanegara yang dengernya lewat streaming?
0: Betul.
1: Di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital, segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Nah, kali ini di 100% Indonesia
1: iya.
0: Kita sudah kedatangan teman-teman.
1: Waduh,
0: ya.
1: Waduh, ini tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya salah
0: kenapa?
1: Satunya ini adalah suaminya teman saya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kecintaan antara mau harus tua atau enggak tua gitu, kayak saya bingung. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
2: Hai.
1: Hai. Ada Via Velo.
2: Is it?
1: Hai. Dan Bella Fauzi.
2: Hai.
0: Ini paling rame nih.
1: Paling seru. Apa kabar semuanya?
2: Hai.
1: Baik.
2: Baik.
1: Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
2: Sama-sama, Kak
3: Syafi. Thank you dong udah undang.
1: Iya.
0: Iya. Jadi
2: senang banget RRI mau undang kita hari ini ya.
1: Iya.
0: Jadi siang hari ini rame ya,
1: rame
0: ada tiga
1: sekali.
0: Orang perempuan.
2: Kalian siaran nggak berdua aja?
0: Iya.
2: Iya.
1: Nah,
2: semua kita datang.
1: Iya dong.
0: Harus. Kalau perlu sampai malam nggak ya? Nggak boleh ya.
2: Yakin.
1: Dan makin rame ini karena mereka ini adalah perjuangan para wanita yang peduli Palestina.
0: Iya. Yeah. Jadi boleh diceritain gak seperti apa sih project yang sedang dijalankan ini?
1: Ya,
2: silakan.
1: Ya. Sis Bella.
2: Leadernya.
1: Lingga. Oh, the leader.
2: Saya nggak leader, saya ini anak magang. Anak magang, fresh graduate.
1: Ya.
2: Pada masanya.
1: Betul. Silakan.
2: Jadi ide kita untuk berkolaborasi ini, aku jadi salam kenal dulu. Jadi kami bertiga ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya sis ya gitu. 2 tahun yang lalu itu jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine, gitu.
1: Okay.
2: Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu, ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama judulnya Tanah Para Nabi, yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer gitu. Dan emang dari awal kita ini udah bergabung ya, sis Rebecca, Makavia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini gitu. Jadi ya udah berlanjut, alhamdulillah dari Tanah Para Nabi ya single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih dominasi luas. Iya, luas secara cangkupan, jadi nggak cuma Indonesia aja, dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu, makanya kita ambil judul
1: lebih worldwide ya.
2: Betul, Our Power. Dan di single kedua Our Power ini nggak cuma musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
1: Wow, ini jadi proyek yang lintas negara gitu kah?
3: Betul.
1: Yang
3: ngene begitu. Kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara.
2: Yes.
3: Mungkin kita sebutin kali ya.
1: Boleh, yes. Boleh, boleh.
3: Kalau dari single pertama Tanah Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada kita sebut coba
2: boleh, saya
3: udah ingat ya.
2: Iya,
3: ada Katere,
2: Tere.
1: Oh, Tere. Iya, iya, iya.
2: Iya, Anissa Teresia, masyaallah.
3: Ada Lala Carmela.
2: Betul.
3: Wow.
2: Ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandi Kanester,
3: Kojek Betawi ya.
2: Kojek Rap Betawi. Siapa lagi sih?
3: Ada
2: Ikang Fauzi.
3: Ikang Fauzi.
1: Oh, wow, legend banget.
3: Ya, Endah Widya Stuti. Dan masih banyak lagi juga
1: musisi-musisi.
2: Banyak banget, banyak banget.
3: Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh.
2: Terus ada ini Kaida, anak Sheila Majid.
3: Farah Adiba.
2: Ya, betul.
3: Terus Adiba ada udah siapa? Ibrahim ya?
2: Iya, Ibrahim.
3: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca. Ada Lala Carmela, ada siapa lagi sih? Ada kita berarti.
2: Iya, betul.
3: Ada Rebecca Raymond,
2: Eka
3: Nash.
2: Iya, betul.
1: Berarti
2: sama
1: itu
2: sama ini Mas Holil.
1: Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
3: 10 dan itu menariknya rekamannya jarak jauh, jadi yang di Indonesia
1: Tinggal kirim data vokal ya.
2: Betul.
1: Tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
3: Kami bertiga
2: rame-rame
3: sih, ada banyak sih.
1: Iya, kenapa ngambil profesi saya sih.

0: Halo Bu Farida.
1: Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin kelamaan ya.
0: Albert, selamat siang.
2: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Albert, silakan.
2: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya?
4: Aku nggak bisa dengar.
3: Ya, ya, luar negeri artinya Palestina. Kalau saya sih, menurut saya yang itu, ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalahin Israel, jangan nyalahin dengan Palestina begitu.
0: Okay.
3: Nah biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terjauhin, apalagi wanita Israel. Kalau di apa? Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan didengarkan begitu. Ya kita habis saja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama, mungkin bisa diterima begitu.
0: Oke, okay, baik. Okay. Terima kasih Albert.
2: Terima
0: ya.
2: Terima kasih Bung Albert di bawah.
0: Oke, ini hanya memberi dukungan gitu ya. Buat semoga memang didamaikan
4: amin.
0: Gitu ya.
4: Amin.
2: Amin. Amin.
0: Oke, okay. Yang lain juga masih ketunggu ya untuk telepon dan juga betul. WhatsApp sampai nanti jam 3 sore.
2: Yes.
0: Ya. Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya bagu gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya oke deh kita ikut gabung juga sama proyek ini.
4: Oke. Sebenarnya sih ini awalnya ini inisiatif dulu ya sih saya jadi dari awal banget tuh karena after October 7 2023 tuh tahu nggak yang kejadian tufan Al-Aqsa itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak nggak selesai-selesai dan sepertinya emang ini tuh nggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak peduli gitu aku percaya banget setiap orang itu terlepas dari apapun agamanya apapun rasnya gendernya mau ya background apapun lah gitu ya gitu profesi kita yang berbeda-beda kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu kalau ada sesuatu hal yang salah kita jangan diam aja dong gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Via dan Kak Tere Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk. Tapi kayaknya kalau misalnya cuman kita doang, dampaknya nggak akan besar nih. Makanya dari situ muncullah ide untuk berkolaborasi. Terus akhirnya aku ngajak Kak Rebecca, ngajak Kak Lala gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah udah makin gede bentuknya. Meskipun kita juga masih terus apa yang merintis ya, melihat peluang-peluang kolaborasi gitu. Dan ya udah awal-awal tuh abis kita nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu, siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine kayak gitu.
2: Awalnya
4: dari situ. Jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih. Karena di luar negeri sendiri, kayak kalau kita lihat kemana yang Macklemore tuh, abis jadi depak sama Ed Sheeran, dia bikin konser sendiri ya kan, sold out lagi. Itu kelas banget.
5: Sold out tanpa nama line up pula ya kan.
4: Iya, keren banget.
5: Maksudnya berarti udah jelas kan stands up for humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu. Jadi memang
6: banyak orang mendukung.
5: Artisnya artisnya semua.
0: Kalau Kapia gimana waktu awal memang proyek ini?
5: Kalau aku sih dari awal udah pasti ya aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya, terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Katere emang udah kenal lama banget dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di love and humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine, pada saat diajak Katere kita langsung ayo berangkat, kita list ya nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngelihat teman-teman musisi yang vokal yang speak up di pertama emang screennya pasti di social media dulu ya Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list salah satu ya ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga. Ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan masih baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya.
2: Bersuara melalui karya.
5: Jadi dari sini

0: adalah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik. Dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
1: Betul, betul.
2: Kalau Rebecca sendiri gimana?
3: Gimana?
2: Pertama kali
3: awal kali join.
1: Rebecca dia bold ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oh ya. Sebold lipstick dan warna palsunya.
2: Iya gimana?
1: Merah menyala.
4: Iya ya, vokal di sosmed gitu.
2: Ah, oke. Okay.
4: Ya ya, kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu.
2: Iya yeah, iya. Yeah.
4: Nah, tapi ya ya bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu. Terus aku kayak pikir, ah gila juga ya, there's right and wrong gitu.
2: Yeah,
4: kita
2: yeah.
4: harus menyuarakan apa yang benar-benar dari kita ya, kita ikut politik atau apa, kita
2: betul.
4: Musisi, kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu.
2: Manusia.
4: This is not right gitu lah. Jadi kita mulai vocal di sosmed, dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
2: Satu suara ya.
4: Diajak untuk nyanyi, sepeka ikut nyanyi lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Oke, okay, boleh deh. And it was really nice. And karyanya udah kemana-mana, ke beberapa media outlet yang di luar negeri juga.
1: Alhamdulillah.
4: Ya, sampai ke Belanda pun, sampai ke Western media juga ditayang. So ya kita senang banget sih bisa reach banyak people, dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun.
1: Betul.
4: You can make graffiti or like an artwork, you know, hanya musisi gitu kan.
1: Yeah.
4: So itu juga kayak motivasi buat kita juga, bikin orang lain semangat juga untuk
1: betul.
4: Bersuara. Kita bukan orang politik kan.
2: Sebenarnya gak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
1: Just need to be human aja.
4: Tapi happy banget ketemu komunitas
2: That's so sweet. Sekarang baik.
4: Sama gitu loh.
2: Sefrekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
1: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
2: Itu penting sekali sih.
1: Alhamdulillah. Kalau enggak mungkin.
2: Iya, jadi ada dapat chemistry-nya juga.
1: Iya.
2: Alright, kita ada penelpon.
3: Kita sapa lagi. Ya. Dari Ari sama Rinda.
2: Halo, Ari.
3: Halo.
5: Halo.
3: Iya, Ari.
2: Ari.
3: Silakan, Ari.
2: Silakan. Ya.
5: Kapan ke Samarinda?
3: Kapan ke Samarinda?
1: Ayo, okay. Terima kasih, Ari. Ayo undangannya. Ayo, siap.
2: Siap, iya. Ada lagi?
3: Ada lagi, Ri.
2: Ari.
5: Itu aja.
2: Itu aja.
3: Oh, okay. Alright,
2: terima kasih.
1: Ayo, Mas. Kalau bikin acara-acara musik, kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
2: Iya, dong.
1: Ya, kan? Seni gitu.
2: Karena memang itu tujuannya adanya juga si apa namanya
1: kolaborasi ini
2: kan,
1: kolaborasi dengan TPN Movement.
2: TPN Movement.
1: Iya.
2: Baik.
3: Kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
1: Single kedua.
3: Ya. Oke. Okay.
2: Nanti setelah break kita cerita-cerita lagu ini ya.
1: Siap.
3: Tetap di 100% Indonesia.
2: Yes.

0: Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Tapi masih juga masih bersama rame-rame
1: kita. Ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
2: Iya, makasih.
0: Yes. Lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih.
0: Iya. Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya? Manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu.
0: Okay.
2: Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa taala.
1: Pencipta Maha dan
0: Sang Pencipta.
2: Cinta utama.
1: Betul.
2: Ya. Cinta sejati ya. Cinta sejati kita.
1: Yes.
2: Akhirnya kita akan kesana juga.
0: Iya,
2: gitu.
0: Betul.
1: Pada akhirnya.
0: Kita ke Makassar, ada Ica ini. Selamat siang, Ica.
1: Hai Ica.
2: Hai Ica.
3: Hai,
1: Agak Kareba.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kedengeran ya?
3: Dan Kreatif Perfect Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke. Silakan Ica, mau tanya apa?
3: Silakan. Mau nanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
2: Iya.
3: Cewek-cewek cantik semua.
2: Masya Allah.
3: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya penyanyinya?
2: Semuanya nyanyi.
1: Semuanya nyanyi, ada Rebecca,
2: Rebecca,
3: Rebecca.
2: Rebecca. Oh, Rebecca.
1: Yang penyanyi itu.
3: Lagunya itu kan
2: artis juga.
3: Lagunya kan itu ya yang apa sih itu ya?
2: Ayo yang mana? Ayo.
3: Maafkan aku mencintaimu.
2: Ya benar.
1: Ternyata fans sejati, fans garis keras.
2: Anak musik berarti.
3: Lagu-lagu melo itu.
0: Iya. Apa pertanyaannya nih, Ca?
3: Cinta lagu-lagu melo nih, Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya. Apa
3: nih, Ca? Aku mau nanya sama si cantik Mbak Bella. Bella.
2: Mbak Bella.
3: Kan, iya, penyanyi nih.
2: Iya.
3: Ada enggak sih Mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu?
2: Aku sih kalau misalnya dibayar mau aja.
1: Jadi apa adanya ya, Revit.
2: Betul.
1: Sabar.
2: Apa? Semua orang pasti mau asal dibayar. Indis ekonomi ya.
1: EPC yang penting cuan.
2: Betul.
0: Gimana, Ca?
3: Aku mau nanya sama
0: satu lagi.
2: Via.
3: Siapa?
2: Via.
1: Kak Via.
2: Bukan Via Valen ya, Bu?
1: Bukan.
2: Seri ya, kalau tiap promo ke Via Valen ya?
3: Aku nggak begitu kenal.
1: Oh, ya kenal aku lah.
0: Apa nih pertanyaannya?
3: Kenal ya. Pokoknya semoga sukses lagu-lagunya.
1: Amin.
3: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat. Sebenarnya. Namanya apa ya?
1: Ya, nanti kita
0: akan tahu ya.
1: Oke. Okay. Terima kasih Ica.
2: Terima kasih Ica.
3: Apa salam saya?
1: Oh, boleh.
0: Oh iya.
1: Silakan.
3: Salam buat semuanya aja deh, penyiar kota di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Pokoknya selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
0: Oke, terima kasih Ica. Selamat siang. Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
1: Kumaha ada Mang Pak Ahmad?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini selamat siang juga buat para Srikandi yang tiga, trio Srikandi di sini ya.
2: Srikandi. Bapak besar.
4: Srikandi. Cantik-cantik semua.
2: Wah, alhamdulillah.
4: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina itu kan.
1: Betul.
4: Saya salut juga itu kan. Saya termasuk juga peduli, cuman tidak ada kemampuan. Kalau kemampuan dalam materi itu menolongkan, cuma hanya berdoa aja kan, seperti itu. Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kebenaran sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan, seperti itu. Nah, saya tanyakan begini, kan segala sesuatu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan, seperti itu. Nah, cara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa ya, selain bernyanyi kan jelas yeah. Kalau kita misalkan bernyanyi ke sini untuk dukungan itu sangat mulia sekali bagi saya gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga Sri Kandi yang cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada tik kemanusiaan terhadap saudara-saudara yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang okay. Saya tanyakan, kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu, cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi saya sangat mendukung sekali bagi ketiga Sri Kandi untuk kemudian sebagai
0: terima kasih, Pak.
4: Salam dulu buat saya ya.
0: Salam
4: buat Pak Leman di sini ya, bisa masuk ke Ibu Farida. Kalau berjuga salam buat yang di area Bandung ada Teh Widi, di Surabaya ada Pak Nope juga di Semarang ada Pak Rosi. Terima kasih
0: buat terima kasih Pak. Selamat siang. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Nanti baru dijawab. Ada Pak Jaya juga Sulawesi Selatan. Pak Jaya
1: di Sulawesi Selatan. Halo.
0: Halo Pak Jaya, iya. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Jaya.
1: Ya Pak Jaya, silakan pertanyaannya.
5: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Pertanyaannya Pak Jaya.
1: Iya Pak.
5: Saya mau dengar lagunya. Tanah Para Nabi bisa di
0: Tanah Para Nabi. Oke. Oke. Nanti kita putarin ya, Pak ya.
1: Tetap stay tune aja, Pak.
5: Ketiga itu.
0: Iya.
5: Siap.
0: Oke. Okay.
5: Thank you, Pak. Oke, kedahuluan tentu Sobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
1: Baik, ini ada penelpon juga dari WhatsApp.
0: Kita banyak coba ya? Angkat banyak, banyak sekali. Ini. Tawanya cantik-cantik ya.
1: Iya.
0: Halo, selamat siang, Oma.
1: Halo.
6: Halo.
1: Halo Oma.
6: Hai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Oma siapa ini?
1: Iya, di mana?
6: Aku Mbak Oma dari Solo.
0: Oh, dari Mbak Solo.
2: Namanya Oma.
0: Emang nama.
2: Iya. Pasti nyaman banget ya orangnya. Kan Oma kan.
0: Oma.
6: Iya. Iya. Bisa sih.
0: Iya, gimana Mbak Oma, gimana?
6: Alhamdulillah, di sini panas kak.
0: Iya.
1: Mbak Oma, tapi di mana tadi?
0: Di Solo.
1: Oh di Solo.
2: Alhamdulillah di sini panas.
1: Di sini juga panas, apa kok?
0: Mbak Oma, ada yang mau ditanyain nggak sama ini
6: dengan tamu kita? Ya ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo nggak? Kesannya gimana gitu aja?
1: Oh ya, nanti ya kita jawab.
2: Tempat favorit kita.
0: Jadi baik. Kebetulan kita bertiga pasti
6: ya, salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya. Selamat siang.
0: Oh iya.
6: Selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Malana di Klaten, selamat siang juga. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Kita senang banget sama Solo ya.
1: Iya. Mau dijawab dulu atau gimana?
0: Boleh kita jawab dulu.
1: Iya.
2: Jadi kakak yang jawab.
0: Enggak. Atau gimana yang menjawab?
1: Solo
0: jangan
1: tadi
0: ya.
1: Gimana?
2: Kota Solo. Solo. Kebetulan kita waktu itu juga ada sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo, komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
7: Love banget sih Solo tuh, sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia.
2: Iya.
7: Pas itu sebelum manggung tuh setelah soundcheck kita ke Lokananta.
2: Love banget itu.
7: Prachimat juga, Prachimat.
2: Oh iya,
7: Prachimat.
2: Prachimat Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
1: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokananta.
2: Iya,
7: kan yang Lokananta Blok ada.
1: Iya. Masih analog kan itu ya.
2: Iya, betul.
7: Itu kayak heaven banget sih.
2: Apalagi kalau orang radio ke sana kayak nostalgic banget.
1: Iya, iya.
7: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
1: Wah, ke Solo lagi. Mbak Oma, coba di-follow IG-nya Mbak Fia nanti.
2: Fia Velo.
1: Iya, Fia Velo dikejar di mana tuh?
0: Oke. Kita kembali ke lantapon ya.
1: Iya.
0: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
1: Bung Benijo.
8: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus Tengku Safi.
1: Iya, Bang
0: Ahmad. Iya. Silakan pertanyaannya Bang Benito.
1: Baik, silakan pertanyaannya Bung.
8: Jadi 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga, cewek-cewek cantik.
1: Iya.
8: Habis aja. Sama siapa satu ya?
1: Kasih.
8: Ini apakah ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya, lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah pernah, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya peduli Palestina dan giat kegiatan seni itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, terima kasih Bung Beni.
0: Terima kasih Bung Beni.
1: Tiga orang ya. Bu,
8: ada yang penyiar di Pro 1 Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike dan sama Mamua ya, semangat ke Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Angkel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Kicut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Beni Jo ya.
2: Biar disalamin juga.
0: Kita berarti ke Jakarta ya,
1: ada Bang Roni. Halo Bang.
0: Halo Bang Roni.
1: Bang Roni.
9: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
1: Apa yang mau ditanyakan?
9: Saya mau apa ya, mau tanya apa namanya? Ketika nanti membuat apa asumsi ketiga. Saya bikinin lagu dong, tapi judulnya Gaza gitu, bisa enggak ya? Nanti untuk apa namanya apa lagunya dibikinin lah, apa isinya, judulnya Age of Gaza gitu, bisa enggak?
1: Age of?
9: Tanyaannya itu aja sih.
1: Nanti coba kita discuss ya, nanti kita jawab. Siap. Bang Roni, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Roni. Ini ada satu lagi sepertinya. Satu lagi ya, teman-teman ya.
1: Halo.
0: Halo, Bang Leman dari Lampung.
1: Bang Leman dari Lampung.
10: Jadi Firdaus dan Bung
1: Bayu siapa?
0: Iya, benar. Ya, betul. Bisa dilanjutin pertanyaan berarti.
1: Kese diragukan ya.
0: Apa nih?
1: Iya, Bung Leman, gimana pertanyaannya? Ya,
10: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
1: Boleh, ya, silakan.
10: Idola saya ini anaknya Ikem Fauzi nih.
1: Pasti semua orang itu.
10: Yang ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah cantik-cantik.
0: Oh, dia sambil nonton.
1: Sapa-sapa dong.
0: Jadi sapa.
2: Ya, kayak CCTV semuanya.
1: Ya? Iya. Ini lucu ya, kocak ya dia.
10: Nanya individu nih.
2: Itu handphone apa?
0: Enggak, ini
1: itu kameranya.
0: Itu kamera. Kamera.
2: Udah enggak kuat nih.
10: Iya. Boleh enggak nanya individu nih untuk Mbak Bella ini?
2: Siap.
0: Apa nih?
2: Nanya apa tuh?
10: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai ayang ataupun suami?
1: Nanti dijawab ya.
0: Biar
11: ya, selamat siang. Selamat siang. Pelaku Persen Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Yes. Silakan Tadinda.
11: Tadi Syafiq sempat teteh dengar tanya, teteh damang, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Syafiq, habaget. Ah, habaget. Kok tiba-tiba bahasa daerah ya? Ya, apa yang mau ditanyakan Tadinda?
11: Iya, tiga darah cantik.
2: Makasih.
11: Karyanya juga cantik.
2: Alhamdulillah. Dipuji sis, dipuji. Cantik kan?
11: Karena Allah mau bayar
2: karyanya cantik katanya.
11: Terus dibalas Allah ya, karena niat berkaryanya tuh Allah kan begitu ya, menolong sesama ya.
2: Amin.
11: Jadi pertanyaan teteh tadi sempat ini. Sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
2: Sheila Majid.
1: Sheila Majid.
2: Betul.
11: Untuk ke depan terpikir enggak untuk collab mungkin atau merekrut mungkin ajak join Mahir Zain.
2: Udah sempat Sandi.
11: Iya, karena atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Mahir. Dan Mahir juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang For Palestine ya, ada ya, Palestina ada.
2: Betul.
11: Semoga ada ke arah ke sana lah.
1: Oke.
11: Ke Mahir Zain. Okay.
1: Siap.
11: Siap. Oke, sukses.
1: Terima kasih Teh Dinda.
11: Terima kasih.
1: Iya, terpohon Teh Dinda.
0: Iya, terima kasih.
11: Bye.
1: Thank you. Dia kayak kocak ya, dia paling kocak.
0: Kan jawab satu pertama
1: ya gitu ya. Rame gitu.
11: Kalau butuh penyiar.
1: Ya cocok ya. Boleh kali Pak produser ya. Sekali-sekali
0: ini ngambil kerjaan ya. Saya jadinya.
11: Kakak-kakak lebih jago lah. Ya.
1: Kita jawab dulu satu persatu ya. Banyak banget ya. Yang harus dijawab.
11: Betul. Banyak ya kayak soal iya. Ujian ya.
0: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi enggak atau mungkin ada ke arah seperti apa pop atau gimana ke depannya?
11: Mm-hmm. Aku biarkan ya. Betul. Menurut Kak Rebecca gimana? Mm-hmm. Our Power sih pop ya, agak pop, ya. Alternatif gitu, enggak mm-hmm. terlalu religi sih menurut aku. Iya, betul.
1: Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya.
11: Iya,
1: jadi
11: iya,
1: gak nyangkut satu keagamaan atau religi begitu kan.
11: Iya, ya, betul. Soalnya yang kita angkat kan emang cinta akan kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
11: Ya, jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan. Karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik, justru di situ reference-nya tuh gak jauh dari kalau Sting yang Desert Throes. Nah, sebenarnya moodnya ngambil dari situ. Jadi tetap ada
12: para nabi ya.
11: Pop modern. Nah, kalau yang kedua justru kita dibikin lebih ke pop alternatif rock sih. Lebih anthemic.
0: Alright. Tapi kalau project di luar dari ini ada enggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
1: Oh, tapi tetap bertiga
0: gitu.
11: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili. Sih.
0: Movement.
11: Karena kan kalau misalnya buat 30-30 kan kagak muat. Jadwalnya mungkin baru 2 tahun lagi. Yang mau pulang dari Malaysia aja susah benar. Jadi kita mewakili aja dan kita juga enggak mau sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead gitu. Jadi jangan kita mulu gitu ya. Meskipun sekarang ya masih yang gerak mungkin baru itu aja, tapi kedepannya kita nggak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi. Jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
1: Memang harus ada movementnya ya sesuai dengan ini.
11: Betul. Makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
0: TPN Movement. Oke. Berikutnya ini ada arah ke sana nggak collab sama Mahir Zain?
11: Mahir Zain
12: lucu sih ya ide bagus.
11: Iya sih.
12: Kita sempat approach ya, masih
11: sempat approach
12: yang di single pertama.
11: Single pertama iya tuh sudah. Kita sempat waktu Mahir Zain mau konser di sini aku sempat kayak cari Yai Bata ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu promotor. Aku sempat kayak cari tahu, nanya-nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali karena mungkin dari manajemen Mahir Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada kita sih
1: pengen banget.
0: Kenapa enggak gitu?
11: Benar.
1: Semoga nanti
11: mohon doanya aja.
1: Iya. Semoga bisa terwujud ya.
11: Iya, Ibu tadi.
1: Iya, ya, Teh Dinda
0: Teh Dinda dari Bogor
11: ya. Coba nyanyi dulu.
12: Ibu.
0: Apa tuh? Dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
1: Apa itu?
0: Katanya udah punya ayang belum?
1: Suka
11: ini
1: biar menjawablah dikit ya.
0: Ada potongan-potongan di TikTok ini ya bagian ini.
11: Silakan sis, tempat dan waktu untuk
1: curhat. Waktu dan tempat dipersilakan.
11: Benar. Ya yang
1: oke. Oh, diiringin gitu ya sebagai penulisnya ya. Jadi pada suatu hari.
11: Jadi pada suatu hari.
1: Banyaklah sang pangeran datang.
11: Betul. Harusnya ini teng. Maunya itu tinggi. Ada itu ya. Berharapnya Nicholas Saputra. Cina. Siapa? Atau sama Tito?
1: Susah ya sama
0: apa nih pendengar masih nungguin jawabannya ini.
1: Jawabannya. Kalau mereka digantung entar ya jawabannya.
11: Jadi mau jawab gitu ya.
1: Saya jawab setelah
11: putar aja di bel.
1: Saya jawab setelah pesan.
11: Oh, boleh. Belo jauh.
1: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Semarang udah nyusul ke acara TV ya.
13: Benda kalau ratingnya gak tinggi
0: sih. Ya.
1: Tunggu dulu.
0: Tapi kan ada mau menjawab atau tidak?
13: Masih
0: menunggu ini.
1: Ya, tapi terserah mau enggak itu kan.
13: Ayah OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini, masih goib gitu. Terus kalau tergantung ini ya kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas.
1: Iya iya iya.
13: Jadi tetap lalu lintas jalur langit.
0: Iya.
13: Kalau misalnya lancar, insya Allah cepet.
7: Mohon doanya berarti.
13: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh. Terus perbanyak apa namanya tuh
7: berpesona? Bukan.
13: Iya itu juga perbanyak ini ya berbuat baik kayak zakat.
7: Propalestine
13: itu baunya. Propalestine. Minggir ya. Oh iya dong. Propalestine.
1: Iya jadi apa Paleman seperti ciptaan lagu teman saya Pipi Nur kalau jodoh pasti bertemu.
0: Pasti bertemu.
1: Jodoh sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti bertamu. Tiba-tiba langsung jodoh
13: bertamu dulu. Bawa makanan.
0: Oke. Baik, kalau kita beneran gue lihat lagu ya. Ini kali ini dari Via ini dengan Resah Tanpamu.
13: Yeah. Wow, oh, apa lagi ini?

0: Kita masih di 100% Indonesia mendengar, tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya, ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Nah, jadi memang di relay yes. seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui Betul. YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini ya. Line telepon ya.
1: Kita buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya, ya Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Ini, ya dari Waikanan Bang.
1: Ya, ya. Silakan.
0: Silakan.
1: Apakah pertanyaannya?
0: Aduh, apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayak.
2: Ketemunya lagu. Ketemunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu yeah. dari 100% Indonesia hari ini Bang.
0: Oke, okay, lagu apa?
2: Lagunya apa aja tuh Bang kira-kira?
0: Oke, okay. minta nyanyi
1: Oh, live. Minta nyanyi yeah. live. Tunggu yeah. aja Bang Ramli oh, jangan kemana-mana.
3: Iya,
1: yeah,
3: emang mau sih.
0: Oke.
3: Iya, siap.
0: Iya,
3: siap.
0: Siap, terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
1: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya. Makasih ya semua. Panjang umur.
1: Amin.
3: Amin. Doa yang sama.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Pak Ramli.
0: Yang lain masih kita tunggu ya telepon dan juga WhatsAppnya pendengar.
1: Baik.
0: Ya, ini ada pertanyaan belum dijawab katanya protes nih.
1: Pertanyaan Ica nggak dijawab
3: banyak,
1: loh.
3: Banyak Ica.
1: Apa medsosnya apa tadi Ica sabar.
0: Medsosnya di mana? Kalau mau lihat karyanya di mana?
1: Biasanya itu pertanyaan karyanya. Itu nanti kita tanyain biasanya.
0: Oh iya terakhir ya.
1: Tapi nggak apa-apa. Yaudah, kira-kira kalau mau dulu. Dari Rebecca, Bella dan Via medsosnya apa?
3: Sosmednya. Oh iya, aku Rebecca _ Raiman, Reijman.
1: Oke.
3: Okay. And ya lagu-laguku ada di Apple Music.
1: Oke.
3: Okay. Apa lagi ya?
1: Spotify.
3: Yeah, Spotify.
1: Oh iya. Lucu. Lucu
3: ya. Ya gitu deh. Oke, okay, you go.
1: Yeah.
3: Bella. Ya. Gimana sih waktunya promo doang? Ya,
4: I know, but that's enough.
3: Yeah.
5: kalau aku sama juga, maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih, ini Spotify, Apple Music,
3: YouTube Music,
5: nggak bisa ngomong Belanda soalnya. Terus kalau Instagram ada @bellafauzi BELLAFAWZI _ Bella Fauzi _ pakai W ya bukan U ya.
1: Yes.
5: Kalau U yang kumisan. kalau yang bawa kalau U.
1: Yeah.
5: Oh. Yeah. Kalau kita pakai W.
1: Pakai W.
5: Kalau Fauzi bawa kan pakai U.
1: Iya benar.
5: Fauzi ya pakai W kurang
1: lucu banget hari ini sumpah. Aduh, lucu seru. Ya, kalau Via
4: ini. Aku Instagramnya Via pakai F ya bukan V. Jadi FIA Fellow FELLOW. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang dibawain penyanyi lain ada di semua digital platform.
3: Baru rilis single nih.
1: Oh, iya.
3: Ya, sama Kikan.
1: Congratulations. Sama Kikan.
5: Sama Kikan
4: featuring Kikan.
1: Wow.
4: Judulnya apa benar semua ada masanya?
0: Iya.
1: Apa benar?
0: Nanti kita puterin.
4: Nah, okay. Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
1: Itu dia. Itu di mana? kayaknya Ica pengen banget itu tahu Ica. Itu gimana.
5: Iya, betul. Oke,
4: langsung ini ya. Di choose follow ada Instagram sama TikTok.
5: Iya, betul. Tanah Para Nabi.
4: Nabi.
5: Iya, Tanah Para Nabi.
1: Yes. Mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
5: Ada.
1: Ada. Itu gimana cara syutingnya ya?
5: Di YouTube.
1: 30 orang atau
5: edit.
1: Oh iya. Oh, pas rekaman.
4: Kalau pas yang single pertama kita semua di satu studio.
5: Iya, dan ada rekamannya juga.
4: Kalau yang single kedua, rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
5: Iya,
4: recording session.
5: Betul.
1: Nice.
5: Makanya recording session bilangnya.
1: Iya. Baik.
0: Oke.
6: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, jadi kita dari Sirina. Berarti kalau sudah diputerin Sirina ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
1: Betul.
0: Ya. Tantangan udah dibocorin belum sih?
1: Belum. Oh.
0: Belum kan?
1: Belum ya. Saya suka banget kalau segmen ini. Wow. Kalau sebagai penyiar, tapi kalau sebagai bintang tamu agak males.
0: Agak tantangan gitu ya.
1: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, Bella, dan Via untuk menyanyikan lagu. Lagu singlenya,
0: tapi
1: jangan seneng dulu, tapi diselingi dengan
0: puitisasi
1: supaya perjuangannya semakin dapat.
5: Kulari ke hutan.
0: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
1: Tadi ada
0: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
1: Oke, Rebecca. Aduh apa ya? Bang Yudi makanya jangan susah-susah.
0: Ini permintaan produser ya.
1: Produser loh yang minta.
0: Produser yang minta ini
1: sasinya. Iya, nah. Bolehlah di intro. Intro aja.
0: Boleh.
4: Oh, sama
1: perlu music director enggak? Perlu music director enggak untuk ini?
4: Boleh.
1: Enggak bercanda.
4: Sekalian live performance.
1: Iya. Jadi intro.
4: Iya, menarik.
0: Oke. Okay. Siap?
1: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan ya,
0: Dek. Untuk nyanyi live-nya tetap nanti ditagi lagi.
1: Hah?
0: Yang live-nya ada lagi nanti ditagi lagi.
1: Ini lagu apa kan bukannya lagunya ini?
0: Oh, ini aja dibarengin aja. Oh, dibarengin aja boleh.
4: Atau enggak?
0: Just dulu
1: ya.
0: Bebas.
1: Iya, dibarengin aja kan.
4: Sekalian buat live yang puisi dulu aja ya, habis itu baru live gitu.
0: Oh gitu, boleh.
1: Terserah. Kita sih bebas banget.
5: Boleh.
1: Mau sampai 3 4 lagu 5 lagu juga kita standar.
4: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzi.
5: Ah. Tapi gue bawain lagu Cinta Laura. Love is a
4: maaf.
1: Mau minum lagi minum atau perlu minum?
5: Udah aman. Masih banyak.
1: Aman.
5: Ini aku lepas ini apa headphone-nya enggak apa ya?
1: Boleh.
5: Enggak fokus. Biar fokus.
0: Iya.
4: Berarti gitu ya, Dek.
5: Yang Pak ini ya pas bagian spoken word saya.
4: Awalnya.
5: Oke.
4: Spoken words itu
5: spoken words.
4: Oh.
5: Oke.
4: Oke,
1: okay.
4: Aja terus ya.
1: Yeah. Alright,
4: oke. Okay. Tantangan diterima.
1: Tantangan diterima.
4: Yes. Alright. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Thanks.

0: Yay.
1: Yeah.
2: Yay. Yay. Luar biasa.
3: Mau dilanjut live performance-nya?
0: Mau lanjut, oke?
2: Okay. Okay. Langsung.
0: Boleh, boleh. Yeah. Yeah. Our power ya, our power. Aku udah bawa mic. Oh iya, mic.
2: Kita have a cup of tea.
0: Oh iya, lupa ya.
2: Iya.
0: Oke, segini aja ya. Jarak ya, oke. People United. Yeah.

0: keren sekali ya.
1: Iya, luar biasa ya pastinya.
0: Apa yang namanya, kenapa? Dapat pesan-pesannya ada di isi lagunya. Dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
2: Amin.
0: Iya,
2: amin. Ya, kan? Kita butuh lebih banyak orang untuk bersuara.
0: Itu dia, itu dia kan.
2: Penyiar-penyiar kayak kata ini sebenarnya punya power gitu.
0: Power,
2: yeah, our betul. Power. The people united will never be defeated.
1: Betul. Yes. Yeah. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
2: Oh,
1: gitu enggak sih?
2: Panggil Mas Rangga dulu.
0: Yeah. Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar nanti
1: produser. Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, okay. Nah, kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar yang hari ini ya, Tanah Para Nabi ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya.
2: Iya.
1: Ini single baru.
2: Baru rilis.
3: Asik.
0: Spill dong dikit.
1: Spill.
0: Dikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Mas Ikan ya. Ya. Spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak. Nanti supaya datang ke sini sama.
2: Iya, siapa tahu di sini promosi.
0: Iya, dong. Iya.
2: Sebenarnya dan idenya
0: konsepnya. Iya, sedikit aja bocoran.
2: Oke.
0: Aduh, saya deg-degan ini tadi. Kayak minggu depan enggak dipakai lagi.
2: Enggak gitu. Ambil juga orang ya.
1: Gimana, spill dikit boleh?
2: Spill dikit ya.
0: Spill lah.
2: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
1: Oke.
2: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
0: Oh,
2: aneh ya sebagai songwriter aneh ya.
0: Iya, aneh. Nah. Udah cukup nanti kalau dijelasin
2: dikit
0: semua.
2: Dikit lagi dong.
0: Oh iya. Dijelasin semua ntar kan ke sini kan.
2: Iya. Judulnya apa benar semua ada masanya. Okay. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
0: Tapi it's true ya, apa benar semua ada masanya.

0: Iya, di 100% Indonesia. Iya. Tahu waktunya juga sudah hampir sudah habis sekali. Ya, hampir jam 3 sore.
1: Banget,
0: ya.
1: Seru banget
0: enggak berasa.
1: Sekali. Terima kasih loh. Oh, have so much fun.
2: Iya. Jangan kapok ya.
1: Iya. Semoga juga
2: jangan tobat ya.
1: Semoga juga benar, semoga juga pendengar. Iya ya, semoga juga pendengar terhibur ya.
2: Jangan kapok.
1: Terhibur kehadirannya.
0: Betul. Satu aja udah rame nih ya.
2: Tiga ini
0: makin rame.
1: Dan sebelum kita berpisah yeah. mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan jangan lupa
0: ya kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya
1: ya ada mungkin dari start from you ada
3: terima kasih thank you for listening dan apa ya Free Palestine
2: betul
1: straight to the point
0: Kavia.
2: Oh, Kavia. Kavia dulu bisa aja.
0: Biar menutup.
3: Terima kasih banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia. Dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
1: Free Palestine. Oke, Bella.
0: Iya dong.
1: Waktu dan tempat dipersilakan. Sis Bel.
2: Jangan nyesel ya.
1: Gue kocak loh, sumpah gue kocak loh.
3: RRI.
1: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya.
3: Enggak, RRI. Ateng Bakayu.
1: Apa itu?
3: Thank you.
1: Ada nunggu cuma begitu doang.
0: Baik, terima kasih mendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya. Yes. Akhirnya saya Dedy Firdaus
1: dan saya Teguh Syafiq.
0: Sampai jumpa.
2: Langsung di

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore untuk Anda semuanya pendengar. Terima kasih ya, dan saat ini masih stay tune bersama dengan kami di 100,2 FM RRI Kediri. Saya Aska Ariska menemani Anda dalam perjalanan Kediri sore ini. Dan kami akan hadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda dan juga segmen-segmen yang tentunya Anda pun juga bisa bergabung ya di sore hari ini untuk update kabar-kabar daerah ataupun juga informasi-informasi penting di sekitar Anda melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550, bisa juga di line telepon kami 0354 310 11 08.

0: Peringkat kemenangan Indonesia atas Thailand semalam yang akhirnya membuat Indonesia menjadi juara perdana di final Piala ASEAN Cup 2026, dan sampai dengan hari ini masih terus dirasakan bagaimana kesenangan dan kebahagiaan bagi pecinta bola di Indonesia. Mendengar final Piala ASEAN melawan Thailand yang penuh drama tidak hanya meninggalkan trofi bagi Indonesia, tetapi juga kesan mendalam bagi Ole Romeni. Striker Fortuna Sittard itu menyebut atmosfer sepak bola di Indonesia sebagai sesuatu yang tidak bisa ditemukan di Eropa. Romeni mengatakan hal itu usai tampil selama 109 menit di laga final Piala ASEAN yang digelar di Indonesia. Pertandingan melawan Thailand ini harus ditentukan lewat adu penalti yang akhirnya dimenangkan Indonesia dengan skor 4-2. Kemenangan tersebut langsung disambut pesta perayaan di seluruh penjuru tanah air. Bagi pemain kelahiran Nijmegen Belanda itu, atmosfer tersebut terasa sangat unik, bahkan ia menyamakannya dengan atmosfer sepak bola yang ada di Amerika Selatan. Piala ASEAN sendiri, pendengar, merupakan turnamen baru yang dibentuk oleh FIFA untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dan seluruh pertandingannya dipusatkan di Indonesia. Presiden FIFA Gianni Infantino juga hadir langsung di turnamen semalam dan turut menyaksikan antusiasme luar biasa publik Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Jejak sejarah mengapa plat nomor menggunakan huruf yang berbeda. Di setiap daerah, plat nomor kendaraan di Indonesia menggunakan huruf yang berbeda-beda. Ternyata, kode tersebut bukan sekedar singkatan nama wilayah saat ini, melainkan memiliki kaitan dengan sejarah administrasi pada masa Hindia Belanda. Sistem penomoran kendaraan mulai berkembang dengan menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian karesidenan. Karena pembagian wilayah pada masa itu berbeda dengan wilayah administratif sekarang. Sejumlah kode plat yang digunakan hingga kini juga tidak selalu sesuai dengan nama daerahnya. Salah satu contohnya adalah plat DA di Kalimantan Selatan. Kode tersebut dikaitkan dengan distrik Amandit, wilayah yang kini dikenal sebagai Kandangan. Seiring perubahan pembagian wilayah dan pemerintahan, nama tersebut tidak lagi digunakan secara umum, tetapi kodenya tetap bertahan dalam sistem plat kendaraan. Jadi, ketika melihat huruf pada plat nomor kendaraan, sebenarnya kita tidak hanya melihat tanda registrasi, tetapi juga menemukan jejak sejarah panjang yang masih digunakan hingga sekarang.

Pendengar, tahukah Anda apa itu petrichor? Ini adalah senyawa dengan aroma atau bau alami yang harum dan khas yang muncul saat air hujan pertama kali membasahi tanah. Dalam bahasa Yunani, petrichor berasal dari kata petra yang berarti batu dan ichor yaitu cairan yang mengalir di pembuluh darah para dewa. Petrichor pertama kali dicetuskan tahun 1964 oleh dua peneliti asal Australia dan Inggris, Isabel Joybert dan Roderick Thomas. Bau dari senyawa petrichor sangat menenangkan karena melibatkan kombinasi kuat antara warisan evolusi purba, cara kerja otak manusia, dan faktor psikologis. Bagi nenek moyang kita dulu, aroma petrichor adalah sinyal keselamatan dan kehidupan. Bau tanah basah menandakan berakhirnya musim kemarau, datangnya air bersih, serta tanah yang subur untuk bertanam. Secara naluriah, manusia purba juga mengaitkan aroma ini dengan kelimpahan sumber daya. Pola ini tertanam kuat dalam genetik manusia, sehingga saat menghirupnya, otak secara otomatis merasa aman dan bebas dari pemikiran soal rasa lapar.

Pendengar Badan Gizi Nasional atau BGN terus menata insentif bagi Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar anggaran program makan bergizi gratis dimanfaatkan secara efisien dan tepat guna. Kepala BGN Sudaryono menegaskan penataan tersebut adalah untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara dalam program MBG dikonversikan secara optimal menjadi makanan yang bergizi dan juga berkualitas bagi penerima manfaat dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan dan proporsionalitas bagi mitra. Sudaryono juga menyampaikan skema insentif perlu dirancang secara proporsional dengan mempertimbangkan kapasitas dapur, jumlah penerima manfaat, serta besaran investasi yang dikeluarkan oleh masing-masing mitra. Dengan demikian, pendengar tidak terjadi pembayaran yang berlebihan ketika kapasitas penerima manfaat suatu dapur tidak sebanding dengan besaran insentif yang diterima.

Pendengar, jauh sebelum minyak bumi menjadi komoditas vital, cengkeh dan pala adalah emas hijau yang paling dicari di seluruh penjuru dunia. Dua jenis rempah endemik asal Maluku dan Kepulauan Banda ini memiliki nilai ekonomis yang sangat fantastis pada abad ke-15 hingga ke-17. Bahkan, harganya pernah melampaui harga emas. Keberadaan cengkeh dan pala memicu gelombang penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, hingga Belanda. Nilainya yang luar biasa sebagai pengawet makanan, bahan obat-obatan, dan uwangian membuat para penguasa Eropa saling berebut untuk menguasai monopoli perdagangan rempah langsung dari sumber utamanya di Nusantara. Sejarah perebutan cengkeh dan pala ini menjadi tonggak penting yang mengubah peta politik dan ekonomi dunia. Hingga hari ini, jejak kejayaan rempah-rempah tersebut menjadi pengingat akan kekayaan alam Indonesia yang pernah menjadi pusat perhatian dan poros perdagangan global.

Batik bukan hanya dikenal karena keindahan motifnya. Di balik selembar kain batik terdapat pengetahuan, keterampilan, simbol, filosofi, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai budaya inilah yang menjadi bagian penting dari pengakuan batik Indonesia oleh UNESCO. Pada 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai bagian dari warisan budaya tak benda kemanusiaan. Penetapan tersebut berlangsung dalam sidang komite antar pemerintah UNESCO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pengakuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kain batik sebagai benda, UNESCO mengakui tradisi dan keterampilan yang hidup di tengah masyarakat, termasuk teknik, simbol, serta kebudayaan yang berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan batik. Batik juga memiliki makna dalam berbagai tahapan kehidupan masyarakat. Motif dan penggunaannya dapat berkaitan dengan tradisi, upacara, status sosial, hingga nilai-nilai kehidupan. Pengakuan UNESCO menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesadaran untuk menjaga dan mengembangkan batik Indonesia. Karena itu, pelestarian batik bukan hanya menjadi tanggung jawab para perajin, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Menggunakan, mempelajari, mengajarkan, dan menghargai batik merupakan bagian dari upaya menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang. Batik Indonesia, warisan budaya yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga kaya akan makna, pengetahuan, dan nilai kehidupan.

0: Pendengar, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan memberikan ruang bagi anak kebutuhan khusus atau ABK untuk bisa belajar di sekolah-sekolah reguler, yaitu melalui kuota 5% pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Di tengah derasnya sumber belajar digital, Disdik Jatim juga menegaskan bahwa pembentukan karakter tetap menjadi peran utama dari guru. Mudianto, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Disdik Jawa Timur, mengatakan bidangnya membawahi lembaga pendidikan khusus berupa SLB serta pendidikan layanan khusus, dan layanan itu mencakup anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di SMA atau SMK penyelenggara pendidikan inklusi. Ia menyebutkan kuota anak berkebutuhan khusus pada SPMB ditetapkan 5%, namun kondisi di tiap daerah itu bisa berbeda, pendengar. Seperti hanya di Surabaya, salah satu kota besar di Jawa Timur, kuota tersebut bisa saja terpenuhi, sementara di sejumlah kabupaten kota lain belum mencapai 5%. Dan ia merinci sejumlah lembaga yang menjadi kewenangan Disdik Jawa Timur, yakni SMA ada 1.509 sekolah, meliputi 423 negeri dan 1.086 swasta, SMK sebanyak 2.172 sekolah, yakni meliputi 299 negeri dan 1.873 swasta. Kemudian SLB ada 399 sekolah, meliputi 68 negeri dan 331 swasta. Terkait juga berkaitan perbedaan kurikulum yang menjadi pembeda sejumlah sekolah, Mudianto mengatakan kurikulum diawali kurikulum nasional yang berlaku di seluruh Indonesia, kemudian baru diturunkan menjadi kurikulum satuan pendidikan atau KSP. Dan kurikulum satuan pendidikan ini disesuaikan nantinya dengan visi misi dan kegiatan di masing-masing sekolah. Untuk SMK contohnya penyesuaian juga mengikuti mitra kerja. Perbedaan tersebut, mendengar, yang kadang membuat kualitas sekolah berbeda, baik negeri ataupun juga swasta, meski sama-sama tidak boleh mengurangi kurikulum nasional.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, masih di Kediri Sore, Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami, pendengar, untuk berbagi kabar-kabar penting di sekitar Anda, peristiwa-peristiwa penting, cuaca, trafik, atau mungkin juga agenda masyarakat. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354-310-1108.

tersita seluruh hatiku. Oh indahnya dirimu, ku jatuh hati padamu. Tak terasa waktu berlalu.

0: pendengar setia, kalau membahas wisata di Jawa Timur, siapa yang tidak kenal dengan Gunung Bromo? Gunung yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan. Bukan hanya karena keindahan gunungnya, tetapi juga karena pemandangan alam di sekitarnya yang begitu memukau. Salah satu momen yang paling banyak dinantikan adalah saat matahari mulai terbit dari ketinggian. Wisatawan dapat menyaksikan langit yang perlahan berubah warna dengan latar pegunungan dan hamparan lautan pasir. Suasana sejuk, pemandangan yang luas, dan udara pegunungan membuat perjalanan ke Bromo menjadi pengalaman yang berkesan. Jadi, yuk jangan lewatkan pesona Gunung Bromo. Temukan destinasi menarik lainnya di Jawa Timur.
1: Mendengar kata kemenyan, sudah pasti akan dikaitkan dengan suasana mistis atau ritual adat. Ternyata, kemenyan jauh lebih dari sekedar itu. Getah pohon asli Indonesia ini punya nilai ekonomi luar biasa di pasar internasional. Sejak abad ke-8, kemenyan dari Nusantara, terutama hasil komoditas unggulan Sumatera Utara, sudah menjadi barang dagangan berharga yang dilirik dunia. Kemenyan diproses menjadi bahan baku penting untuk berbagai industri global, mulai dari parfum mewah, kosmetik, hingga produk farmasi dan obat-obatan. Hebatnya lagi, Indonesia merupakan salah satu penyuplai utama kemenyan dunia, dengan pasar ekspor yang menjangkau Singapura, Malaysia, India, hingga negara-negara Eropa. Jadi, kemenyan bukan hanya tentang tradisi lokal, tapi bukti nyata keanekaragaman hayati Indonesia yang mampu mendongkrak ekonomi masyarakat dan negara.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program 1 ada di Surabaya untuk mengikuti info prima.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggulim dan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Dinkes Kota Batu ingatkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk hadapi risiko influenza A. Olah TKP ledakan di kawasan San Antonio, Surabaya, polisi temukan tabung LPG 50 gram. Inilah Info Prima selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Wisnu Devendra. Kita buka kabar pertama sore ini, gratifikasi jadi fokus perhatian Universitas Brawijaya gelar survei indeks anti korupsi. Berikut laporan Hanum Oktavia.
2: Universitas Brawijaya UB melalui Satuan Reformasi Birokrasi kembali menggelar survei indeks persepsi antikorupsi atau IPAK 2026 guna memetakan praktik integritas di lingkungan kampus termasuk potensi gratifikasi, konflik kepentingan, dan kualitas layanan dari perspektif antikorupsi. Ketua Satuan Reformasi Birokrasi UB, Ngesti Dwi Prasetyo, mengatakan survei tersebut merupakan bagian dari program integritas ekosistem perguruan tinggi yang didampingi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tujuan survei ini untuk mengetahui bagaimana aktivitas atau kegiatan berkaitan dengan integritas di Universitas Brawijaya, apakah masih ada atau tidak gratifikasi. Selain itu mengukur apakah masih ada benturan kepentingan dan bagaimana layanan dalam persepsi anti korupsi. Peluncuran survei tersebut dilakukan bersamaan dengan sosialisasi peraturan Menteri Pan-RB nomor 17 tahun 2024 tentang pengelolaan konflik kepentingan. Menurut Ngesti, hasil survei diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi integritas di lingkungan UB sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki celah yang masih ditemukan. Survei ini melibatkan 3.600 responden dari seluruh fakultas dan unit di UB serta mitra eksternal yang menggunakan layanan Universitas Brawijaya.
3: Dari Satuan Reformasi Birokrasi, pertama kegiatan ini adalah launching survei indeks persepsi anti korupsi untuk tahun 2026. Survei IPAK ini merupakan program dari PIE PTN KPK, yakni program integritas ekosistem dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang kita canangkan secara bersama-sama kemarin pada tanggal 17 September 2026.
2: Rektor UB Prof. Widodo menekankan pentingnya setiap informasi mengenai potensi pelanggaran integritas ditindaklanjuti sekecil apapun informasi tersebut. Menurutnya, sikap permisif terhadap pelanggaran kecil dapat membuat tindakan yang semestinya tidak dilakukan justru dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Dia mengatakan, UB dalam sekitar 3 tahun terakhir telah melakukan pendampingan serta menyusun sejumlah regulasi untuk memperkuat budaya bersih dari
3: Terima kasih Pak Misti, selaku Ketua Reformasi Birokrasi, Satuan Reformasi Birokrasi di Universitas Brawijaya. Yang mana kita sudah beberapa tahun terakhir, berapa tahun Pak Ngesti, 3 tahunan ya? 3 tahun terakhir kita mencoba untuk melakukan pendampingan-pendampingan dan juga membuat regulasi-regulasi untuk melakukan apa namanya budaya bersih.
2: Prof. Widodo mengakui perubahan pola pikir dan budaya organisasi tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Karena itu menurutnya, penguatan integritas membutuhkan konsistensi dari seluruh unit di lingkungan universitas. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar dari Kota Batu, reporter Rizky Darmawan melaporkan Dinas Kesehatan Kota Batu ingatkan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, untuk hadapi resiko influenza A. Berikut informasi selengkapnya.
4: Dinas Kesehatan Kota Batu mengingatkan masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai langkah menjaga kesehatan menghadapi resiko influenza A. Himbauan tersebut disampaikan menyusul perhatian masyarakat terhadap informasi mengenai influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Richang Sarasin mengatakan, masyarakat tetap perlu menerapkan PHBS dalam aktivitas sehari-hari. Menurutnya, kebiasaan sederhana seperti menjaga kebersihan tangan dapat membantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Selain menerapkan PHBS, masyarakat juga diimbau menggunakan masker ketika berada di lingkungan berdebu, dingin, dan juga kering. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah yang dapat diterapkan masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan.
5: Kami himbau kepada warga Kota Batu khususnya tetap sederhana dan simpel, melakukan dua hal, PHBS-nya, pendidikan hidup bersih dan sehat, dan dua, pakai masker bila di tempat yang berdebu, terdapat dingin, dan yang pertama jangan lupa PHBS-nya, ya sederhana, namun biasanya susah dilaksanakan, yaitu cuci tangan sebelum makan. Ini simpel, tapi ini sangat ampuh Bapak Ibu sekalian untuk menjaga penyakit terutama yang disebabkan karena virus.
4: Terkait perkembangan influenza tipe A, Dr. Icang mengatakan Dinas Kesehatan Kota Batu hingga saat ini belum menerima informasi mengenai kasus tersebut di wilayah Kota Batu. Dinkes Kota Batu tetap mengingatkan masyarakat menjaga kesehatan melalui kebiasaan hidup bersih dan sehat dalam aktivitas sehari-hari. Masyarakat juga diminta segera memeriksakan kondisi kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada infeksi saluran pernafasan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan dapat diberikan sesuai kondisi dan mencegah penularan lebih lanjut. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang, jejaring RRI Surabaya, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Adi Heraswadi. Adi.
6: Terima kasih, Wisnu. Pendengar dan pemirsa, DPRD Magetan telah menyepakati Raperda APBD Perubahan 2026 dengan sejumlah penyesuaian. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
7: DPRD bersama pemerintah Kabupaten Magetan menyepakati rancangan peraturan daerah Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna pengambilan keputusan dan penyampaian pendapat akhir Bupati Magetan di gedung DPRD Magetan. Setelah disetujui bersama, Raperda perubahan APBD 2026 belum langsung menjadi perda. Dokumen tersebut terlebih dahulu dikirim ke pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjalani evaluasi gubernur. Ketua DPRD Magetan Rei Nur Asyah mengatakan, dalam pembahasan sejumlah pos belanja yang sebelum yang menjadi perhatian DPRD tetap masuk dalam PAPBD 2026 dengan beberapa penyesuaian. Salah satunya rencana pengadaan kendaraan dinas bagi 18 camat dengan nilai sekitar 8,5 miliar rupiah. Pengadaan diusulkan karena kendaraan yang selama ini digunakan camat telah berusia sekitar 18 hingga 20 tahun. Meski demikian, DPRD meminta pengadaan kendaraan dilakukan. Kasih kendaraan juga diminta disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan tidak berlebihan. Penyesuaian anggaran juga dilakukan terhadap proyek Videotron. Nilai proyek yang sebelumnya menjadi perhatian DPRD ditekan menjadi sekitar 2,4 miliar rupiah dan disesuaikan dengan standar satuan harga SSH. Sementara usulan pembangunan toilet sekolah yang semula mencapai sekitar 5 miliar rupiah juga dirasionalisasi. Anggarannya menjadi sekitar 1,1 miliar hingga 1,2 miliar rupiah dengan penentuan berdasarkan kondisi dan tingkat kerusakan toilet yang membutuhkan penanganan.
8: Mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas banyaknya masukan, saran, informasi ke kita sehingga membuat apa ya pembahasan menjadi intens dan segala macam. Makanya Burin tadi agak sedikit ada rasa yang sulit diceritakan karena maraton setiap rapat badan anggaran itu sampai 3 jam lebih. Tapi ternyata tetap tidak mencukupi waktu untuk kita bedah satu per satu. Makanya sorotannya ya memang belanja kita kan naik tinggi ya, tapi kan ya memang karena ada silpa yang lumayan, jadi biar nota keuangan itu kan balance.
7: Di tengah ruang fiskal yang terbatas, pemerintah daerah tetap dituntut meningkatkan pendapatan daerah, terutama melalui optimalisasi pendapatan asli daerah PAD. Struktur pendapatan Magetan sendiri masih mendapat dukungan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Persetujuan anggaran tidak menjadi akhir dari proses. Ketua DPRD menegaskan, tahap berikutnya justru menyangkut bagaimana anggaran yang telah disepakati, dilaksanakan, dan diawasi. Menurut Riyin, fungsi pengawasan DPRD diperlukan agar program yang dibiayai melalui PAPBD tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dilaksanakan sesuai tujuan dan kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan, keberhasilan pelaksanaan APBD tidak semata-mata dilihat dari tingkat penyerapan anggaran, pelaksanaan program juga harus diukur dari manfaatnya terhadap pelayanan publik, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
6: Dinas Lingkungan Hidup DLH Ponorogo menutup permanen TPS di kantor terpadu Ponorogo sejak 1 Oktober karena berada di kawasan perkantoran dan berdekatan dengan fasilitas umum. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
9: Tempat penampungan sementara TPS sampah di kawasan kantor terpadu di Jalan Basuki Rahmat Ponorogo ditutup permanen mulai 1 Oktober 2026. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Adi Fahrianto mengatakan, penutupan itu dilakukan mempertimbangkan estetika. Apalagi TPS tersebut berada di pinggir jalan raya. Selain itu, satu lingkup dengan perkantoran atau gedung terpadu sekaligus berdekatan dengan fasilitas umum.
10: Dari Dinas Lingkungan Hidup itu ingin merubah tampak fasadnya di depan kantor itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sebagai target keberhasilan kita dalam mengelola sampah ya, dan untuk mengedukasi masyarakat juga bahwa TPS 3R yang dekatnya terpadu itu maunya kami itu biar bisa ikut berkembang. Dengan adanya penutupan TPS di gedung terpadu ini, masyarakat harapan kami membuangnya itu kembali lagi ke TPS 3R yang ada di dekatnya sini.
9: Adi berharap dengan penutupan TPS di kantor terpadu, masyarakat bisa membuang sampah rumah tangga di TPS 3R sekitar maupun di pusat daur ulang PDU di Jalan Doplang. TPS 3R terdekat dari gedung terpadu diantaranya TPS 3R Surodikraman serta TPS 3R Tonatan. Adi menjelaskan TPS di gedung terpadu itu sudah ada sejak belasan tahun. Lokasi itu sebelumnya merupakan terminal lama di Ponorogo sebelum akhirnya berubah menjadi gedung terpadu yang kini ditempati 3 dinas, masing-masing Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adi mengungkapkan, DLH Ponorogo terus menata wajah kota, terutama dalam pengelolaan sampah. TPS yang berdekatan dengan permukiman dan fasilitas umum, ke depan juga akan ditutup secara bertahap. Pihaknya saat ini masih melakukan kajian, karena keberadaan TPS yang ada tidak serta-merta ditutup begitu saja. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
6: Selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep, sudah ada Gita Ayu di sana. Silakan Gita.
11: Baik, terima kasih Adi. Petani di Kecamatan Sarongki, Sumenep mulai menguji sejumlah varietas jagung melalui lahan demplot. Kegiatan ini diharapkan menjadi acuan petani dalam memilih varietas yang paling produktif sekaligus mendukung ketahanan pangan. Rukai Zen melaporkan.
12: Petani di Desa Culuk, Kecamatan Sarongki, Kabupaten Sumenep melakukan penanaman jagung melalui lahan demonstrasi plot atau demplot. Kegiatan tersebut melibatkan gabungan kelompok tani Kecamatan Sarongki, BPP Pertanian, Polsek Sarongki, serta pihak PT BC Internasional. Demplot yang ditanam di lahan milik petani seluas sekitar 2.500 meter persegi itu menjadi lokasi uji coba sejumlah varietas jagung. Di antaranya BC234 Maskot dan BC 18 dengan varietas Petra sebagai pembanding. Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Sarongki, Azaini mengatakan hasil pertumbuhan dan produksi nantinya akan menjadi bahan pertimbangan petani dalam menentukan varietas yang dinilai paling potensial.
13: Sengaja melakukan uji coba karena di sini ada dari PT BC, ya dari PT BC ada BC 18 sama Maspot. Kemudian juga kami sengaja sebagai pembanding ada dari benih Betras. Ada Betras ada dari Betras nanti kita Betras tanam dalam satu ada lahan Betras sebagai uji coba sebagai pembanding.
12: Kegiatan demplot ini juga mendapat pendampingan dari Polsek Sarongki sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan. Kanit Binmas Polsek Sarongki, Aibtu Mianto mengatakan pihaknya mengajak petani memanfaatkan lahan yang memiliki ketersediaan air termasuk saat musim kemarau dengan tetap memperhatikan hasil produksi masing-masing varietas.
14: Saya mengajak untuk rekan-rekan petani bagi yang punya air, meskipun musim kemarau kita bisa tanam. Nanti hasilnya dilihat sendiri, teman-teman petani juga bisa milih yang mana nanti.
12: Sementara itu, Koordinator Penyuluh Pertanian Sarongki Bahtiar Yulianto mengatakan demplot tersebut menjadi sarana untuk melihat secara langsung kualitas dan produktivitas berbagai varietas jagung. Menurutnya, hasil pengujian di lapangan diharapkan memberikan gambaran bagi petani sebelum memilih benih yang akan dikembangkan lebih luas.
15: Kebetulan ada 7 varietas yang ditanam pada hari ini, yaitu dari Petras dan dari Bisi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya bentrok ini akan membuktikan varietas mana yang paling produktif ya, dan yang disukai sama petani.
12: Penanaman demplot jagung tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan melalui kolaborasi antara petani, penyuluh pertanian, kepolisian, dan pihak swasta. Varietas yang menunjukkan hasil paling baik nantinya diharapkan dapat menjadi contoh dan dikembangkan oleh kelompok tani lainnya di Kecamatan Sarongki.
11: Baik, selanjutnya kita bersama Nova Novita dari RRI Jember. Silakan Nova.
16: Baik, terima kasih Gita. Reporter Anggi Widya melaporkan momen puncak HUT ke-81 TNI di Jember libatkan berbagai elemen masyarakat. Berikut informasi selengkapnya.
17: Mendengar peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Kabupaten Jember digelar sederhana dan penuh suasana kekeluargaan. Upacara digelar di Kodim 0824 Jember pada Senin 5 Oktober 2026 dan dilanjutkan dengan ramatama bersama jajaran Forkopimda Plus serta sejumlah elemen masyarakat. Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol Infanteri Rifki Muhammad Syuhada mengatakan, peringatan HUT TNI tidak hanya menjadi momentum internal, tapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat.
18: Kemudian di sini kami berbagi juga dengan masyarakat, ikan rangkaiannya panjang kemarin, ada bakso, donor darah, dan lain-lain. Saat ini kami hanya melaksanakan hari H-nya, 5 Oktober. Juga kami menjelaskan kepada masyarakat juga bahwa kami mendukung daripada apa yang menjadi program-program asa cita dari Bapak Presiden.
17: Sementara itu Bupati Jember, Muhammad Fawaid menilai sinergi antara pemerintah daerah dengan TNI selama ini berjalan dengan baik. Salah satu bentuknya terlihat dalam dukungan terhadap program ketahanan pangan di Kabupaten Jember.
19: Kami ingin menyampaikan bahwa seluruh elemen di Jember, Forkopimda Plus dan semua elemen yang lain, satu tujuan yaitu adalah untuk kemajuan Indonesia Raya, menjaga kompakan, termasuk mendukung semua program-program pemerintah pusat yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo.
17: Dalam kegiatan ramatama tersebut, Kodim juga melibatkan sekitar 100 pengemudi ojek online atau ojol. Selain diajak makan bersama, sejumlah masyarakat termasuk ojol juga menerima bantuan sembako dari TNI. Salah satu penerima, Sunario, warga Kebonsari, mengaku bantuan tersebut dapat membantu kebutuhan untuk keluarganya.
20: Harapan saya agar supaya TNI lebih maju lagi dan bersinergi sama rakyat.
17: Pendengar, rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI di Kabupaten Jember sebelumnya juga diisi dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial dan juga donor darah. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, laporkan.
16: Pendengar dan pemirsa, dari Jember kita ke RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Silakan Fresti.
21: Terima kasih Nova Novita. Pendengar, olah TKP ledakan di kawasan San Antonio. Polisi temukan tabung LPG 50 kg. Kita ikuti laporan Agustin Irliani berikut ini.
22: Tim gabungan penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya, Siiden Ditreskrim Mumpolda Jatim, Uriden Satreskrim Polrestabes Surabaya dan Bitlafor Polda Jatim telah menyelesaikan olah tempat kejadian perkara atau TKP ledakan kawasan San Antonio, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Dalam olah TKP tersebut, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan ledakan. Barang bukti itu ditemukan di ruko nomor N162, tepatnya pada bagian belakang yang merupakan area dapur. Kasiden Siiden Ditreskrimum Polda Jatim Kompol Sukris Trihartono mengatakan, olah TKP dilakukan dengan melibatkan sejumlah instansi terkait termasuk Damkar dan BBBD. Pemeriksaan juga mencakup sejumlah ruko serta rumah hunian yang terdampak ledakan. Barang bukti yang ditemukan sementara berupa satu tabung gas LPG berkapasitas 50 kg, beberapa kompor gas satu tungku serta sejumlah barang lainnya. Polisi juga menemukan selang instalasi LPG serta sebuah kipas angin dan kini masih diperiksa untuk mengetahui kaitannya dengan ledakan.
23: Berkaitan dengan olah TKP, baik dengan damkar, kemudian BBBD, dan kemudian kami lanjutkan dengan melaksanakan kegiatan olah TKP baik fokus di ruko nomor N162, maupun untuk beberapa ruko terdampak dan sekaligus rumah hunian terdampak. Dan dari hasil olah TKP ini kami juga sudah menemukan beberapa barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan ledakan ini.
22: Sementara itu terkait penyebab pasti ledakan, polisi belum dapat menyimpulkan sumber api maupun pemicunya, termasuk dugaan api berasal dari kompor saat aktivitas memasak. Hal tersebut masih menunggu hasil analisis Bitlab for Polda Jatim. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar untuk mengungkapkan penyebab ledakan di Ruko San Antonio tersebut. Polisi masih melakukan proses penyelidikan dan akan menyampaikan perkembangan setelah analisis selesai. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Basnas Jawa Timur salurkan 1,2 juta liter air bersih ke 24 kabupaten kota. Lamongan jadi daerah pertama penerima manfaat. Berikut laporan Farin Regi.
2: Basnas Provinsi Jawa Timur mulai menyalurkan bantuan 1,2 juta liter air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di 24 kabupaten kota se-Jawa Timur. Penyaluran perdana tersebut dimulai dari Kabupaten Lamongan. Wakil Ketua 2 Basnas Provinsi Jawa Timur Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Ahmad Afif Amrullah mengatakan program tersebut berdasarkan pemetaan wilayah terdampak kekeringan yang dilakukan BPBD Jawa Timur. Menurutnya setiap kabupaten mendapat alokasi minimal 50 ribu liter air bersih. Sementara untuk teknis penyaluran hingga penentuan titik distribusi diserahkan kepada Basnas masing-masing daerah agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
3: Kami juga sudah merencanakan dengan penyaluran distribusi ini, sekaligus kami melakukan assessment titik mana yang memungkinkan nanti barangkali ada yang bisa melakukan program jangka panjang. Kalau air ini kan jangka pendek ya, hanya 1-2 hari untuk kebutuhan masyarakat. Sementara jangka panjangnya itu mungkin ada sumur bor atau kemudian tanggul atau juga tempat-tempat lain yang kita harapkan bisa menjadi solusi dari kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat di masa kekeringan.
2: Ketua Basnas Lamongan Bambang Eko mengatakan penyaluran perdana dipusatkan di Dusun Dampit, Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan. Sebanyak 15 ribu liter air bersih disalurkan dan dibagi ke 3 titik untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan.
5: Kita distribusikan sesuai dengan peta yang ada di BPBD Kabupaten Lamongan. Jadi kita Basnas Lamongan ini kan sudah 4 tahun dengan BPBD untuk kebutuhan air bersih. Kemudian untuk jangka panjang, kami Basnas Kabupaten Lamongan akan mencoba membuat sumur bor.
2: Tidaknya penanganan darurat, Basnas Jatim bersama Basnas Kabupaten Kota juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan, di antaranya pembangunan sumur bor serta penyediaan tandon air di wilayah yang mengalami kesulitan air di setiap musim kemarau. Farin Reki melaporkan.
1: Bergeser ke Jombang, asap pekat kepung gudang Madrasah Denanyar Jombang, petugas terpaksa jebol jendela demi padamkan api. Kita ikuti laporan Chantianov berikut ini.
24: Kebakaran yang melanda sebuah gedung penyimpanan di lingkungan Madrasah Tsanawiyah, Komplek Pesantren Mahbaul Ma'arif Denanyar Jombang, sempat memicu kepanikan para santri yang tengah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Para siswa berhamburan keluar ruangan demi menghindari kepulan asap pekat. Petugas pemadam kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang sempat mengalami kendala serius saat hendak mencapai titik api. Minimnya ventilasi serta tertutupnya akses ruangan membuat asap pekat terjebak di dalam bangunan, sehingga petugas terpaksa menjebol paksa sejumlah jendela kaca dan membongkar ventilasi serta menggunakan alat pelindung diri lengkap termasuk bantuan oksigen. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang, Wiku Birawa Philip Dian Quintas SST PMSI menjelaskan bahwa lokasi yang terbakar diduga merupakan gedung penyimpanan kertas dan plastik. Ia juga menambahkan bahwa hambatan utama di lapangan adalah kondisi ruang yang minim ventilasi serta jarak pandang yang sangat terbatas akibat tebalnya asap.
25: Tebal di Kepala Abang Denanyar. Setelah itu kita luncurkan personil untuk melihat, ternyata memang di dalam ada potensi api dan teman-teman sedang melaksanakan pemadaman di dalam. Informasinya gudang penyimpanan, cuma kita masih belum bisa melihat secara keseluruhan karena diselimuti asap tebal dan teman-teman masuk juga menggunakan APD SCBL. Ini kurang ventilasi, terus asapnya cukup tebal, jarak pandang terbatas sehingga teman-teman masih berjibaku untuk melakukan penanganan di dalam.
24: Meskipun kobaran api tidak tampak secara kasat mata dari luar, asap pekat terus mengepul dari dalam gedung. Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Chantiano melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dorong inovasi pemerintahan yang mampu menjawab persoalan masyarakat melalui kompetisi inovasi Sidoarjo 2026. Januar Fahmi berikut melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendorong inovasi pemerintahan yang mampu menjawab persoalan masyarakat melalui kompetisi inovasi Sidoarjo atau KISI 2026. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan inovasi diperlukan untuk menangani persoalan ekonomi, pengangguran, stunting hingga lingkungan, pertumbuhan ekonomi 5,4% pada tahun lalu, dan kemiskinan 4,40% perlu diikuti perubahan pola kerja dan tata kelola pemerintahan, termasuk inovasi dalam pengembangan SDM dan menekan angka-angka tersebut.
4: Dengan adanya kompetisi hari ini, betul-betul kita harapkan ada sumbangsih yang perubahan-perubahan yang untuk pelayanan yang langsung oleh dasar pertimbangan tadi kita sampaikan, ada kesehatan yang ada pendidikan dan sama-sama kita singgung terkait ODL dan lain. Nah, tujuannya itu tadi bahwa kegiatan ini gimana pemerintah daerah ya yang dimantan oleh pekerja, harapan kita dampak langsung ini jelas. Ya, bukan hanya sekedar inovasi. Kalau kita hanya inovasi dapatkan penghargaan, memang kalau kita itu dampak langsung.
0: Menurutnya inovasi harus dibangun secara kolaboratif, mulai dari perangkat daerah, pemerintah desa hingga pendidikan. Inovasi diharapkan tidak berhenti sebagai gagasan atau penghargaan, tetapi berdampak pada pelayanan. Pemkab Sidoarjo juga memperkuat pengelolaan inovasi melalui SETIA atau Sistem Riset dan Inovasi Daerah untuk menjaring gagasan, uji coba, dan pengembangan inovasi lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
21: Reporter Oni Arianto mengabarkan Universitas Ciputra Surabaya menilai kecerdasan buatan atau AI menjadi teknologi yang paling berkembang dan berdampak besar saat ini. Berikut laporan selengkapnya.
7: Universitas Ciputra Surabaya menilai kecerdasan buatan atau AI menjadi teknologi yang paling berkembang dan berdampak besar. Dampak artificial intelligence diperkirakan menyentuh sektor bisnis, ekonomi, hingga berbagai aspek kehidupan manusia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti yang disampaikan Wakil Rektor Universitas Ciputra Surabaya Profesor Dr. Trianggoro Wiradinata. Trianggoro Wiradinata Selasa siang mengatakan artificial intelligence atau AI ibarat pisau bermata dua. Menurutnya, AI dapat memberikan manfaat besar apabila dipelajari dan digunakan dengan cara yang tepat dan bertanggung jawab.
8: Kenapa memilih AI? Saya kira karena teknologi yang terakhir ini yang paling berkembang dan akan sangat berdampak kepada bisnis, ekonomi, dan kemanusiaannya adalah AI. Nah, AI ini seperti pisau bermata dua ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ya, itu bisa berguna, tapi kalau kita tidak pelajari cara menggunakannya, itu bisa melukai kita. Oleh karena itu sangat penting sekali kita sebagai negara yang sangat berkembang, populasi sangat besar, dan kita punya potensi ekonomi yang juga sangat baik sekali. Kita punya visi Indonesia Emas 2045 ini untuk mempersiapkan SDM-nya kita. Kalau SDM kita tidak diperlengkapi, tidak dipersiapkan, maka yang pertama terjadi, kita hanya akan jadi konsumen. Konsumen AI, kita nggak bisa bikin sendiri. Oleh karena itu kita perlu untuk membuat AI. Nah, membuat ini pun juga kita harus mikirkan juga. Jangan sampai kita menciptakan monster yang nantinya akan membuat kita jadi susah sendiri.
7: Trianggoro Wiradinata mengingatkan ketidaksiapan sumber daya manusia dapat membuat Indonesia hanya menjadi konsumen teknologi AI. Karena itu, Trianggoro mendorong masyarakat dan generasi muda tidak hanya menggunakan AI, namun juga bisa mempelajari pengembangannya. Penggunaan data juga menjadi bagian penting dalam menciptakan AI yang bertanggung jawab dan tepat guna. Oni Arianto melaporkan.
21: Sementara Politeknik Elektronika Negeri Surabaya menjadi salah satu peserta Anugerah Abdidaya Ormawa 2026 bersama 59 perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Kita ikuti laporan Farida Kusnia berikut ini.
9: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS menjadi salah satu peserta Anugerah Abdidaya Ormawa 2026 bersama 59 perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Perwakilan Ormawa Epis Bidik Misi Organization EBIO PENS Denny Andriansyah mengatakan pengabdian kepada masyarakat PENMAS yang dilakukan kampus ini menjadikan PENS sebagai peserta Anugerah Abdidaya Ormawa 2026. Denny Andriansyah mengungkapkan PENMAS tersebut berupa pemberdayaan petani bawang merah melalui implementasi light trap tenaga surya untuk pengendalian hama rama lingkungan di Desa Sajen, Kabupaten Mojokerto.
10: Kita lihat respon dari masyarakat, khususnya warga Desa Sajen, mereka amat sangat terbuka dengan energi kami. Mereka sangat istilahnya excited. Waktu itu kami sempat melaksanakan workshop instalasi alat dan mereka berbondong-bondong datang untuk melihat sebenarnya alat apa sih yang kita buat, bagaimana cara kerjanya dan apa dampaknya. Mereka sangat istilahnya banyak pertanyaan yang muncul dari mereka yang mengindikasikan bahwa oh ternyata masyarakat desa Sajen ini khususnya sangat terbuka terhadap apa yang kami lakukan di sini dan responnya juga alhamdulillah positif Bu, seperti itu.
6: Sementara itu dosen pembimbing dari program studi Prodi Teknik Elektro Industri PENS Muhammad Nizar Habibi mengatakan awalnya petani bawang merah menggunakan pestisida berbahan kimia untuk pengendalian hama.
11: Mereka lebih seringnya menggunakan pestisida yang berbahan kimia. Kimia, begitu sehingga teman-teman itu coba yang mengurangi kimia-kimia tersebut karena kan juga koordinasi dengan PPP Balai Penyuluhan Pertanian dan ada solusi itu menggunakan elektrik ini.
6: Di samping itu, dosen Prodi Teknik Elektro Industri PENS Muhammad Nizar Habibi merasa bangga karena pertama kalinya kampus ini ikut dalam Anugerah Abdidaya Ormawa 2026. Farida Usnia melaporkan.
21: Pendengar, berhasil juarai FIFA ASEAN Cup 2026, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa turut bangga dengan prestasi yang diraih Timnas Indonesia. Berikut Anik Hasanah melaporkan.
12: Timnas Indonesia meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti di babak final yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Laga bergengsi ini berakhir imbang pada waktu normal 2-2. Sosok penjaga gawang Emil Audiro menjadi salah satu kunci di balik keberhasilan tim Garuda. Kemenangan timnas ini disambut gembira semua pihak tak terkecuali Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Di sela kesibukan kunjungan kerja di Blitar hingga Magetan, dalam rangka jelang hari jadi ke-81 Pemprov Jatim ini, Gubernur Khofifah tetap meluangkan waktu untuk menonton pertandingan timnas. Ia mengaku bangga dengan capaian para punggawa Garuda.
13: Tentu bahagia dan bangga kita semua ya. Ini kalau 4-2 ya sesuatu banget. Saya termasuk ya mengikuti pertandingan tadi malam ya.
12: Timnas Indonesia menjuarai edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti 4-2 yang menjadi trofi pertama Indonesia di FIFA ASEAN Cup sekaligus mengakhiri penantian 35 tahun untuk meraih kemenangan di final level senior. Perjalanan skuad Garuda dimulai dengan kemenangan 2-0 atas Singapura pada 25 September 2026. Indonesia kemudian bermain imbang 0-0 melawan Malaysia pada 28 September sebelum menghajar Bangladesh 9-2 pada 1 Oktober dan memastikan tiket ke final berkat keunggulan produktivitas gol. Ani Hasana melaporkan.
21: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
14: Terima kasih Fresti, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
15: Telah kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Pendengar selamat sore, terima kasih Anda masih izin bersama dengan kami sore hari ini. Saya Aska Ariska masih menemani Anda di perjalanan Kediri.

Nutrilevel kini diterapkan sebagai label informasi gizi di bagian depan kemasan pangan olahan. Sistem yang diatur dalam peraturan BPOM nomor 10 tahun 2026 ini menunjukkan kadar gula, garam atau natrium serta lemak total dalam produk sehingga konsumen dapat lebih mudah mengenali profil gizinya. Nutrilevel sendiri terdiri dari 4 tingkatan yang ditandai warna yang berbeda. Level A berwarna hijau tua yang menunjukkan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sedangkan level B berwarna hijau muda menunjukkan kandungan yang rendah. Level C berwarna kuning berarti produk perlu dikonsumsi secara bijak. Sementara level D berwarna merah menandakan konsumsinya perlu dibatasi sesuai kebutuhan atau kondisi kesehatan. Penerapan Nutrilevel dilakukan secara bertahap dan pada tahap awal diberlakukan untuk produk minuman dengan masa peralihan hingga 17 Juni 2028. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat membuat pertimbangan saat memilih pangan olahan sekaligus mendorong produsen menghadirkan produk dengan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. BPOM menegaskan Nutrilevel ini bukan merupakan larangan terhadap peredaran produk pangan tertentu.

Pendengar, tahukah Anda, dalam sejarah penggunaan warna pink, dahulu warna ini justru identik untuk anak laki-laki. Menurut keterangan Fashion Institute of Technology of New York, warna pink banyak digunakan laki-laki sejak abad ke-18, terutama di kalangan kelas atas. Dilansir dari Victoria and Albert Museum London, banyak laki-laki di Eropa menggunakan warna pink sebagai tanda kekayaan dan kekuasaan, bukan sebagai tanda gender. Pink juga dianggap sebagai simbol kekuatan. Pada abad ke-19, warna ini dianggap sebagai turunan warna merah yang diasosiasikan dengan darah, gairah, dan keberanian. Lantas, bagaimana dengan perempuan? Majalah Unsous Info Department tahun 1918 menulis bahwa pink lebih tegas cocok untuk anak laki-laki, sedangkan biru yang lembut dan anggun cocok untuk anak perempuan. Tahun 1980-an, pakaian anak-anak berorientasi gender menjadi mode. Anak-anak yang lahir dari baby boomer mulai diasosiasikan dengan tren warna pink untuk perempuan dan biru untuk laki-laki. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, laki-laki kembali mengenakan pakaian berwarna pink sebagai bagian dari fashion casual dan formal untuk mematahkan batasan stereotip gender.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

Berikan selamat sore dan sore hari ini ya di si hari Selasa ya 6 Oktober 2026 kami hadirkan untuk Anda Galeri Budaya Nusantara. Saya akan mengajak Anda untuk mengenal tentang filosofi kehidupan dalam kembang telon. Ini yang merupakan salah satu tradisi dalam masyarakat Jawa. Di balik berbagai tradisi Jawa yang masih bertahan hingga sekarang, ada banyak simbol yang sekilas terlihat sederhana, tetapi ternyata menyimpan makna yang dalam. Salah satunya adalah kembang telon. Bagi sebagian orang, kembang telon mungkin hanya dikenal sebagai rangkaian bunga yang digunakan dalam berbagai tradisi atau sesaji. Namun bagi masyarakat Jawa, bunga-bunga tersebut bisa menjadi simbol doa, harapan, dan gambaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalani kehidupan. Nama kembang telon berasal dari kata Jawa telu yang berarti tiga. Sesuai namanya, kembang telon terdiri dari tiga jenis bunga, yaitu mawar, kenanga, dan bunga kantil. Kembang telon adalah rangkaian yang terdiri dari tiga jenis bunga yang digunakan dalam sejumlah tradisi. Tiga bunga yang umumnya dikenal sebagai kembang telon adalah mawar, kenanga, kantil. Ketiga bunga ini pendengar tidak hanya di pilih karena punya bentuk dan aroma yang khas. Dalam kebudayaan Jawa, bunga seringkali menjadi bagian dari simbol dan perlengkapan ritual. Keharuman bunga juga bisa dimaknai sebagai sesuatu yang baik, bersih, dan membawa harapan positif. Kembang telon karena terdiri dari tiga bunga kemudian punya simbolisme tersendiri. Angka tiga dalam berbagai penafsiran budaya Jawa bisa dipahami sebagai sebuah kesatuan dari beberapa unsur yang saling melengkapi. Dengan demikian, pendengar, kembang telon bukan sekedar kumpulan tiga bunga. Ia bisa dipandang sebagai sebuah simbol yang menghubungkan kehidupan manusia dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang ada di masyarakat Jawa.

Anda kembali mendengarkan Galeri Budaya Nusantara. Masih tentang kembang telon, pendengar. Ada tiga warna ya, tadi yang sudah disebutkan, ada kembang mawar, kenanga, dan juga kantil. Mawar ini punya banyak warna dan dikenal luas sebagai bunga yang indah sekaligus harum. Dalam salah satu penafsiran filosofi kembang telon, mawar dikaitkan dengan ungkapan uripmu mawarno-warno, yang kurang lebih menggambarkan bahwa kehidupan manusia memiliki banyak warna. Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada kebahagiaan, kesedihan, keberhasilan, kegagalan, pertemuan, dan perpisahan. Filosofi mawar dalam kembang telon bisa menjadi pengingat bahwa manusia perlu menerima kenyataan bahwa kehidupan memang penuh dengan warna. Yang kedua adalah kenanga. Dalam tafsir filosofi kembang telon yang populer, kenanga dikaitkan dengan ungkapan keno ngono keno ngene. Ungkapan tersebut dapat dimaknai sebagai gambaran bahwa manusia punya ruang untuk memilih bagaimana ia menjalani kehidupannya. Setiap orang mempunyai cita-cita dan jalan hidup masing-masing. Ada yang memilih menjadi guru, dokter, pedagang, seniman, petani, pekerja, atau menjalani profesi yang lainnya. Pilihan hidup tersebut, pendengar, merupakan bagian dari kebebasan manusia. Namun kebebasan bukan berarti seseorang bisa melakukan apa saja tanpa mempertimbangkan akibatnya. Kebebasan tetap punya batas, terutama ketika tindakan seseorang mulai merugikan orang lain. Yang ketiga adalah kantil. Kantil punya karakteristik yang membuatnya mudah dikenali, terutama karena aroma bunganya yang sangat khas. Dalam tradisi dan simbolisme Jawa, bunga kantil sering dikaitkan dengan sesuatu yang melekat atau selalu menyertai. Dalam filosofi kembang telon, makna tersebut kemudian diarahkan pada hubungan manusia dengan Tuhannya. Manusia boleh memiliki berbagai cita-cita. Manusia boleh punya jalan hidupnya sendiri. Manusia juga boleh punya impian setinggi mungkin. Namun dalam menjalankan semuanya, manusia tetap diingatkan agar tidak melupakan nilai moral dan hubungan spiritualnya dengan Tuhan. Dengan kata lain, kebebasan dalam menentukan hidup tetap perlu disertai dengan tanggung jawab, doa, dan pegangan nilai.

Pendengar, jika ketiga bunga tersebut dipahami sebagai satu kesatuan, kembang telon menyampaikan sebuah pesan yang cukup sederhana tetapi relevan hingga sekarang. Hidup memiliki banyak warna, manusia punya kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Namun dalam menjalani kebebasan tersebut, manusia tetap perlu memiliki pegangan moral dan spiritual. Pesan tersebut membuat filosofi kembang telon tidak hanya relevan untuk masyarakat Jawa di masa lalu. Di tengah kehidupan masyarakat modern yang semakin cepat, manusia juga justru menghadapi semakin banyak pilihan. Teknologi memberikan kemudahan, informasi datang tanpa henti, dan setiap orang punya kesempatan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Namun semakin banyak pilihan yang ada juga berarti semakin besar tanggung jawab seseorang terhadap pilihannya. Karena itu filosofi dari kembang telon dapat dilihat sebagai salah satu warisan budaya yang mengajarkan keseimbangan, menerima keberagaman kehidupan, menghargai kebebasan, tetapi tetap punya pegangan dalam menjalani kehidupan. Pendengar, demikian Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Kita makin tahu dan makin mengenal banyak hal tentang tradisi dan budaya Nusantara.

Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peringatan saja kita kemenangan azan maghrib untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Warta Kediri, menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Wali Pembesar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Informasinya, gudang penyimpanan, cuma kita masih belum bisa melihat secara keseluruhan karena diselimuti asap tebal dan teman-teman masuk juga menggunakan APD SCBA. Ini yang kurang
3: fans. Sekarang atas kurungan dari Taiman, Pasar Bandar Ngalim setidaknya sudah ada penindakan untuk masalah jalan ya, jalan masuk atau selangsuk yang bisa menjadikan pembeli mau berkunjung dan mau membeli di
4: yang diduga itu adalah tanda setelah barang itu ditemukan.

0: Sari berita, asap pekat kepung gudang Madrasah Den Anyar Jombang, petugas terpaksa jebol jendela demi padamkan api. Petugas gabungan lakukan pemusnahan benda misterius dan diduga granat aktif. Inilah warta Kediri selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Aska Ariska. Mendengar asap pekat kepung gudang Madrasah Den Anyar Jombang, petugas terpaksa jebol jendela demi padamkan api. Laporan selengkapnya disampaikan Santiano.
1: Kebakaran yang melanda sebuah gedung penyimpanan di lingkungan Madrasah Tsanawiyah, Kompleks Pesantren Mabaul Ma'arif Den Anyar Jombang, sempat memicu kepanikan para santri yang tengah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Para siswa berhamburan keluar ruangan demi menghindari kepulan asap pekat. Petugas pemadam kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang sempat mengalami kendala serius saat hendak mencapai titik api. Minimnya ventilasi serta tertutupnya akses ruangan membuat asap pekat terjebak di dalam bangunan, sehingga petugas terpaksa menjebol paksa sejumlah jendela kaca dan membongkar ventilasi serta menggunakan alat pelindung diri lengkap termasuk bantuan oksigen. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang, Wiku Birawa Philip Dian Quintas SSTP MSI menjelaskan bahwa lokasi yang terbakar diduga merupakan gedung penyimpanan kertas dan plastik. Ia juga menambahkan bahwa hambatan utama di lapangan adalah kondisi ruang yang minim ventilasi serta jarak pandang yang sangat terbatas akibat tebalnya asap.
2: Tebal di Kepala Denanyar. Setelah itu kita luncurkan personil untuk melihat, ternyata memang di dalam ada potensi api dan teman-teman sedang melaksanakan pemadaman di dalam. Informasinya gudang penyimpanan, cuma kita masih belum bisa melihat secara keseluruhan karena diselimuti asap tebal dan teman-teman masuk juga menggunakan APD SCBA. Ini kurang ventilasi, terus asapnya cukup tebal, jarak pandang terbatas sehingga teman-teman masih berjibaku untuk melakukan penanganan di dalam.
1: Meskipun kobaran api tidak tampak secara kasat mata dari luar, asap pekat terus mengepul dari dalam gedung. Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Jantiano melaporkan.
0: Dengan petugas gabungan lakukan pemusnahan benda misterius yang diduga merupakan granat aktif. Laporan Ayu Citra.
3: Petugas gabungan yang meliputi tim penjinak bom Gegana Polda Jawa Timur bersama dengan anggota Polres Kediri Kota menangani aduan masyarakat tentang penemuan benda misterius diduga granat aktif. Temuan ini diketahui warga di Sungai Brantas Kediri pada Senin 5 Oktober 2026. Setelah mendapatkan laporan dari warga, maka pada hari ini Kabak Ops Polres Kediri Kota Kompol Iwan Setiabudi menyatakan ia membenarkan adanya temuan benda yang diduga bahan peledak aktif tersebut.
4: Ada laporan dari masyarakat yang beraktivitas di sungai menemukan suatu barang yang diduga itu adalah bahan peledak. Setelah barang itu ditemukan, ditaruhlah di situ. Kemudian dari masyarakat menghubungi kita, aparat kepolisian, kemudian kita berkoordinasi dengan JIBOM untuk bisa dilakukan tindakan lanjut.
3: Ditambahkan oleh Kompol Iwan, dalam penemuan benda tersebut, pada akhirnya petugas penyelidik bom Gegana Polda Jawa Timur tiba di lokasi dan langsung melakukan penindakan. Bahkan petugas ini juga melanjutkan penanganan dan kegiatan pemusnahan benda ini yang ditempatkan di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Sementara itu, seorang warga di Kota Kediri, Ida, mengaku sangat terkejut dengan kabar temuan benda misterius yang diduga bahan peledak. Namun yang mengapresiasi pula dilakukan oleh petugas gabungan yang nilainya sangat cepat.
5: Saya merasa terkejut dengan adanya bahan peledak ini karena kan bisa membahayakan masyarakat juga, tapi saya juga mengapresiasi adanya penanganan granat ini seperti itu dari petugas seperti itu. Harapannya semoga segera ditindaklanjuti dan masalah ini cepat selesai.
3: Diketahui dari pemeriksaan awal, benda yang ditemukan warga pada saat aktivitas di sekitar Sungai Brantas Kediri ini memiliki ukuran dengan panjang kurang lebih 15 cm dan diameter kurang lebih 5 sampai 7 cm. Ayu Citra melaporkan.
0: MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Kediri perkuat strategi guru untuk dongkrak hasil TKA 2026. Informasinya disampaikan Anda Kusuma.
6: Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Kediri menyiapkan strategi untuk meningkatkan hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat kompetensi guru dalam memahami karakteristik soal serta strategi penyelesaiannya melalui workshop di auditorium SMA Negeri 2 Pari pada Selasa 6 Oktober 2026. 76. Kegiatan ini diikuti oleh 68 guru bahasa Inggris SMA se-Kabupaten Kediri dan diharapkan dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas menjelang pelaksanaan TKA yang dijadwalkan berlangsung secara bertahap mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026 mendatang. Dalam hal ini, Kepala SMA Negeri 2 Pare sekaligus pembina MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Kediri, Bambang Yulianto, menyebutkan bahwa TKA merupakan program pemerintah yang penting bagi siswa sehingga perlu dipersiapkan secara matang oleh sekolah dan juga guru. Menurutnya, guru perlu menemukan strategi yang tepat dan juga sesuai dengan karakteristik soal agar siswa lebih siap untuk menghadapi TKA.
7: TKA itu kan program pemerintah yang penting, penting bagi anak-anak juga. Jadi guru-guru harus menemukan strategi yang pasti, yang cocok supaya anak-anak bisa siap menghadapi soal-soal yang ada di TKA sehingga hasilnya akan semakin bagus bisa untuk anak-anak melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, Bapak Ibu guru punya motivasi baru, strategi baru bagaimana menaklukkan soal-soal yang ada di TKA.
6: Sementara itu, Ketua MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Kediri, Irma Novita Trisiana, menjelaskan bahwa workshop tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil refleksi terhadap kompetensi guru dalam mempersiapkan TKA. Melalui workshop ini, MGMP berupaya memberikan pembaruan pengetahuan, bimbingan, serta strategi penyelesaian soal yang dapat diterapkan secara langsung dalam pembelajaran di dalam kelas.
8: Melakukan update lagi untuk peningkatan kompetensi kita, yang nanti akhirnya bisa diimplementasikan di kelas dan bisa mendongkrak hasil dari TKA sehingga nanti juga akan meningkatkan peluang untuk diterima di SMPP.
6: Dengan penguatan kompetensi tersebut, MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Kediri berharap guru tidak hanya memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap pola dan juga strategi penyelesaian soal TKA. Guru juga diharapkan mampu untuk menerapkan dalam proses belajar mengajar. Langkah ini pun diharapkan dapat membantu siswa menghadapi TKA dengan persiapan yang lebih matang, sekaligus meningkatkan hasil TKA dan juga memperbesar peluang para siswa untuk melanjutkan pendidikan melalui jalur SNPT. Anugusuma melaporkan.
0: Sejumlah pedagang di Pasar Bandar Ngalim Kota Kediri mengapresiasi perbaikan akses jalan menuju pasar. Selengkapnya disampaikan Ayu Cita.
9: Kalangan pedagang selama ini berjualan di Pasar Bandar Ngalim Kota Kediri memberikan apresiasinya terhadap perhatian Pemda setempat. Kondisi ini tampak dari upaya perbaikan terhadap akses jalan menuju pasar. Menanggapi hal itu, pada hari ini pedagang Pasar Bandar Ngalim di Kota Kediri, Yudi mengaku sangat senang akhirnya pemerintah memberikan bantuan kepada peningkatan sarana di area pasar. Terlebih yang menilai bahwa perbaikan akses ini berdampak positif terhadap aktivitas perdagangan dan makin banyak masyarakat yang datang.
10: Dan sekarang atas dorongan dari Pak Iman, Pasar Bandar Ngalim setidaknya sudah ada peningkatan untuk masalah jalan ya, jalan masuk, akses masuk yang bisa menjadikan pembeli mau berkunjung dan mau membeli di pedagang-pedagang di Pasar Bandar Ngalim.
9: Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasi, ikut memberikan tanggapannya pada saat melakukan agenda reses dan menyerap aspirasi masyarakat di Pasar Bandar Ngalim, Kota Kediri. Imam mengaku pihaknya akan terus melakukan pengawalan tahapan perbaikan pasar sebagai bentuk pelayanan kepada publik.
11: Ada memang bagian anggaran pemerintah memang harus nyampe dan netes ke paling bawah. Jadi penetes yang jenengan ngomong. Jadi itu yang saya sampaikan dan salah satu yang kemarin reses bulan Juni di sini juga, alhamdulillah. Padahal Pak siapa kemarin Pak Januari ngatur Pak itu tak usah no pengharap. Tapi alhamdulillah ono. Bisa dipindah ke sini sehingga alhamdulillah kita bisa rasakan manfaatnya sekarang.
9: Kedepan, Imam berharap agar pembenahan Pasar Bandar Ngalim Kota Kediri dapat berkelanjutan sehingga mampu semakin menggerakkan ekonomi rakyat. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, sementara itu, kekeringan mengintai di puncak musim kemarau 2026. Kabupaten Kediri perkuat irigasi dan sesuaikan pola tanam untuk menjaga produksi pangan tetap aman. Anak Kusuma kembali menurunkan liputannya.
6: Ancaman kekeringan di tengah puncak musim kemarau 2026 ini mendorong pemerintah Kabupaten Kediri untuk terus memperkuat langkah guna menjaga produksi pangan agar tetap aman. Selain mengoptimalkan infrastruktur pengairan, pemerintah daerah juga mendorong penyesuaian pola tanam agar keterbatasan air tidak berujung pada penurunan produksi maupun juga gagal panen. Di tingkat petani, keterbatasan air memang mulai dirasakan di sejumlah lahan, salah satunya di Desa Sepawon, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Petani setempat, Kodaru, kepada RRI menyebutkan bahwa debit air dari sungai untuk mengairi sawah memang mengalami penurunan, sehingga sebagian petani memilih mengganti komoditas padi dengan tanaman jagung sudah sejak Agustus lalu. Untuk mempertahankan tanaman, petani juga memanfaatkan program pompanisasi dan juga sumur submersible dari pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga lahan tetap mendapatkan pasokan air meski debit sungai mengalami penurunan.
12: Karena hujan sudah tidak ada. Akhirnya sungai itu untuk sawah, untuk ngaliri sawah itu makin kurang, boten mencukupi. Karena ini musimnya musim kemarau, yang kena air hanya 25%. Boten sampai 30.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan kekeringan yang berdampak pada pusu atau gagal panen di Kabupaten Kediri. Kondisi tersebut didukung oleh penyediaan berbagai sumber air untuk pertanian.
13: Jadi kita kalau untuk irigasi ini kita ada beberapa program nih, Mas Ki. Dan secara total gitu, khusus 2026 aja kita membangun itu ada 500 lebih. Dari ada yang damparit, kemudian kalau yang irpom itu irigasi perpompaan itu sekarang sumur submersible itu. Jadi itu salah satu upaya kita untuk antisipasi kekeringan. Kalau stok pangan, stok beras, apalagi bulog juga aman, ya. Kita secara produksi juga surplus, Mas. Jagung, ya. Kita kan penyumbang, ya, pakan ternak terbesar.
6: Meski ketersediaan pangan masih terpantau aman, pemerintah Kabupaten Kediri meminta petani agar tidak memaksakan penanaman padi di lahan yang tidak memiliki sumber air yang memadai. Petani yang memiliki pasokan air cukup dapat melanjutkan penanaman padi, sedangkan untuk lahan tada hujan, disarankan beralih ke komoditas yang lebih toleran terhadap kekeringan seperti jagung dan juga ubi-ubian. Pemetaan risiko juga dilakukan terutama di wilayah barat sungai seperti Kecamatan Mojo, Kecamatan Semen, Kecamatan Tarokan, dan juga Kecamatan Grogol. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dengan demikian warta Kediri edisi hari ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska bersama Divisi Berita RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
14: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Tahukah Anda bahwa Borneo alias Pulau Kalimantan ini merupakan pulau terbesar ketiga di dunia? Total luas wilayahnya diperkirakan sekitar 748.168 km persegi. Uniknya lagi, pendengar, Kalimantan menjadi satu-satunya pulau di dunia yang wilayahnya dibagi oleh tiga negara sekaligus, yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Dari total daratan pulau ini, Indonesia menguasai sekitar 73%, disusul Malaysia 26%, dan 1% sisanya adalah milik Brunei Darussalam. Di tahun 1800-an, pendengar, Britania Raya atau Inggris dan Belanda pada waktu itu saling sikut dan berupaya untuk menguasai Asia Tenggara. Keduanya berselisih cukup lama karena sama-sama ingin menguasai kawasan tersebut. Dilansir dari National Library Singapore, kedua kekuatan besar Eropa ini akhirnya sepakat menandatangani Perjanjian London di tahun 1824. Lewat kesepakatan tersebut, kawasan Asia Tenggara dibagi menjadi dua zona. Kala itu, peringkat Inggris mendapatkan kendali atas Semenanjung Malaya dan Singapura. Inggris juga menyerahkan Bensolen atau Bengkulu kepada Belanda. Di sisi lain, Belanda akhirnya berkuasa atas wilayah Kepulauan Nusantara atau Indonesia. Nah, di Pulau Kalimantan, Belanda menguasai bagian selatan dan timur, kini dikenal sebagai Kalimantan. Sementara itu, Inggris terus melebarkan sayapnya di sepanjang pesisir utara pulau. Di pesisir utara tersebut, Inggris mendirikan wilayah protektorat di Sarawak dan Borneo Utara yang sekarang bernama Sabah. Bahkan di Sarawak, pendengar, kekuasaan sempat dipegang oleh dinasti keluarga Inggris yang dikenal dengan julukan White Raja atau Raja-Raja Putih yang diisi oleh dinasti monarki keluarga Brooke. Awalnya, kedua pihak ini, pendengar, hanya fokus mengontrol wilayah pesisir. Namun seiring meluasnya pengaruh mereka hingga ke area pedalaman, batas wilayah yang jelas mulai dibutuhkan demi menghindari konflik wilayah. Untuk mengatasi hal ini, Inggris dan Belanda akhirnya meresmikan Konvensi Batas Wilayah atau Boundary Convention di tanggal 20 Juni 1891. Perjanjian ini menegaskan bahwa garis batas antar wilayah disepakati berdasarkan batas aliran air atau garis pemisah aliran air dari puncak bukit atau pegunungan. Nah, mereka menarik garis pembatas mengikuti jalur pegunungan utama yang memisahkan sistem aliran sungai di pulau tersebut. Sementara itu, di pesisir timur, mereka menarik garis lurus yang membelah Pulau Sebatik dan memanfaatkan sungai-sungai lokal untuk menghubungkan celah-celah batas yang tidak terlihat di tengah hutan. Dan hingga sekarang, pendengar, garis warisan kolonial inilah yang menjadi batas internasional resmi yang memisahkan wilayah Kalimantan sebagai Indonesia dengan wilayah Sabah dan Sarawak, Malaysia.

Masih tentang Kalimantan yang menjadi salah satu pulau terluas ya di dunia, dan di dalamnya ada tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam. Nah, peta geopolitik kawasan ini berubah total setelah Perang Dunia Kedua selesai. Kolonialisme bangsa Eropa di Asia perlahan mulai runtuh. Momen ini membuka jalan bagi lahirnya negara-negara merdeka baru, termasuk Indonesia dan juga Malaysia. Tahun 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari Belanda. Dikarenakan Belanda sebelumnya menguasai sebagian selatan Borneo, wilayah tersebut otomatis terintegrasi menjadi bagian dari Republik Indonesia dengan nama Kalimantan. Di sisi lain, tahun 1963 Inggris bersiap angkat kaki dari tanah jajahan mereka. Wilayah-wilayah di pesisir utara Borneo kemudian memutuskan untuk bergabung dengan Federasi Malaya yang sudah merdeka, membentuk negara baru bernama Malaysia. Wilayah ini kemudian dikenal dengan nama Sabah dan Sarawak. Saat Sabah dan Sarawak memutuskan untuk bergabung dengan Federasi Malaya, Brunei memilih untuk tidak ambil bagian. Di masa lalu, pendengar, Brunei memang dikenal sebagai salah satu kekaisaran yang sangat kuat. Brunei menolak bergabung dan memilih untuk tetap menjadi protektorat Inggris di tahun 1963. Keputusan Brunei ini didasari oleh dua faktor, yakni minyak dan kekuasaan. Jadi saat itu Brunei punya cadangan minyak dalam jumlah yang sangat masif. Jika mereka bergabung dengan Malaysia, artinya kekayaan alam yang luar biasa ini harus dibagi dengan pemerintah pusat yang ada di Kuala Lumpur.

28 Oktober 1928, di tengah keberagaman suku dan budaya Nusantara, sebuah ikrar agung dikumandangkan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kini setiap bulan Oktober, kita kembali merayakan bulan bahasa dan sastra, sebuah momentum untuk merefleksikan kembali fungsi bahasa, bukan sekedar sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai penjaga kedaulatan berpikir dan perekat bangsa yang kokoh. Di era modernisasi global, tantangan kita adalah menjaga marwah identitas. Kita dipanggil untuk terus menghidupkan komitmen bersama. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Menjaga bahasa berarti merawat peradaban melalui literasi, karya sastra, dan tutur kata yang santun. Kita mengukir masa depan bangsa yang cerdas dan bermartabat. Mari jadikan bahasa Indonesia sebagai kebanggaan di setiap hembusan nafas dan langkah kita.

Pendengar, tahukah Anda sosok Juanda Kartawijaya? Ia dikenal sebagai Bapak Maritim Nasional. Kiprahnya yang menjadikan batas laut Indonesia sebagai identitas bangsa melahirkan kesepakatan yang disebut Deklarasi Juanda. Deklarasi ini mengakui kedaulatan negara atas batas-batas teritori laut Indonesia. Jabatannya di pemerintahan cukup mentereng. Pernah menduduki kursi Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, hingga akhirnya menjadi Perdana Menteri tahun 1957. Sebelum deklarasi Juanda ditetapkan, Indonesia masih terikat pada peraturan kolonial. Ia hanya mengakui laut sejauh 3 mil dari garis pantai setiap pulau. Akibatnya, banyak perairan di antara pulau-pulau dianggap sebagai laut bebas. Kondisi ini akhirnya melemahkan kontrol Indonesia terhadap wilayah lautnya sendiri. Melalui deklarasi Juanda, Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan yang wilayahnya merupakan satu kesatuan, yaitu darat dan laut. Langkah ini tidak hanya mengubah peta Indonesia, tetapi mengubah pandangan dunia terhadap kedaulatan negara kepulauan.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Jelajah Ilmu. Jadi memang Brunei pada zaman dahulu dalam sejarahnya pendengar ya, karena punya minyak dan kekuasaan, akhirnya mereka memilih untuk merdeka secara mandiri. Kalau tadi disampaikan juga bahwa Brunei punya cadangan minyak dalam jumlah yang sangat masif ya. Selain urusan ekonomi, Sultan Brunei saat itu Umar Ali Saifuddin III juga ingin pertahankan sistem monarki absolutnya. Ia khawatir jika bergabung dengan federasi tersebut, maka hak-hak istimewa kesultanan akan berkurang. Oleh karena itu, Brunei memilih untuk tetap menjadi protektorat Inggris selama beberapa tahun. Belanda dan Brunei baru resmi mendeklarasikan kemerdekaannya secara penuh di tahun 1984. Setelah merdeka, Brunei tetap memiliki kendali atas kekayaan alam dan kekuasaan penuh di kesultanan mereka. Nah, pembagian Pulau Borneo atau Kalimantan menjadi tiga negara memang didasari atas alasan historis sejak zaman kolonial Inggris Belanda. Dan kini pendengar, Pulau Kalimantan menjadi satu-satunya pulau di dunia yang didiami oleh tiga negara sekaligus, membuat pulau ini punya keunikan tersendiri.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti warta berita nasional.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk masak sih sebenarnya cukup. Kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayur kurang. Tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupilah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan, yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Yang jelas gizinya tercukup ya, karena kan sudah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang. Tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif,
7: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didampingi orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah, mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
9: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklan investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih pada pemerintah, pada pimpinan DPR, pada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan, dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
9: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anugerah Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Halnya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
11: Langsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated, with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
15: The resources, the market, and the ambition are here. The policy direction is clear, and most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy and waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Syaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Water security and resilience. We need.
17: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
18: We already have.
19: Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
16: Deliver.
17: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
20: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
17: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
20: With that, it is my
17: dari
20: great
17: Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
21: Inti arahannya adalah kita harus

0: fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya, usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
2: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
0: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
5: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
6: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Dalam Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang merujuk kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendisiminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
5: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: the kings of Southeast Asia.
1: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
0: Love and want to represent this country, and yeah, like I say, I'm so

Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Buddha dengan tema cara mengatasi rasa takut dan cemas.

dan cemas adalah hal yang wajar, karena kita belum mencapai kesucian. Tetapi yang penting adalah, mari kita jangan pelihara rasa takut dan cemas dalam kehidupan kita. Jangan biarkan, dan mari kita cari solusi dengan ajaran Buddha Gautama. Bapak Ibu.

tersebut tidak disenangi atau tidak dipuji oleh orang lain. Kita semua takut dan cemas itu terkait tentang hal-hal yang jelek.

Bapak Ibu Saudara-saudara Sedama, banyak orang menyesali bahwa cemas akan kejadian yang telah lalu, atau bahkan mengkhawatirkan masa depan.

samping mengetahui cara bersikap menghadapi kesedihan, yang tidak kalah pentingnya bagi kita untuk mengetahui sebaiknya bersikap terhadap kesenangan. Mengapa demikian? Karena kesenangan yang kita rasakan, jika tidak kita sikapi dengan waspada, akan menimbulkan keinginan untuk mempertahankan kesenangan tersebut, sehingga tentu saja memperbesar nafsu keinginan kita terhadap kesenangan.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, melanjutkan kembali perjalanan Kediri malam ini. Senang sekali saya Willy Anugrah dapat hadir kembali ke ruang dengar Anda di edisi hari ini, di agenda hari Selasa 6 Oktober 2026, masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Dan pendengar, saat lagi kita akan hadirkan segmen sandiwara radio atau drama radio yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Ingin nanti merapat pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Dan nanti dilanjutkan dengan program galeri komunitas yang juga akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda dengan menghadirkan dialog interaktif yang sudah kita siap hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti merapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hari ini pendengar, kita akan berbicara dan juga membahas terkait dengan dari komunitas untuk daerah, peran vital Pok Darwis menuju ke Tulungagung yang mempesona. Kita nanti akan hadirkan Mas Tommy Purwo Atmojo, kelompok Pok Darwis ya, Sanggaria Tulungagung, yang juga merupakan sekelompok relawan penyu KRP Galur Pakis, yang nanti akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda selama 45 menit ya ke depan, hingga nanti merapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita akan jelang drama radio terlebih dahulu di perjalanan Kediri malam ini yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pilihan boleh berbeda, namun tujuannya tetaplah sama. Seperti halnya kisah satu ini. Bagaimana persahabatan tiga remaja cantik dalam menentukan pilihannya?

0: Males ah bu, ikut lomba nari Bali terus. Pokoknya tahun ini Praba mau ikut lomba cover dance K-pop. Titik.
1: Gek cantik, menari Bali kan bagus untuk kesehatan sayang. Ya sambil menari, sambil olahraga dan masih banyak loh manfaat lainnya. Apalagi ini salah satu permintaan almarhum bapakmu sayang, agar kelak kamu bisa meneruskan warisan sanggar tari ini.
0: Tapi bu, Praba itu pengennya seperti teman-teman yang lain, bisa keren dan kece saat ngedance. Terus juga ya, mereka itu punya kesempatan bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri bu.
1: Berarti kamu ingin bisa tampil di luar seperti mereka?
0: Iya bu.
1: Nah, kalau itu alasanmu, ikuti saran ibu. Ibu jamin, kamu pasti bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri.
0: Hah? Yang benar bu? Ibu nggak bohong nih?
1: Enggak nak, ibu janji.

0: kamu gak jadi nih ikut gabung sama kami. Lomba dance cover K-pop udah bulan depan loh.
1: Iya loh Praba, kita itu harus sudah mulai latihan formasi. Kalau kamu gak kasih kepastian, ya gak usah ikut deh.
2: Iya maaf ya guys, aku kayaknya gak bisa ikut deh. Soalnya bulan depan aku ada lomba tari condong, sorry ya.
0: Ih, hari gini kamu masih aja kolot. Lomba tari Bali itu palingan mentok di Bali aja. Terus kalaupun juara, ya paling hadiahnya cuma sedikit, ya kan Lia?
1: Hah, ya iyalah Sri, zaman udah modern kayak gini, masih aja suka nari. Gak gaul banget ah, gak bonafit.
2: Heh, kalian kalau mau ikut lomba dance, ya udah ikut aja. Gak usah jelek-jelekin lomba tari Bali. Lagian ya, aku yang ikut lomba, kok kalian yang repot?
3: Hah, dasar mereka sok gaul. Ngapain sih ngatain tari tradisional tuh gak bonafit? Awas aja ya, akan kubuktikan ke mereka kalau aku bisa tampil lebih keren dan

0: seledepong. Nah, agemnya yang benar ya. Aduh. Tahan agem. Ngat. Ulap-ulap. Seledepong. Nah, ini baru benar.
1: Aduh, Bu. Capek apa? Banget sih, Bu. Badan Praba rasanya remuk banget deh.
0: Nah, Ibu kasih satu rahasia agar gerakan tarimu bisa lebih luas ya, namun tetap memiliki power yang kuat dan penampilan yang benar-benar memukau.
1: Emang apaan sih, Bu? Harus minum ramuan khusus atau ada mantra-mantra gitu sebelum menari?
0: Bukan itu, Nak. Kalau itu sih hoax itu, sayang. Dengar ya, anak ibu paling cantik dan gemesin, menari itu tidak hanya sekedar bergerak mengikuti alunan musik ya, tidak hanya sekedar hafal gerakan saja, tapi lebih dari itu, Nak. Cobalah mulai dari sekarang. Sebelum menarikan tarian tradisional yang ibu ajarkan, kamu pejamkan mata, rasakan nafas yang mengalir ke tubuhmu. Pelan-pelan buka mata, tersenyumlah dengan tulus dari hatimu. Belajarlah ikhlas, tanpa beban apapun. Buatlah menari ini persembahan yang indah untuk sesama, alam dan Hyang Widi, Nak.
1: Maksud ibu, ikhlas tanpa beban itu apa ya, Bu?
0: Nah, apapun yang akan terjadi esok hari, bersabarlah, terima dengan ikhlas, dan tetap tersenyum. Sama halnya dengan menarikan tari Bali. Terimalah musik yang mengalun di telingamu, lalu resapi musiknya hingga ke hati, dan mulailah gerakkan tubuhmu dengan pasti namun tetap tersenyum dengan ketulusan. Jangan jadikan juara sebagai prioritasmu, tapi menari dengan ketulusan hati jauh lebih penting, Nak.
1: Ibu, maaf ya, selama ini Praba selalu egois ya. Ternyata tarian Praba masih belum layak ya.
0: Bukan tidak layak, sayang. Hanya kamu masih menari sebatas tampil saja. Nah, sekarang coba perhatikan kata-kata ibu tadi. Astungkare, pasti tarianmu lebih indah.

0: Ya, grup kita cuma jadi juara harapan nih. Ngeselin banget sih. Iya ya, padahal kan gerakan kita lebih mantap dan kompak. Apaan sih jurinya? Rese banget.
1: Sabar teman-teman. Penilaian juri gak pernah salah. Pasti ada alasannya mungkin kenapa grup lain yang jadi juara.
0: Is, apaan sih Prabu? Kamu itu pengennya juara satu, bukan harapan satu.
2: Ya, gak bisa deh tampil ke Korea. Padahal aku sudah latihan keras loh ini.
1: Coba aja di lomba selanjutnya deh guys. Siapa tahu kalian bisa menang.
0: Tapi makasih lo ya, kamu udah mau datang nonton kami lomba.
2: Iya lo Praba, cuman kamu yang gak ikut. Rela berdiri 4 jam cuman untuk menonton kami lomba.
1: Ah, kalian ngomong apa sih? Walaupun ya, hobi dan pilihan kita berbeda, kan harus tetap saling support karena kita teman.
0: Oh iya, kamu kapan lomba tari condongnya?
2: Iya, kapan lombanya? Kami pasti datang buat kasih support juga.
1: Lombanya itu 3 hari lagi di Gedung Kesenian Singaraja. Awas ya kalau kalian gak datang.

0: semangat sekali. Terima kasih ya sudah datang dan memberi semangat Praba.
1: Ah, Tante, Praba kan teman kita juga. Walaupun sempat berselisih paham, tapi kami tetap saling support kok.
2: Iya, Tante, penampilan Praba tadi sangat indah. Tidak terasa kami menangis dibuatnya. Benar-benar tarian yang cantik.
3: Baiklah, kini saatnya saya akan membacakan penilaian dari Dewan Juri. Untuk juara ketiga dengan nilai 1562 diraih oleh nomor undi 9 atas nama Devika. Juara kedua dengan nilai 1650 diraih oleh nomor undi 20 atas nama Diandra. Sebagai juara pertama dengan nilai 1975, hampir mencapai nilai sempurna, diraih oleh nomor undi 44 atas nama Praba. Jadi, yang berhak berangkat ke Jepang sebagai duta tari Bali adalah Praba Le.

Implementasi yang nyata bagi generasi muda penerus bangsa tidak hanya sebatas kata-kata teori saja. Namun, dari hal kecil yang dilakukan, mampu membuktikan bahwa rasa cinta tanah air terus dipupuk dan dipertahankan. Tarian Hati, drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Singaraja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benar, kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri malam ini, memasuki segmen galeri komunitas di edisi hari ini di agenda Selasa. Untuk kalender 6 Oktober 2026 masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Kita akan hadirkan tema malam hari ini seperti yang tadi sudah kami informasikan dari komunitas untuk daerah. Peran vital Pok Darwis menuju Tulungagung yang mempesona. Sudah terhubung di line telepon kami pendengar di malam hari ini ada Mas Tommy Purwo Atmojo selaku kelompok Pok Darwis Sanggaria Tulungagung dan juga merupakan anggota kelompok relawan penyu KRP Galur Pakis yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Mas Tommy.
2: Selamat malam, Mas.
1: Ya, apa kabar ini Mas Tommy malam hari ini? Sehat, Mas?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah herabil alamin. Mas ini. Gitu ya, Mas ya. Oke. Iya, iya. Tapi Mas Tommy aman ya? Enggak flu ya malam hari ini, Mas ya?
2: Aman. Alhamdulillah.
1: Iya. Ini artinya Mas Tommy domisili setiap hari di Tulungagung bagian mana nih?
2: Saya domisili di Desa Jenglung Harjo, Mas, di Kecamatan Tanggung Gunung.
1: Itu ikutnya Kecamatan
2: JLS.
1: Oke. Ikut kecamatannya Tanggung Gunung dan dekat dengan wilayah jalur lintas selatan gitu ya, Mas Tommy ya.
2: Betul.
1: Oke, baik Mas Tommy. Luar biasa, malam hari ini kita akan banyak berbicara tentang dari komunitas untuk daerah, peran vital Pok Darwis menuju Tulungagung yang mempesona. Nah, mungkin di awal segmen kali ini Mas Tommy, boleh ini untuk pendengar begitu ya, karena katanya tak kenal maka tak sayang begitu. Mungkin disapa dulu ini pendengar karena kita tidak hanya didengarkan di Kediri Mas Tommy, kita juga didengarkan selain di Kediri Raya, kita juga turut didengarkan di seluruh Nusantara malam hari ini. Silakan disapa dulu nih Mas pendengar RRI Kediri di Pro 1. Silakan Mas Tommy.
2: Siap, Mas. Oke, selamat malam semuanya. Dimanapun berada. Okay. Selamat malam, salam sehat, salam lestari ya.
1: Oke, salam lestari. Luar biasa. Mas Tommy, mungkin boleh disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Kediri ini terkait dengan Pok Darwis sendiri, karena Mas Tommy juga sebagai kelompok Pok Darwis Sanggaria Tulungagung, kelompok relawan penyu Galur Pakis juga. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang Tulungagung dari sisi atau point of view Pok Darwis ini, sebenarnya sisi potensi apa yang ingin digali dan juga diekspos begitu dari Tulungagung sendiri ini, Mas Tommy?
2: Iya, sebetulnya Tulungagung itu banyak sekali potensi yang ada. Ada pantai, ada gunung, air terjun, ada satwanya juga. Itu sangat sayang kalau kita sebagai pemuda ataupun relawan-relawan itu membiarkan dan tidak menambah ekonomi masyarakat. Itu sangat disayangkan,
1: Mas. Oke. Iya, untuk itu memang harus potensi ini lebih dioptimalkan lagi, lebih digali lagi begitu ya Mas Tommy ya. Keberadaannya. Betul. Begitu ya, eksistensinya dan lain-lain. Apalagi kalau sudah tadi disebutkan banyak banget kalau selama ini mungkin orang menilai bahwa Tulungagung ini lebih kuat di sisi apa nih potensi pantai begitu ya, yang memang banyak jumlahnya, kemudian juga semuanya daya tariknya luar biasa dengan daya tarik masing-masing. Tetapi di luar itu semua, kalau disampaikan oleh Mas Tommy, sebenarnya banyak selain pantai juga untuk potensi yang bisa diekspos juga lebih masih banyak lagi begitu ya Mas Tommy ya, di Tulungagung ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Okay.
2: Dan alhamdulillahnya SK Geopark Nasional juga sudah turun.
1: Oke. Okay.
2: Untuk Tulungagung.
1: Wow, ya. SK Geopark Nasional ya, Mas Tommy ya?
2: Iya, betul.
1: Oh, oke. Okay. Baik.
2: Berapa kemampuan saya?
1: Iya.
2: Jadi potensi itu fosil manusia purba itu sudah resmi itu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi warisan Pak.
1: Oke.
2: Okay. Tulungagung.
1: Oh baik ya, jadi sampai dengan salah satunya adalah fosil-fosil peninggalan zaman dulu begitu ya, ini juga masuk begitu ya Mas Tommy ya. Oke, baik. Baik. Nah, ini kalau sudah ada SK Geopark Nasional yang memang ini sudah resmi turun, ini kekuatan apa sebenarnya yang nanti harapannya bisa dimunculkan begitu dengan istilahnya satu poin penting, satu poin kuat yang sudah dimiliki yaitu SK ini, Mas Tommy, untuk Tulungagung sendiri?
2: Ya, harapannya nanti ke depan untuk wisata Tulungagung semakin baik, semakin berkolaborasi. Dan tambah semangat lagi buat kawan-kawan Pak Darwis khususnya. Tambah semangat pantang pantang kendor.
1: Pantang kendor ini ya untuk terus menggencarkan dan juga menggeliatkan pesona wisata khususnya ya di Tulungagung ya, Mas Tommy ya. Mas Tommy, kalau kita merujuk pada tema kita di malam hari ini terkait dengan peran vital begitu. Nah, ini mungkin boleh disampaikan ini, Mas Tommy. Manakala artinya memang sinergisitas antara POK Darwis kemudian juga masyarakat ini memang betul-betul dibutuhkan begitu. Bahkan dikatakan ini kekuatan teman-teman POK Darwis dan juga masyarakat yang begitu kompak ini rasanya akan jauh lebih ampuh begitu ya, dibandingkan kita hanya berpasrah, hanya bergantung pada program-program pemerintah saja. Kalau menurut Mas Tommy seperti apa?
2: Ya, betul sekali, Mas. Karena secara tidak langsung kan para pengunjung itu kan bersinggungan langsung dengan masyarakat lokal. Jadi kita edukasi tentang bagaimana kita menjaga keramahan, kebersihan, dan sebagainya. Diharapkan nanti pengunjung itu juga ikut menjaga kelangsungan alam, maka wisata pasti akan datang kembali, Mas. Tidak kapok kalau tempatnya bersih, nyaman, warga lokalnya ramah-ramah, itu kemungkinan mereka akan datang tidak hanya satu kali.
1: Tidak hanya sekali. Jadi enggak kapok begitu ya istilahnya ya, Mas Tommy ya. Baik. Artinya kalau Mas Tommy ini wilayah mana saja nih yang masuk di apa istilahnya POK Darwis yang di ini ya, artinya yang memang dijabat begitu oleh Mas Tommy ini masuk di wilayah mana saja pantainya nih, Mas Tommy?
2: Jadi kita POK Darwis Sanggaria itu di Desa Jenglongharjo, Mas. Jadi wisatanya itu ada Pantai Ngalur, Pantai Sanggar, Adok Gebang, dan Dong Pakis. Itu merupakan empat pantai dengan pasir putih. Nah, di utamanya di Pantai Patok Gebang dan Jong Pakis itu kita bisa melihat sunrise dan sunset. Begitu, Mas.
1: Baik. Jadi enggak usah
2: tapi berdekatan gitu.
1: Ya, jadi tidak perlu jauh-jauh ke Bali ya. Ini di Tulungagung ini sudah bisa melihat sunset dan juga sunrise sendiri begitu ya, Mas Tommy ya, dengan panorama yang indah begitu ya, Mas Tommy ya.
2: Iya, Mas.
1: Betul sekali. Baik.
2: Kalau di Tulungagung ada, ngapain yang cari yang jauh?
1: Kalau di Tulungagung ada, ngapain jauh-jauh ke Bali? Baik. Ini untuk aksesnya seperti apa nih di pantai-pantai yang tadi disebutkan? Ini salah satunya Patok Gebang dan juga Ujung Pakis ini, Mas Tommy. Akses ke sananya, apakah memang masih masih susah untuk dilewatin motor atau kendaraan roda 4 atau seperti apa?
2: Siap. Jadi begini, Mas. Untuk Patok Gebang dan John Pakis itu kan untuk area konservasi penyu. Jadi kita biarkan alami. Kalau pingin ke sana pakai jasa local guide ataupun ojek lokal gitu. Jadi mobil itu tidak bisa ke sana, Mas. Untuk Pantai Sanggar ngalur juga. Kalau pakai sepeda motor kemungkinan kita, kalau musim hujan ya enggak bisa, Mas. Masih abad sementara ini.
1: Baik, jadi ada jasa ojek yang nanti mengantar begitu ya, Mas Tommy ya?
2: Betul, Mas.
1: Baik. Iya.
2: Untuk memberdayakan masyarakat juga, Mas. Kalau kita buka akses nanti over capacity dan akan merusak alamnya itu, Mas.
1: Baik. Ya, jadi ini salah satu tujuannya, maka dipertahankan ini ya naturalnya begitu, sisi naturalismenya ya, Mas Tommy ya, supaya tidak terlalu banyak siap. Orang yang menjangkau, yang pada akhirnya itu tadi, karena bagaimanapun juga ini juga merupakan tempat konservasi penyu, begitu ya Mas Tommy ya?
2: Betul.
1: Oke, baik, baik, iya. Baik, ini artinya kalau masyarakat ingin ke sana, Mas Tommy, untuk melihat panorama yang ada di sana, bisa melihat langsung sunrise atau sunsetnya begitu. Ini sudah ada teman-teman Pokdarwis yang standby atau seperti apa ini? Karena untuk aksesnya kan mereka tidak bisa secara mandiri begitu ya Mas Tommy. Itu seperti apa teknisnya biasanya?
2: Ya, betul. Mm-hmm. Jadi ada teman-teman yang standby nanti, atau mungkin ada yang dari medsos, mungkin kita kan juga kerjasama dengan influencer, nanti akan menghubungkan ke saya, misal butuh ojek berapa.
1: Okay.
2: Jadi nanti bisa koordinasi dulu gitu Mas.
1: Okay, baik, baik. Ya ini mungkin boleh diinfokan juga ini Mas Tommy, untuk satu ojek ini berapa biasanya kita para pengunjung ini bisa membayar atau mengeluarkan kocek berapa nih untuk jasa ojek ini Mas Tommy, untuk sampai di pantai ini?
2: Ya. Kalau di Pantai Sanggar saja itu 30.000 Mas.
1: 30.000, oke. Okay. Oh sudah PP ya, ya ini
2: jadi
1: ya?
2: Kalau empat, kalau empat pantai itu, karena yang Patok Gebang dan Jumpakes itu jauh itu. Kita kasih harga 150 itu sudah dapat 4 pantai Mas.
1: Oh,
2: itu satu hari full.
1: Oke, baik. Jadi satu ini ya, untuk satu orang dengan hanya membayar 150.000 ini sudah 4 pantai bisa dieksplorasi begitu ya intinya ya Mas Tommy ya. Oke, okay. Ini sudah ini waktunya juga tidak dibatasi begitu ya, sepuasnya begitu ya Mas Tommy ya.
2: Betul Mas.
1: Oke. Okay. Baik, Mas Tommy ini menarik, mungkin boleh sharing juga nih Mas, kira-kira dari teman-teman Pokdarwis yang salah satunya juga digawangi oleh Mas Tommy begitu. Sebenarnya apa yang membuat teman-teman begitu, apa ya istilahnya ini, konsisten begitu sampai akhirnya berniat untuk menjaga kelestarian pantai, yang pada akhirnya juga korelasinya menjaga kelestarian penyu juga di kawasan Pantai Tulungagung begitu. Mungkin boleh disampaikan juga apakah memang ada sesuatu begitu Mas Tommy terkait dengan ekosistem pantai di Tulungagung saat ini sehingga mengancam keberadaan penyu-penyu tersebut atau seperti apa Mas Tommy?
2: Iya, jadi setiap tahun itu miris Mas. Jadi musim penghujan itu kan air dari sungai-sungai itu kan pasti meluap.
1: Okay.
2: Itu membawa sampah plastik. Itu banyak penyu yang pasti ada yang mati, satu, dua.
1: Okay.
2: Sedangkan penyu duri itu mulai bertelur itu usia 35 tahun, baru bertelur.
1: Okay.
2: Jadi belum sempat dimasak, sudah mati.
1: Oh.
2: Maka banyak sekali semakin banyak yang mati dan populasinya itu semakin menurun.
1: Berkurang, oke. Okay. Ya. Oke, okay, baik. Iya. Dan ini kalau dari observasi atau dari pengamatan teman-teman Pokdarwis, salah satunya Mas Tommy, penyebab kematian penyu-penyu ini dari ini ya, dari sampah begitu ya, salah satu pemicunya ya Mas Tommy ya.
2: Salah satunya itu dan juga ada biawak. Jadi kita mencari setiap musim kawin itu kita cari, kita susur pantai, kita cari telurnya, kita tetaskan, habis menetas kita rilis kembali, seperti itu Mas.
1: Oke. Ini salah satu cara juga begitu ya Mas Tommy ya, untuk menjaga kelestarian ya Mas Tommy ya. Oke, jadi seperti itu. Oh baik ya. Mas Tommy ini mungkin kalau boleh diinformasikan untuk teman-teman Pokdarwis ini, apakah juga ada semacam program rutin begitu dari pemerintah Mas Tommy untuk pelatihan atau workshop begitu yang diikuti oleh teman-teman Pokdarwis sendiri ini di Tulungagung Mas Tommy?
2: Siap. Iya, dari biasanya Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan itu setiap tahun pasti ada pembinaan gitu Mas.
1: Baik.
2: Pembinaan dari dinas terkait itu pasti ada Mas.
1: Baik. Jadi ada pelatihan-pelatihan begitu ya untuk meningkatkan skill dan juga kompetensi teman-teman begitu ya Mas Tommy ya.
2: Siap.
1: Oke.
2: Iya, Mas.
1: Oke, kalau Mas Tommy sudah bergabung di Pokdarwis sendiri sudah berapa lama nih?
2: Sudah dari 2017, Mas.
1: Oke, okay. Wah ini sudah sudah lama ya. Iya.
2: Iya.
1: Ini artinya memang sudah hampir 10 tahun begitu ya, kalau dari 2017 ya, Mas Tommy ya. Oke. Okay.
2: Iya.
1: Nah, ini yang tadi disampaikan begitu, Mas Tommy. Kalau saya juga tertarik begitu menanyakan terkait dengan wilayah apa nih, Galur Pakis. Kalau Galur Pakis ini apa nih, Mas Tommy? Termasuk wilayah juga ya, atau nama Pok Darwisnya atau seperti apa nih?
2: Jadi Galur Pakis itu kita ambil dari keempat pantai itu, Mas.
1: Oke. Okay.
2: Ada pantai Senggar, Galur, Pantai Kebang, dan
1: Oke. Okay.
2: Jadi seperti itu.
1: Jadi ini gabungan dari empat pantai begitu ya, Mas Tommy ya?
2: Iya, karena itu kan ada satu, cuman satu akses masuknya.
1: Oke. Okay.
2: Dapat empat pantai itu.
1: Oke, okay, baik. Iya. Baik, ini kalau pengunjung-pengunjung yang kesana ini, Mas Tommy, selain melihat pantai yang betul-betul memang masih alami, pasirnya juga pasir putih, ini seperti yang kita ketahui bersama ya, kalau pasir pantai dengan pasir putih ini pasti banyak diburu sama orang begitu ya, wisatawan ya, Mas Tommy ya. Nah ini apakah mereka juga berkesempatan untuk melihat penyu secara langsung begitu, Mas Tommy, karena mungkin jumlahnya masih terhitung banyak begitu di sana, Mas Tommy?
2: Iya, Mas. Jadi pada saat-saat tertentu kita bisa melihat penyu berenang, Mas.
1: Oh, oke. Okay. Baik.
2: Iya, apa itu untuk menjaga ekosistemnya. Jadi ke sana itu kita antar.
1: Oke. Okay.
2: Takutnya ada orang yang istilahnya
1: ya, iseng begitu ya.
2: Salah gunakan. Bungseng ya betul. Jadi kalau tanpa pengamatan kita nggak berani, Mas.
1: Oke, okay. Jadi
2: ada
1: ini
2: titik-titik tempat berenangnya penyu itu.
1: Oh, oke. Okay. Jadi ini betul-betul teman-teman Pok Darwis ini standby begitu ya, Mas Tommy ya, untuk terus mengawal para wisatawan begitu ya. Oke.
2: Okay. Siap.
1: Iya, baik. Mas Tommy, ini apakah juga di sana juga apa ya istilahnya ada semacam sarana edukasi begitu, Mas Tommy, untuk para wisatawan begitu yang mungkin disampaikan dalam bentuk tour guide yang mendampingi, dan ini langsung dilakukan dari teman-teman Pok Darwis begitu secara langsung, secara tidak langsung mereka akan memberikan edukasi terkait dengan ramah lingkungan ketika berwisata. Selain juga memberikan edukasi-edukasi yang lain seputar pengenalan lingkungan di kawasan pantai yang dikunjungi, begitu Mas Tommy. Ini seperti apa?
2: Iya, jadi kita bagi beberapa tim. Ada yang tim edukasi, ada tim ranger atau pengawasan. Okay. Itu jadi dari tim dokumentasi. Jadi kita benar-benar kita bagi tugas masing-masing gitu.
1: Oke.
2: Jadi wisatawan bisa mendapatkan pengetahuan apa yang informasi yang diketahui. Jadi ada teman yang menjelaskan gitu.
1: Oke. Baik ya, ini justru apa ya, kalau tadi disempat kita singgung masalah workshop atau pelatihan, ini fungsinya ya ini ya, Mas Tommy ya, karena harus berkomunikasi dengan banyak orang begitu ya, Mas Tommy ya.
2: Iya. Iya.
1: Kalau Mas Tommy sendiri di divisi apa nih? Di ranger-nya atau mungkin di bagian edukasinya atau sarpras-nya atau seperti apa nih, Mas Tommy?
2: Ya, kalau saya ya bantu-bantu, Mas. Kadang juga bantu di edukasi,
1: okay,
2: bantu di ranger.
1: Oke. Okay. Mana yang perlu saling mengisi ya, mana yang perlu dibantu begitu ya, Mas Tommy ya. Oh, oke, okay, baik. Jadi artinya memang semua harus menguasai ya. Jadi tidak hanya fungsi kepengawasan, tapi juga fungsi edukasi ini juga harus bisa dilakoni oleh satu orang saja begitu ya, Mas Tommy ya. Multitasking begitu ya, teman-teman Pok Darwis ini. Oke, baik.
2: Kita harus wajib, Mas.
1: Oke, baik. Karena dengan begini kita juga bisa akan jauh lebih, yaitu tadi kalau disinggung istilahnya saling mengisi, yang memang kebetulan memang membutuhkan tenaga ini yang memang harus dibantu, seperti itu ya teknisnya ya. Oke, okay. Baik, Mas Tommy, mungkin boleh sharing ini Mas Tommy terkait dengan apa ya, bisa dikatakan ada pengalaman kah Mas Tommy terkait dengan mungkin pengalaman yang berkesan, pengalaman yang mengharukan manakala teman-teman ini di medan tempur begitu ya, teman-teman Pok Darwis ini harus menjalankan tugasnya yang mulia. Selain memberikan pelayanan prima untuk para wisatawan, mereka juga harus melakukan fungsi kepengawasan, fungsi edukasi. Nah, ini mungkin ada pengalaman-pengalaman unik apa yang mungkin sampai saat ini dijadikan betul-betul bahan pembelajaran tersendiri begitu untuk teman-teman Pok Darwis di sana begitu Mas Tommy.
2: Siap. Jadi dulu pernah kita edukasi ke pemancing, warga lokal, okay. Seperti itu. Dulu kan penyu itu kan dikonsumsi dulunya sama warga. Alhamdulillah setelah tahu kalau teman-teman itu hujan, tidak peduli hujan, panas, kita tetap patroli. Terus akhirnya sekarang ketika mereka tahu KL pancingnya itu dapat penyu, mereka rilis kembali itu rasanya ikut senang. Okay. Jadi selama ini kita edukasi berhasil seperti itu.
1: Oke, baik. Ya, ini salah satu indikatornya ya itu ya Mas Tommy ya. Manakala mancing dapat penyu, langsung dilepas kembali begitu ya ke pantai begitu ya.
2: Ya.
1: Oke, ini ya.
2: Dan
1: apa
2: kalau
1: ya?
2: Mungkin ada warga, ada warga yang menemukan telur, tahu ada penyu bertelur, itu selalu mengasih informasi. Di titik sana sedang bertelur, jadi kita evakuasi.
1: Oke, baik. Gitu. Baik ya, memang berarti memang ada dampaknya begitu ya, edukasi-edukasi yang disampaikan selama ini oleh teman-teman Pok Darwis ya, Mas Tommy ya.
2: Ya, alhamdulillah ada dampaknya bagi masyarakat sekarang lebih sadar Mas.
1: Iya.
2: Dulu telur sih, sekarang alhamdulillah tidak Mas. Ikut menjaga.
1: Ikut menjaga, karena melihat perjuangan teman-teman Pop Darwis ini ya, memang gak main-main ya.
2: Iya.
1: Oh, jadi dulu kalau misalkan nemu telur penyu ini langsung dikonsumsi begitu ya Mas Tommy ya, kebiasaannya dulu begitu ya.
2: Iya ya, dulu sebelum tahu sebelum tahu ada informasi kalau penyu itu adalah hewan yang dilindungi, itu banyak dibaca. Tapi setelah tahu kalau populasi penyu sekarang sudah semakin sedikit dan tiap tahun itu banyak melihat penyu yang terdampar mati, makan sampah, itu masyarakat juga ikut prihatin Mas.
1: Oh, oke, sampah. Iya.
2: Iya.
1: Oke, ini kalau dari sampah, dari pengamatan Mas Tommy sendiri, apakah memang dari wisatawan yang datang di sana atau memang yang ini dibawa dari pantai-pantai lain begitu sampai akhirnya sampai di sana begitu Mas Tommy?
2: Jadi untuk kendala sampah sementara di pantai selatan Tulungagung itu sumbernya itu dari sungai-sungai.
1: Okay.
2: Itu kan terkumpul di bendungan Niyama itu Mas.
1: Oh, di Niyama ya.
2: Itu kalau di Pupa itu endapan sampahnya itu semua ke laut seperti itu. Pasti musim hujan itu seluruh pantai Tulungagung banyak sampah. Itu kendalanya.
1: Oke, baik. Baik, iya, artinya memang ini ya, tidak, bukan dari wisatawan yang datang begitu ya, karena fungsi kepengawasannya juga sudah jalan begitu ya di tempat Mas Tommy, tetapi justru ini ada faktor lain yang ternyata ini yang tadi diinformasikan Mas Tommy dari bendungan Niyama yang memang ini dibuka begitu ya, ini salah satu faktor juga ya Mas Tommy ya.
2: Iya, ya dari kota Mas.
1: Dari kota, oke. Baik, nah ini apakah juga sudah pernah disampaikan begitu dalam diskusi forum Mas Tommy?
2: Sudah sering Mas disampaikan ya, kita juga ikut bersih-bersih pantai di bersih pantai. Di pantai, bersih sungai, di kota-kota itu juga sering diadakan. Tapi ya banyak masyarakat banyak Mas, ada yang sadar, ada yang enggak juga.
1: Ya, baik.
2: Kembali kepada diri Mas.
1: Oke. Baik. Nah, Mas Tommy, ini menarik kalau kita singgung masalah era digital dan juga era media sosial ya. Saat ini Mas Tommy tadi juga sempat menyinggung di awal bahwa ada bagian yang mengelola medsos begitu ya di teman-teman POK Darwis sendiri. Nah, ini strategi apa sih yang selama ini dilakukan oleh teman-teman POK Darwis di komunitasnya Mas Tommy untuk bisa memviralkan potensi-potensi yang ada dan juga mempertahankan pariwisata yang sifatnya ini harusnya ini menjadi sesuatu yang berkelanjutan ke depannya ini Mas Tommy terkait medsos nih.
2: Siap, jadi begini Mas, tiap kita rilis penyu kita undang influencer, teman-teman media itu kita undang. Ayo rilis penyu pertama, ini ada yang menetas. Seperti itu Mas, dulu tiap tahun kalau ada yang menetas kita selalu bikinkan acara rilis penyu seperti itu Mas. Jadi wisatawan, terus warga lokal, juga para instansi terkait juga kita undang, kita bersama-sama rilis penyu seperti itu Mas. Jadi menggandeng
1: Iya, yang pasti influencer, media, ini dua komponen penting begitu ya Mas Tommy ya. Yang kalau kita berbicara tentang medsos ini harus betul-betul disinergikan begitu ya, dilibatkan begitu ya. Oke, supaya lebih cepat ini ya up-nya ya. Oke, betul. Iya, karena apalagi influencernya itu sudah influencer dengan jutaan follower ini tentunya akan lebih cepat lagi ya boomingnya atau blow upnya begitu ya Mas Tommy ya.
2: Betul Mas.
1: Oke, Mas Tommy kalau bicara tentang POK Darwis sendiri apa sih dukungan terbesar yang saat ini betul-betul dibutuhkan begitu Mas Tommy supaya apa ya bisa dikatakan ini peran teman-teman yang ada di lapangan khususnya Mas Tommy dan juga tim yang luar biasa yang ada di wilayah pantai ini betul-betul bisa terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, keinginan-keinginan dan juga harapan-harapannya bisa terwujud. Ini dukungan apa sih yang memang urgent dan agaknya ini harusnya ini bisa segera terpenuhi begitu di momen-momen seperti sekarang, Mas Tommy?
2: Ya, ini yang paling urgent ya di sebetulnya di semua kalangan ya, Mas.
1: Okay.
2: Tidak di di POK Darwis saja, tapi di seluruh lapisan masyarakat itu berbanyak flyer tentang edukasi sampah itu, risiko dampaknya kepada alam, kepada kita itu semakin kesini kan saya lihat di medsos itu banyak yang titik-titik buang sampah sembarangan itu masih banyak Mas. Itu saya ikut prihatin. Jadi mungkin ya dibikinkan banner apa-apa tentang akibatnya kita tidak menjaga lingkungan seperti itu Mas.
1: Baik, jadi permasalahannya masih sama Mas Tommy ya, sampah ini ya yang memang harusnya tidak henti-hentinya terus digencarkan edukasi-edukasi terus dimasifkan begitu ya Mas Tommy ya. Ini harapannya supaya ini tidak hanya menjadi bebannya teman-teman POK Darwis tapi menjadi kewajiban dan juga tugas kita semuanya ya Mas Tommy ya untuk saling mengedukasi seperti itu ya terkait dengan permasalahan sampah begitu yang memang sampai saat ini menjadi PR kita semuanya. Oke, luar biasa. Mas Tommy kalau boleh tahu teman-teman POK Darwis yang saat ini berada di tempat Mas Tommy ini khususnya kalau kita bicara tentang wilayah Mas Tommy tadi adalah POK Darwis Sanggaria Tulungagung, kemudian juga teman-teman relawan penyu Galur Pakis. Nah, ini background mereka dari apa saja ini Mas Tommy? Apakah ada yang dari mahasiswa ataukah memang semuanya sudah bekerja atau seperti apa nih Mas Tommy? Background teman-teman yang luar biasa ini.
2: Jadi di POK Darwis itu ada dari masyarakat, ada dari kelompok relawan, ada dari POK Mas, terus ada juga dari

0: idola begitu ya Mas Tommy ya, karena aksesnya ya gampang begitu ya. Oke. Okay. Ya. Ya artinya memang kalau yang di tempatnya Mas Tommy salah satunya ada di pantai ujung Pakis ya, ini salah satunya ya. Kemudian juga Patok Gebang juga ini salah satunya yang memang luar biasa fenomenal. Ini rata-rata berarti yang kesana teman-teman muda ini, mahasiswa begitu ya, anak-anak sekolah, atau memang sudah ada yang keluarga begitu, apakah juga ada yang datang ke sana begitu Mas Tommy?
1: Iya, ada yang keluarga, ada yang mahasiswa. Yang rutin itu saya, yang sering ketemu itu anak dari kampung Inggris, itu terus dari luar kota, Jombang, Mojokerto.
0: Oh iya.
1: Kemarin itu sampai ada yang dari Bekasi juga Mas, pakai sepeda motor ke sini.
0: Iya, waduh, perjuangan ya sampai sana ya. Iya. Bekasi sampai Tulungagung, apa Tulungagung bagian di pantai ini tentu. Kalau dari kota masih berapa kilometer lagi sih Mas Tommy untuk sampai di sana?
1: Sekitar 37 atau 38
0: km. Masih 38 km dari kota Tulungagung, dari pusatnya ya. Oke.
1: Iya.
0: Baik, luar biasa. Mas Tommy, mungkin terakhir ini sebelum kita akhiri momen yang luar biasa inspiratif malam hari ini, monggo ini Mas Tommy boleh disampaikan sekaligus merupakan closing statement terkait dengan ajakan, motivasi kepada masyarakat begitu untuk bersama-sama, apa ini bisa dikatakan, meramaikan kemudian juga memanfaatkan potensi wisata yang ada di Tulungagung, khususnya yang ada di wilayah Mas Tommy, sekaligus mungkin ada edukasi-edukasi apa yang penting agaknya ini untuk di-share ke masyarakat ini, mumpung Mas Tommy bisa berkesempatan on air di RRI yang didengarkan di seluruh Nusantara, tidak hanya di Kediri Raya. Silakan Mas Tommy.
1: Siap Mas. Untuk Bu Darwis, teman-teman Bu Darwis Nusantara, yeah, dan juga para pegiat lingkungan, jangan sampai kendor dalam menjaga lingkungan kita. Untuk masyarakat, tolong jangan buang sampah sembarangan. Ya, nantinya dengan kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita. Begitu Mas, terima kasih.
0: Luar biasa. Ya, dengan menjaga alam maka alam akan menjaga kita dan anak cucu kita kelak ya Mas Tommy ya tentunya ya. Yang menjadi aset berharga dan juga penerus, generasi penerus kita nanti. Luar biasa Mas Tommy, terima kasih ya. Ini salam saya untuk teman-teman yang tergabung dalam Pok Darwis Sanggaria Tulungagung, dan juga sekaligus teman-teman yang tergabung dalam relawan penyu Galur Pakis ini. Sehat-sehat semuanya, mudah-mudahan semuanya dilancarkan kegiatan-kegiatannya Mas Tommy ya. Sukses program-programnya Mas Tommy.
1: Amin, amin, amin.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih, mohon izin kami akhiri Mas Tommy. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Tommy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, kita baru saja mengikuti live dialog bersama Mas Tommy Purwo Atmojo, kelompok Pok Darwis Sanggaria Tulungagung, dan juga merupakan kelompok relawan penyu KRP Galur Pakis, yang tadi sudah banyak berbincang mengenai tema kita di malam hari ini, yakni mengenai dari komunitas untuk daerah, peran vital Pok Darwis menuju Tulungagung yang mempesona. Tadi sudah banyak disampaikan mulai dari pesona di Tulungagung, potensi-potensinya apa saja, kemudian juga tadi disampaikan oleh Mas Tommy mengenai edukasi begitu ya, khususnya untuk menjaga lingkungan, karena kalau buang sampahnya di kota ini bisa jadi pada akhirnya sampah yang dibawa ini sampai di pantai, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi kondisi ini ya, ekosistem penyu yang harusnya ini bisa long lasting begitu, yang bisa hidup dalam waktu yang lama, berkembang biak dan seterusnya, tetapi karena permasalahan sampah ini banyak penyu yang mati sebelum berusia dewasa. Jadi sebelum sempat bertelur ini penyu sudah mati duluan. Nah, ini kalau misalkan dibiarkan tentunya juga penyu yang termasuk hewan langka dan dilindungi ini juga akan punah seiring berjalannya waktu. Nah, ini yang memang menjadi tugas Pok Darwis, yang tentunya tidak hanya tugas Pok Darwis saja, tetapi atau kelompok sadar wisata ya, tetapi juga kewajiban kita semuanya sebagai masyarakat yang harapannya bisa peduli dengan lingkungan.

Kan kalau kata Mas Tommy tadi, kalau kita peduli dengan lingkungan, kalau kita menjaga lingkungan, maka lingkungan akan menjaga kita. Baik, benar, kita masih akan terus melaju dalam perjalanan Kediri malam ini sampai nanti merapat pada pukul 24 ya waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kita akan masuk di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu, yang akan kita hadirkan kembali untuk Anda sampai nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dengan hadirnya hari ini, kita akan hadirkan edisi Ruang Rindu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat dengan tema lagu-lagu nostalgia dengan format lagu Indonesia tahun 60, 70, 80, 90-an hingga tahun 2000. Ya, jadi dari tahun 60 sampai dengan tahun 2000 ini bisa nanti Anda request juga lagu-lagu Indonesia nostalgia yang bisa Anda request melalui jalur 0812-34600-289 dan juga di 0857-2535-2550, atau Anda juga boleh request lagu-lagu mancanegara. Oh, mancanegara, lagu-lagu Indonesia ya, lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu genre pop Indonesia tahun 60-an sampai tahun 2000 ini melalui jalur on air di 0354-310-1108 sampai nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita. Untuk itu, pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toh? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai ini kita tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini?
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Rain and snow, trying to forget
1: but I won't let go. Wala, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Willy Anugrah di edisi hari ini untuk agenda Selasa 6 Oktober 2026. Tidak terasa ya, kita sudah berada di hari yang ke-6 ya, di bulan ke-10 tahun 2026. Memasuki perjalanan Kediri malam ini, dan kita hadirkan kembali segmen hiburan kesayangan Anda. Ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu yang kita hadirkan untuk Anda di edisi malam hari ini, dengan tema lagu-lagu pop Indonesia nostalgia yang tentunya kita hadirkan selama 2 jam ke depan begitu ya, sambil nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan kali ini tentu saya mengundang Anda kembali untuk bergabung di jalur yang sudah kita buka, jalur interaktif ada 3 ya, yang sudah kita buka semuanya. Ini siap Anda akses di malam hari ini. Yang pertama di jalur on air di 0354 310 1108, ini juga bisa Anda request, Anda akses ya. Kemudian di jalur WA di 0812 346 289, atau juga di jalur WA yang satunya lagi, ini di 0857, kemudian di 2535-2550, ini juga bisa Anda akses untuk jalur chat WA, kemudian juga di jalur on air, atau juga di jalur chat WA, telepon juga bisa. Saya terima terlebih dahulu ada yang sudah bergabung ini ya. Oke, baik. Ada Bu Siti Aisyah di Kandat, ini saya sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Bu Siti Aisyah. Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Oke, Bu Siti Aisyah, selamat malam.
1: Malam juga.
0: Apa kabar malam hari ini? Sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Hari Rabu, Mas.
0: Iya, hari Selasa ya, hari Selasa malam ini. Iya, biar biasanya bisa. Biasanya nggak pernah.
1: Iya.
0: Nah, berarti biar pernah. Saya coba siaran Rabu malam, Selasa malam gitu, Bu Siti Aisyah. Kayak gimana rasanya? Suasananya seperti apa? Apakah rasa stroberi? Apakah rasa jeruk?
1: Rasa apa, Mas? Panas ya?
0: Itu. Iya, iya.
1: Panas, ya.
0: Ah, itu dia. Ini tanda-tanda mau hujan sepertinya ya. Kalau panas ongkep ini.
1: Iya,
0: oke, kabar sehat ya? Bu Siti Aisyah sekeluarga?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Baik. Siap.
1: Mas Willy kan yuk enggak panas, situ sejuk.
0: Ah, iya, nanti kalau keluar studio baru kena angin, iya. Maksudnya. Oke deh, baik. Ini malam ini lagunya Indonesia, Indonesia nostalgia tahun 60-an sampai tahun 2000. Nah, panjang tuh. Tahun 2000 boleh. Yang apa ini Bu Siti Aisyah?
1: Sahabat Sejati, Mas.
0: Sahabat Sejati berarti dari Sheila on 7.
1: Oke.
0: Oke, siap deh. Boleh-boleh silakan. Salam-salamnya biar pada naik, biar rame nih Bu Siti Aisyah.
1: Iya, salamnya buat Bung Praji Meroki.
0: Oke.
1: Keluarga.
0: Ya.
1: Pak Haji Migire, keluarga. Pak Sucianto Bandar.
0: Iya.
1: Kang Ahmad Irwan Garut.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Tia Bogor, Mbak Diona. Kupang. Bu Farida.
0: Bu Farida.
1: Di Palu.
0: Oke. Okay.
1: Pak Widi Tokyo.
0: Pak Widi di Tokyo.
1: Pak Agus.
0: Pak Agus. Ya.
1: Yeah. Bapak Bani.
0: Oke.
1: Okay. Rahmat. Pak Uco. Burini, Pak Selamat, Kalamret,
0: Pak Selamat,
1: siapa lagi? Masih banyak, capek enggak?
0: Oke, sudah terwakili semuanya Bu Siti Aisyah, tidak perlu disebut semuanya karena banyak jumlahnya ya.
1: Iya. Satu malam enggak cukup.
0: Makanya
1: loh.
0: Ini bisa sampai subuh ini nanti siaran sahur kita.
1: Iya.
0: Oke deh, siap Bu Siti Aisyah, ditunggu ya nanti ya, kita putarkan Sahabat Sejati ya.
1: Iya Pak, nah, semuanya saja.
0: Oke. Okay.
1: Salam sehat.
0: Ya.
1: Ya, selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Sehat, ya. Sehat.
0: Amin.
1: Sukses, bahagia.
0: Amin.
1: Dunia akhirat selalu
0: amin.
1: Dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Mas, istrinya Allah, amin. Yang istrinya yang cemberut itu siapa tadi? Kira sakit gigi itu.
0: Iya, itu suara
1: istri asli apa?
0: Oh.
1: Apa ya. Iklan?
0: Ini kalau kita di iklan berarti dituntut untuk bisa acting begitu ya, jadi bintang
1: gitu.
0: Sinetron kayak.
1: Oke.
0: Okay, itu
1: okay.
0: Suaranya Mbak April, penyiar Pro4 Surabaya, Mbak Ibu Siti. Nah. Iya. Gitu.
1: Terima kasih.
0: Saya infokan ya biar tidak penasaran ya.
1: Iya. Makasih ya Mas Yuli.
0: Siap Bu Siti Aisyah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ini mengawali jumpa kita. Ini pertanyaannya kritis sekali begitu ya. Ini siapa ini suaranya di iklan layanan masyarakat begitu? Salah satunya di spot promonya Ruang Rindu begitu ya. Iya, jadi ini suara di spot promo Ruang Rindu, spot promo Skoci, spot promo Rendang. Ini suara perempuan yang centil ini. Itu adalah suara Mbak Aprilia Putri ya, penyiar senior kami yang sudah purna, sudah pensiun dari kedinasan tapi masih aktif berkontribusi begitu, salah satunya lewat spot promo di RRI Kediri. Ini Mbak Aprilia Putri dulu terakhir dinas di Surabaya, tepatnya di program 4 ya. Dari Bu Siti Aisyah saya menyapa Bopo Bani, ini sudah bergabung ya lewat jalur WA. Saya terima terlebih dahulu. Selamat malam, Kung Bani.
2: Selamat malam. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori lewat
0: lagu. Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Iya, Pak Bani, alhamdulillah mendengar suara Kung Bani. Oh gitu ya, Kung Bani awet ya batuknya ya.
2: Iya, hampir 1 bulan ya.
0: Iya, ini suaranya juga masih serak-serak ini ya, terdengarnya ya, sengau serak.
2: Dokter, obat, macam-macam.
0: Gitu, iya. Yang penting berarti tinggal ini aja ya, istirahat yang cukup yang pasti ya, Kung Bani ya.
2: Sehat.
0: Iya, Insya Allah.
2: Iya. Dan beri kesehatan
0: terkeluarga. Amin, amin. Kung Bani juga mudah-mudahan lekas sembuh batuknya. Kung Bani, banyak istirahat ya, Kung.
2: Iya.
0: Inggih. Kung Bani mau dengarkan lagu apa ini, Indonesia? Lagu Indonesia ini?
2: Oh gitu.
0: Oh gitu, boleh. Silakan, Kung Bani.
2: Ya, untuk Pak Selamat Lastioko.
0: Oke. Okay.
2: Pak Sukasih. Geng,
0: yeah.
2: Pak Mariono, Lang Leto, Pak Agus,
0: okay.
2: Yang Purba, Pak Jena, Pak Tarji,
0: yeah.
2: Putra Tutu, Om Bredi, Pak Ucho, Pak Widi, dan Mas Roket,
0: okay.
2: Bu Juli,
0: yeah.
2: Pak Rija, Bu Eti, Mama Wanda,
0: yeah.
2: Bu Lili, Bu Cikaisan tadi, Bu Rini, Bu Nini Arani, dan semuanya aja yang belum dapat kesenggol, mohon maaf.
0: Oke.
2: Okay.
0: Inggih. Siap. Sama-sama, Kung Bani. Terima kasih. Sehat-sehat ya, Kung.
2: Amin.
0: Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih ini Bapak Bani sudah bergabung lewat jalur WA di 0812 346 289. Ini saya buka kembali yang sudah bergabung di jalur on air ya. Saya dulu kan di jalur on air karena tadi sudah bergabung Pak Agus di Kota Kediri, mohon ditunggu sebentar. Saya terima dulu yang di jalur on air. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
0: Ya.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Lewat lagu.
3: Lewat lagu.
0: Mantap, ada dari warga Bence, Kota Kediri.
3: Betul sekali.
0: Oke.
3: Gimana punya kabar?
0: Kabarnya alhamdulillah baik. Ini Lek Dul bagaimana kabarnya beserta keluarga di Bence, sehat semuanya?
3: Ya, baik-baik saja. Kami sekeluarga tancah kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang mendengarnya ini Lek Dul. Masih cerah ceria ya di Bence ya.
3: Iya.
0: Oke. Iya. Ini waduh, kalau perempatan Benceng mah enggak ada sepinya, walaupun udah jam segini.
3: Oh, rame,
0: tetap rame.
3: Ini depan depan Lek Dul ini ada PS-an ini,
0: Mas. Iya, itu ya, pas itu ya.
3: Lek Dul ya. Itu. Oh, rame sekali.
0: Waduh, ini jadi enak ini, sekalian ada yang jagain ya Lek Dul ya.
3: Iya, betul.
0: Gak usah sewa satpam security. Ya sepertinya security ini. Oke oke, monggo monggo Lek Dul, ini lagunya Indonesia nih malam hari ini, apa nih requestnya Lek Dul?
3: Lek Dul minta diputarkan Wali. Belum bisa ya itu Mas
0: Wali. Kalau Wali mungkin yang ini ya, Wali yang awal nih, 2000 awal ini.
3: Mencari berkah itu belum bisa.
0: Mencari berkah saya cek dulu ya, Lek Dul ya. Mungkin boleh sambil salam-salam.
3: Ya, salamnya ikut Kobani aja.
0: Oh gitu.
3: Dan semuanya yang lagi sudah naik, lagi mendengarkan.
0: Oke.
3: Ya nanti Lek Dul ikut yang melengkapi nanti.
0: Siap.
3: Yang naik belakang lebih lengkap, lebih komplit gitu.
0: Siap, kan, ya. Baik.
3: Salam sehat, okay. Sehat selalu Sabang sampai Merauke. Mohon maaf ya, menyebutkan satu persatu.
0: Siap, Lek Dul
3: ikut makmum aja.
0: Iya, terima kasih sudah bergabung malam ini.
3: Oke. Okay. Kalau bisa agak religi gitu loh, Mas.
0: Oke, okay, biar ada ini ya. Ada edukasi ya.
3: Ya, betul.
0: Oke. Siap.
3: Terima kasih.
0: Oke.
3: Okay.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Lek Dul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lek Dul ini wali cari berkah, ini kebetulan 2000 awal ya, jadi masih bisa ini. Tahun 2002. Jadi masih bisa kita putarkan untuk wali cari berkah. Kalau bisa religi kata Lek Dul, bener banget ini ya, kita butuh siraman rohani. Bukan sekedar hiburan yang pasti. Kita terima dulu yang sudah bergabung dari tadi, ada Pak Agus di Kota Kediri ya. Saya terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Pak Agus.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi, sugeng sehat Mas Budi.
0: Oke, alhamdulillah kabar sehat ini Pak Agus. Pak Agus sehat kabarnya malam ini?
4: Alhamdulillah malam ini saya sehat.
0: Alhamdulillah semuanya, sekeluarga sehat juga. Masih ya.
4: Juga gitu ya, yang minta suka semuanya.
0: Iya, amin amin amin ya rabbal alamin, sehat alhamdulillah. Kru kami juga sehat semuanya, RRI Pak Agus.
4: Amin amin amin.
0: Oke, okay, baik. Monggo ini Pak Agus, malam ini kayaknya anginnya kencang begitu ya, walaupun panas tidak ada hujan tapi anginnya yang kenceng nih.
4: Iya memang itu Mas. Bentar lagi hujan ini.
0: Iya, mudah-mudahan amin ya, ini sudah ditunggu banyak orang ini ya. Saudara-saudara kita di Kalimantan juga nunggu ini. Oke deh, baik. Monggo, ini requestnya lagu apa ini? Pop Indonesia nostalgia malam ini. Pak Agus.
4: Ya kalau itu aku minta lagu kesayang aku Mas Willy.
0: Dulu apa nih?
4: Menang. Itu Nia Daniati, gelas-gelas kaca Mas Willy.
0: Akhirnya ya dimunculkan ya, lagi setelah
4: nanti.
0: Setelah beberapa kali tidak di request, sekarang dimunculin lagi ini sama Pak Agus.
4: Iya, muncul lagi nih Mas
0: Willy. Oke deh, nggak apa-apa. Siap. Monggo bisa, monggo.
4: Ya,
0: bisa ini, bisa. Boleh boleh boleh. Iya. Silakan, ada salam-salam ini Pak Agus.
4: Salamnya untuk Lek Dul yang di kota.
0: Ya.
4: Sama Bu Siti Aisyah yang suka mortes saya itu.
0: Bu Siti Aisyah di Kandat.
4: Ya, bersama Pak Mariono.
0: Ya.
4: Pak Slamet juga yang Popo di Tulungagung.
0: Oke.
4: Bung Freddy di Merauke. Bersama Pak Widi yang di Jepang.
0: Ya.
4: Mas Dio di Palu. Keluar dari Palu. Kalau lama di sahabatku nggak keluar tuh yang di Kertosono Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
4: Sehat,
0: iya.
4: Sehat, Mas Gilang.
0: Mudah-mudahan sehat ya. Amin amin. Kita doakan sehat Mas Gilang nih.
4: Ya salamnya untuk semua jalan dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap Pak Agus.
4: Mas Willy.
0: Ya.
4: Kalau pulang hati-hati Mas
0: Willy. Siap, laksanakan Pak Agus.
4: kasih Mas Willy.
0: Sama-sama. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus di Kota Kediri ya. Requestnya gelas-gelas kaca begitu ya. Masih ingat kemarin terakhir diprotes sama Bu Siti Aisyah di Kandat ini karena terlalu sering requestnya itu-itu aja. Malam ini di request lagi. Gak apa-apa karena beberapa kali mengudara requestnya sudah berbeda ya Pak Agus ya. Kita munculkan lagi malam hari ini gelas-gelas kaca lagu favorit ternyata dari Pak Agus di Kota Kediri. Saya terima terlebih dahulu untuk yang sudah bergabung di jalur on air. Ada siapakah ini kira-kira? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.
5: Masih ya. Ingat apa enggak ini ya?
0: Ini suaranya siapa ya? Saya harus menerka-nerka ini malam hari ini. Dari
5: Selatan Kota.
0: Selatan Kota, Tulungagung. Ini ya. Pak Obet kah?
5: Pak S.
0: Oh, Pak Slamet. Pak Slamet ya. Tulungagung. Ya. Oh, alhamdulillah Pak Slamet. Ya. Ketemu lagi di udara. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Pak Slamet sehat kabarnya Pak Slamet?
5: Iya, katanya barusan optam.
0: Iya, kemarin informasinya sakit begitu ya Pak Slamet ya?
5: Iya, saya kirimi videonya.
0: Iya. Oke, terus sekarang kondisi terkini seperti apa Pak Slamet? Sudah sehat? Ya. Sudah di rumah?
5: Setelah pulang, saya pulang kan tanggal 18
0: itu. Oke, baik.
5: 15
0: hari berapa
5: kurang? 15 hari opnam. Cuma kadang-kadang kepala masih pusing.
0: Oh, oke, okay. Kalau boleh tahu apa ini? Kemarin diagnosanya Pak Slamet sakit?
5: Diagnosanya penyumbatan di otak dan pembekuan darah, stroke ringan.
0: Oke, okay, baik.
5: Tangan kanan, kaki sudah pulih semua.
0: Alhamdulillah Pak Slamet.
5: Kadang-kadang
0: kepala masih ada pusing. Oke, okay. Alhamdulillah.
5: Iya,
0: kemarin banyak teman-teman menyampaikan iya, begitu ketika on air.
5: Pendengar semua.
0: Iya, terima kasih nih.
5: Pendengar semua yang tulus mendoakan saya.
0: Oke, alhamdulillah. Saya juga senang ini akhirnya Pak Slamet bisa iya. Mengudara lagi.
5: Penyiar dan pendengarnya sama baiknya.
0: Iya. Baik.
5: Tidak bisa membahayakan. Pokoknya salam sehat dengan tulus itu penting sekali.
0: Iya. Amin,
5: yang
0: pokoknya
5: sehat, harus menjaga kesehatan.
0: Harus menjaga kesehatan, oke, okay, betul.
5: Apalagi yang pola makan yang penting ya.
0: Iya, Pak Slamet. Oke, okay, terima kasih ini sudah memberikan peringatan, perhatian untuk kita semuanya. Pak Slamet juga mudah-mudahan tetap awet sehat ya, Pak Slamet ya.
5: Amin. Di studio sumuk ya.
0: Studio, kalau di studio, dingin. Di studionya dingin. Kalau keluar dari studio baru kerasa nih sumuknya nih.
5: Saya pakai baju.
0: Oh gitu.
5: Kalau sebelum tumbuk, sebetulnya belum hutan.
0: Oh gitu ya, Pak Slamet ya.
5: Yang tua dulu, orang tua dulu tumbuk itu kalau berdiri nggak ada bayangan itu jam 12 itu tanda-tanda tumbuk. Setelah itu baru turun
0: hujan. Baru turun hujan.
5: Ya,
0: oke. Oh dari situ penandanya ya, Pak Slamet ya.
5: Biasanya orang tua dulu itu memang ya
0: betul. Oke.
5: Ngomong-ngomong, putarkan.
0: Iya. Yeah. Apa nih?
5: Andaikan datang kembali dari Ruth sehari.
0: Dari Ruth ya, oke. Okay.
5: Ya, salamnya tadi Nunut Lektu, Nunut Pak.
0: Siap.
5: Dan Nunut.
0: Iya, banyak tadi, ini. Ada Kung Bani.
5: Ya, Pak ada Bu Siti Aisyah itu.
0: Bu Siti Aisyah.
5: Saya senang saya kalau Bu Siti Aisyah naik itu. Mesem, orangnya lucu.
0: Iya, gitu. Humoris ini beliau ya, selalu.
5: Katanya kami lucu, berjalan yang dibucu itu ya.
0: Oke, baik Pak Slamet.
5: Salam sehat, salam manis.
0: Iya.
5: Spesial untuk Nanda, siapa itu, Willy.
0: Iya, siap Pak Slamet.
5: Selalu dalam sekeluarga.
0: Amin.
5: Dalam sekeluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
5: Selamat malam.
0: Ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya bisa mendengar suara Pak Slamet kembali ya. Setelah beberapa waktu dapat kabar ini banyak sekali yang mendoakan dari pendengar-pendengar yang luar biasa dan juga teman-teman penyiar juga yang menyampaikan kondisi terkini Pak Slamet. Alhamdulillah sudah bergabung kembali. Mudah-mudahan awet sehat ke depannya ya Pak Slamet ya. Terima kasih sudah bergabung. Untuk pendengar yang lain, barangkali mungkin boleh ditahan sebentar, nanti saya buka di segmen kedua ya, karena sudah banyak request-request yang sudah masuk dan harus saya putarkan. Mohon bersabar, nanti kita buka kembali di segmen kedua. Jangan khawatir, kebersamaan kita juga masih panjang sampai nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu.

0: Alhamdulillah perutku udah kenyang. Yuk lanjut jalan-jalan keliling mall lagi.
1: Ayo. Tapi sebelum meninggalkan restoran, pastikan dulu meja makan ini rapi dan bersih.
2: Iya nak, meja yang kita tinggalkan mencerminkan kepribadian kita yang sesungguhnya. Tuh lihat, risih kan kalau mejanya masih kotor begini?
0: Tapi mah, Pak, restoran ini kan sudah punya pelayan sendiri. Yang bawain pesanan, sampai yang membersihkan sisa makanan dan minuman.
1: Begini, pelayan restoran itu tugasnya banyak banget. Kalau kita ikut bantu, itu artinya sudah meringankan pekerjaan mereka loh.
2: Selain itu, kepedulian tidak cuma wajib dilakukan di rumah aja, tapi di tempat umum juga loh.
0: Siap, Ma. Kalau gitu, aku yang bagi tugas deh. Papa beresin piring, Mama beresin gelas. Aku yang bersihin tisu bekas pakai sama remahan makanan. Let's start.
3: Bangun kepedulian dan sopan santun anak,
2: baik di rumah maupun tempat umum.
0: Anak peduli, dunia berseri.
4: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Kita buka segmen kedua pendengar untuk program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Untuk edisi hari ini di agenda hari Selasa, 6 Oktober 2026, tentunya masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Parik Kediri, dan masih bersama saya Billy Anugrah sampai nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya sapa dulu untuk pendengar yang sudah bergabung di jalur WhatsApp ya, di jalur chat khususnya yang dari tadi masih belum saya baca begitu. Sembari menunggu pendengar yang lain untuk bergabung, saya bacakan dulu WA yang sudah masuk ini. Mohon ditunggu sebentar. Yang pertama tadi masuk ada Bu Rahayu yang ada di Kepatihan Tulungagung. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Requestnya Di Dalam Rindunya Aku dari Bimbo. Tadi sudah saya putarkan begitu ya, Bu Rahayu di Tulungagung. Mudah-mudahan masih memonitor dan juga masih mendengarkan requestnya diputar tadi. Terima kasih sudah bergabung. Salam untuk semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya, sehat-sehat selalu juga untuk Bu Rahayu di Kepatihan Tulungagung ya, bersama keluarga tercinta. Amin. Saya menyapa Pak Mariono yang juga sudah bergabung dari Tulungagung sana. Requestnya Dua Cincin versinya Hello Band. Salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bopo Bani, Pak Setioko, Pak Jenal Abidin, Pak Agus, Yang Purbo, Ledul, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Willy Anugrah, selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Mariono sudah bergabung. Ditunggu requestnya Dua Cincin, nanti akan kita hadirkan ya di segmen yang kedua.

0: Di belakang Pak Mariono di Tulungagung, kita bergeser ke Pos Sarang yang ada di Kabupaten Kediri bagian barat sana ya. Ada Bu Sulis yang sudah bergabung kembali. Okay, lagu yang di request adalah Hanya Untukmu dari Rafika Duri ya. Untuk yang baca, sehat selalu, salam semuanya, amin ya rabbal alamin. Bu Sulis keluarga di Pos Sarang juga mudah-mudahan sehat selalu ya. Untuk Bu Sulis, terima kasih sudah bergabung. Requestnya Hanya Untukmu Rafika sudah kami siapkan, nanti akan kita hadirkan di segmen kedua kali ini. Oke, baik, saya sapa dulu yang sudah bergabung di jalur telepon. Kali ini ada Pak Sukarji ya, mudah-mudahan masih setia menunggu ini. Halo, selamat malam Pak Sukarji.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu Mas Willy.
0: Ya, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu dan memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Terima kasih sudah menunggu Pak Sukarji. Apa
1: biasa
0: kabar?
1: Ikhlas, Mas Willy.
0: Ikhlas dan sabar menunggu ya Pak Sukarji ya. Sampai akhirnya bisa diterima. Yeah. Baik. Luar biasa Pak Sukarji, semuanya sehat bersama Ibu di minggiran ini?
1: Ya, semuanya sehat. Walaupun cuaca panas ini
0: gitu ya.
1: Memang kalau imunnya kurang bagus pasti kena flu ini Mas.
0: Iya, iya memang harus betul-betul dijaga ini ya, pola makan, pola hidup sehatnya. Supaya imunitas tetap terjaga dengan baik ini, Pak Sukarji. Nggih.
1: Iya Mas Willy. Yeah. Nanti kalau ada dari EBIT GAD ya.
0: Dari EBIT yang apa ini Pak Sukarji?
1: Bila Ikhlas.
0: Bila Ikhlas ya judulnya ya. Oke, yeah. Siap. Silakan.
1: Ya, salamnya dulu Mas Yuli.
0: Oke, monggo silakan Pak Sukarji sambil saya carikan lagunya.
1: Salamnya tadi ada Pak Mariono, Pak Karyoto ya yang di Tulungagung juga Pak Slamet. Sehat-sehat selalu Pak Slamet ya. Semangat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Enggak lupa ada Bu Pipit yang lama enggak muncul yang di Tulungagung ya.
0: Oke,
1: Bu Pipit. Mas Di Cahyo ya. Terus di Kediri ada Litul Pak Bayu, Pak Sujana, Pak Munoto, nggak lupa juga Pak Uki.
0: Pak Uki.
1: Terus di Kandat, mampir di Kandat Mas Willy.
0: Oh iya.
1: Agak ke selatan.
0: Iya, ini tinggal ke selatan aja ini.
1: Bu
0: Siti Aisyah.
1: Mudah-mudahan sehat.
0: Amin. Ya tadi sudah bergabung beliau.
1: Ya terus langsung ke timur ke Gunung Kelut Mas Willy.
0: Gunung Kelut, Bu Rini.
1: Iya, ada Bu Rini.
0: Iya.
1: Terus langsung belok ke Pare, ada Bu Sita,
0: Pak Niar. Berasa jalan-jalan saya.
1: Pak Yang Rahmat, Pak Tarji, Pak Stioko.
0: Oke.
1: Juga enggak kehilangan Pak Uco ini.
0: Pak Uco.
1: Terus Mbak Yuli ya yang mendengarkan ya, selamat malam juga.
0: Bu Yuli juga, oke.
1: Terus lagi terbang lagi di Kalimantan Mas Arif.
0: Wih, Mas Willy. Mantap.
1: Untuk ketemu Bu Eti sama Bu
0: Farida. Bu Eti, Bu Farida, Kalimantan semuanya.
1: Gak lupa juga ada Pak Jainal di Balikpapan.
0: Ah, oke.
1: Okay. Di NTT ya, di Kupang ini.
0: Oke, okay, baik.
1: Gak lupa ada Mbak Vina di Riau ini.
0: Di Riau.
1: Terus okay. Langsung terbang lagi di Merauke.
0: Merauke, Bung Freddy.
1: Mas Freddy sama Putri, selamat
0: Putri.
1: Malam. Juga Mak Ramadan ini kok lama gak muncul
0: ya? Iya Mas Ramadan di Sorong ya. Lama ini Mas Ramadan ini dulu aktif sering sekali gabung.
1: Ya ini berapa hari ini kok gak muncul. Mudah-mudahan sehat saja.
0: Mudah-mudahan sehat-sehat, amin amin.
1: Terus terbang lagi ke Tokyo Mas Willy.
0: Ke Tokyo, waduh. Pak Widi di Tokyo.
1: Kali ini kita berrekreasi melalui RRI Mas
0: Willy. Gitu ya. Ya oke, jalan-jalan lewat
1: juga
0: udara.
1: Juga lupa sahabat saya di Garut, selamat malam Pak Irwan.
0: Pak Irwan
1: di Bogor. Terus Belinda. Lagi kembali lagi langsung menuju Tigura dengan Mas Putra.
0: Endingnya mendarat di Gura ini ya, landingnya.
1: Kok langsung ke Gura ya Mas Willy ya.
0: Makanya turunnya di Bandara Doho ini berarti.
1: Ya, Bandara Doho. Ya ini saya incer aja dari Mbak Tu nih Mas Faris.
0: Selamat sore, selamat juga gak gabungan ini.
1: Terus Mas Arif di Nganjuk juga Mas Gilang. Okay. Terus macam Mas Willy ya, saya mendengarkan Ruang Rindu.
0: Nggih, siap Pak Sukarji.
1: Apapun yang terjadi,
0: yeah.
1: ya, apapun situasinya,
0: situasi
1: apapun
0: cuaca, keadaannya,
1: yang penting satu Mas Willy, jangan lupa.
0: Jangan lupa bahagia. Selamat malam, terima kasih kembali Pak Sukarji sudah bergabung dari minggiran sana, sehat-sehat selalu Pak Sukarji bersama Ibu ini ya, juga luar biasa ini selalu memantau RRI ini khususnya di program-program hiburan ya. Oke, di belakang Pak Sukarji masih saya tunggu ya di jalur yang sama, di tiga jalur interaktif, yang pertama di 0354 310 1108, kemudian di jalur 0812 346 1289, atau juga di jalur satunya lagi ya, di jalur WA juga bisa Anda akses, Anda akses di 0857 2535 2550.

0: Di belakang Pak Sukarji di minggiran, kita bergeser ke Kota Kediri, ada Pak Munoto ya. Kita sapa terlebih dahulu ini. Selamat malam Pak Munoto.
1: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.
0: Iya, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Pak Munoto, apa kabar malam hari ini? Sehat?
1: Kabarnya sehat selalu, terwaras masih.
0: Sehat, terwaras, senang saya mendengarnya.
1: Sekeluarga.
0: Alhamdulillah, kabar kami semuanya sehat. Teman-teman di RRI juga sehat-sehat semua.
1: Mas Widi sekeluarga selalu diberkahi kesehatan.
0: Amin. Allahumma amin.
1: Tidak ada halangan apapun.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Dijauhkan dari malapetaka apapun Mas Widi.
0: Amin amin.
1: Semua sehat.
0: Amin ya, Pak Munoto.
1: Halangan apapun.
0: Inggih, baik. Pak Munoto juga mudah-mudahan sehat selalu ya sekeluarga.
1: Amin.
0: Inggih. Monggo ini requestnya lagu apa ini? Pop Indonesia. Nostalgia malam hari ini Pak Munoto.
1: Atik CB.
0: Atik CB yang apa?
1: Ya terserah Mas Willy ya.
0: Nanti. Oh gitu. Yang penting dari Atik CB ya. Oke, cinta sama Kediri nih, musisi-musisi Kediri nih.
1: Iya, oke. Waktu belajarnya di Pasar Paing itu sering nonton.
0: Iya, aduh, Atik CB luar biasa ini ya. Oke.
1: Tadi kok saya dengar di pare ada itu ya, bayi dibuang ya.
0: Oh, oke. Okay. Oh, ada info itu ya Pak Munoto ya?
1: Ya, saya tadi dengar Andika.
0: Ya, oke, okay, baik. Oke.
1: Okay. Di daerah Gedang Sewu atau
0: di Gedang Sewu berarti enggak jauh dari sini. Oke, okay, oke, okay, baik. Ya. Siap Pak Munoto, ya, terima kasih informasinya.
1: Andika tadi.
0: Oke, okay, baik.
1: Yo, salamnya siap. Ikut Pak Sukardi aja semua
0: gitu?
1: Sudah komplit itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Minta bonceng katanya Pak Sukardi.
0: Minta bonceng Pak Sukardi aja.
1: Heeh. Iya. Komplit semuanya.
0: Inggih, baik Pak Munoto.
1: Mudah-mudahan dada RRI semua selalu diberkahi kesehatan.
0: Amin, Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Dari malapetaka apapun.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan semua sehat.
0: Amin, amin. Oke, Pak Munoto.
1: Keluarga juga begitu ya.
0: Iya, siap.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Tidak ada suatu halangan apapun.
0: Amin ya rabbal alamin. Pak Munoto juga sama.
1: Waktunya.
0: Sama-sama Pak Munoto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik yang sama untuk Pak Munoto di Kota Kediri ya bersama keluarga tercinta. Mudah-mudahan sehat semuanya, panjang umur, dilancarkan urusannya, dilancarkan rezekinya juga Pak Munoto, sehat-sehat, bahagia selalu. Amin, Allahumma amin. Saya tunggu di jalur yang sama pendengar di 0354 310 1108. Saya undang kembali yang masih belum bergabung lewat jalur on air, atau Anda bisa akses jalur 0812 346 289 untuk jalur telepon atau chat WA juga masih bisa ya. Barangkali sudah mulai ngantuk ini, takut nanti ngomongnya salah. Oke, saya chat aja deh kayaknya lebih aman. Boleh, monggo. Masih ada waktu panjang ya sampai nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kemudian di belakang Pak Munoto di Kota Kediri, saya terima terlebih dahulu ada siapa ini kira-kira yang bergabung malam ini. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu dan Memori Lewat Lagu.
0: Oke, okay. Ada saudara kita dari Tulungagung.
2: Hadir Mas Mili.
0: Hadir, luar biasa ini. Yang Purba, apa kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
2: Sehat, walaupun
0: ya. Alhamdulillah.
2: Mas Bini juga begitu.
0: Sehat-sehat ini. Keluarga. Alhamdulillah, sehat semuanya.
2: Semangat, menemani pendengar dari Kediri tentunya.
0: Inge, baik. Terima kasih ini Pak Yang Purba. Monggo ini, requestnya apa nih Yang Purba?
2: Ya,
0: Pom Indonesia nih.
2: Aja. Dari Edi Silitonga aja Mas. Ya.
0: Dari Edi Silitonga yang apa lagunya?
2: Doa suci enggak salah itu ya.
0: Oke, coba
2: iya,
0: kita siap.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Monggo ada salam-salam ini Yang Purba boleh disampaikan?
2: Alhamdulillah, salamnya tadi enggak ada Pak Sukardi sambil pertama sehat tadi ya. Terima kasih.
0: Iya.
2: Selamat malam Pak Kaji, sehat selalu sama keluarga juga.
0: Oke.
2: Semua saja pendengar, selamat malam, terus semangat. di acara pada malam hari ini. Semoga selalu bersehat dan bahagia. Gitu aja, terima
0: amin.
2: Kasih.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Inggih, sehat-sehat juga yang korban.
2: Wabarakatuh.
0: Inggih, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tulungagung sudah kita terima yang purba ya. Requestnya tadi doa dari edisi Litonga ini sudah siap kita hadirkan ke ruang dengar Eyang Purba. Sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta Eyang Purba di Tulungagung yang penuh dengan memori indah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, saya izin kembali bergabung ke jalur WA dulu ya pendengar ya. Takutnya nanti ada yang terlewat ini. Biar tidak jadi hutang. Jadi saya bacakan semuanya tanpa saya pastikan untuk tidak terlewat satu pun. Saya sapa dulu ada siapa nih yang sudah bergabung malam hari ini, ada Pak Agun ya yang ada di Kota Kediri. Oke, baik, ada Pak Agun yang ada di Kota Kediri sudah menyapa kita semuanya di Kediri Kota sana. Banyak ya teman-teman dari Kediri Kota malam hari ini. Tadi Ledul juga dari Kediri Kota. Oke, selamat malam Mas Willy, requestnya Betaria Sonata. Aku pilih pegawai negeri judulnya. Oke deh, baik. Seperti apa ini lagunya ya? Penasaran saya, judulnya unik nih. Aku pilih pegawai negeri ya teh. Oke, baik, nanti ditunggu ya Pak Gun yang ada di Kota Kediri. Kemudian di belakang Pak Gun di Kota Kediri ada Pak Uki di Bangsal, Kota Kediri juga yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Mas Willy request Badai Bulan Desember dari AK Group. Salamnya untuk fans RRI Kediri dari Pak Uki di Bangsal Kediri Kota. Terima kasih Pak Uki, sehat-sehat selalu, ditunggu requestnya ya dari AK Group Badai Bulan Desember. Ini juga banyak yang suka lagu ini ya. Oke, ada satu penelpon lagi saya terima sebelum nanti kita putarkan request demi request yang sudah ada begitu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
3: Ruang berbagi rindu.
0: Lewat lagu.
3: Lewat lagu.
0: Oke, waduh, senang saya dengar suara Mbak Dewi lagi malam ini.
3: Iya.
0: Mbak Dewi apa kabar malam hari ini, ngunut? Sehat semuanya, sekeluarga?
3: Ya, sangat sehat, semangat.
0: Alhamdulillah, sehat, semangat.
3: Mas Dewi, bagaimana?
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat juga ini Mbak Dewi. Ngunut sudah hujan atau belum ini? Sudah hujan atau belum ngunut ini Mbak Dewi?
3: Belum.
0: Belum juga ya?
3: Sumo, Mas.
0: Oh gitu, oh, oke. Sama ini. Kita nikmati bersama pokoknya ya sumuknya ini ya. Monggo Mbak Dewi, requestnya apa ini biar saya siapkan ini Mbak Dewi.
3: Pertama aku minta Kisah Kasih Sekolah bagaimana?
0: Boleh, Kisah Kasih di Sekolah ya Mbak Dewi ya.
3: Iya.
0: Oke, siap Mbak Dewi. Salam-salam ada, silakan boleh disampaikan Mbak Dewi.
3: Iya, sama untuk sahabat
0: ibu. Ada. Oke.
3: Ibu Naisa.
0: Ya.
3: Bodati. Nota.
0: Baik.
3: Mbak Ugeng.
0: Ugeng.
3: Mama Wanda.
0: Mama Wanda, Kalidawir.
3: Di sana. Kemarin.
0: Oh gitu, sudah ketemu sama Wanda ini Mbak Dewi? Oh alhamdulillah.
3: Saya tangan nombornya Mbak Anmas.
0: Oh gitu, oke okay.
3: Saya yang wombo-wombo.
0: Waduh, bisa dicoba ya. Insya Allah kapan-kapan ini merapat ke sana.
3: Iya.
0: Oke, okay, baik
3: ya, sampai semuanya ya, Mbak.
0: Iya, siap, sudah terwakili Mbak Dewi.
3: Iya, semua sudah.
0: Iya, waktunya nanti gak cukup ya untuk memutar lagu juga soalnya.
3: Aku makasih ya Mas ya.
0: Sama-sama. Iya,
3: Mas Billy ini mungkin panggil sehat-sehat.
0: Amin, Mbak Dewi. Amin. Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mbak Dewi yang ada di Ngunut Tulungagung. Waduh, ini saya kalau dengar Mbak Dewi, ini suaranya mirip-mirip siapa ya? Pendengar yang lama tidak bergabung ini. Ada Mbak Geboy, hampir sama suaranya ya. Cuman bedanya Mbak Geboy dulu ada di Malang sepertinya ya. Ini kalau Mbak Dewi ada di Ngunut ini ya. Mudah-mudahan ya Mbak Dewi, Mbak Geboy sama-sama sehat-sehat ini. Terima kasih sudah bergabung dan juga mewarnai program Ruang Rindu malam hari ini. Saya coba hadirkan request-request yang sudah masuk ya, karena waktu juga masih terus berjalan, supaya nanti requestnya terputar semuanya untuk malam hari ini.

0: lagi baca surat apa toh? Kok dari tadi termenung, mondar-mandir, seperti orang bingung aja?
1: Ini loh Bu, surat prapensiun dari kantor. Tidak terasa ini 3 bulan lagi Bapak resmi purna bakti. Rasanya kok ya cepat sekali 30 tahun mengabdi ini.
0: Lah terus kenapa? Pensiun itu ya dinikmati, disyukuri. Bapak sudah bisa melewati semua dengan lancar, sehat. Bapak masih kepikiran si Arman yang masih kuliah itu toh.
1: Arman ini kan masih semester 5 toh Bu. Dewi juga baru keterima kerja. Biar dia fokus membangun karir dulu. Jangan malah kita repoti.
0: Sudah, jangan kepikiran terus. Nanti malah sakit loh. Ibu punya ide. Gimana kalau uang pesangon Bapak kita pakai wirausaha ternak ayam sama buka catering makanan?
1: Wah, ide bagus itu Bu. Arman juga kuliahnya di peternakan. Bisa bantu-bantu dia. Ibu juga hobi masak toh. Biar nanti di usia lanjut finansial kita ini loh tetap kondusif.
2: Usia senja bukan akhir dari produktivitas.
1: Ayo mandiri finansial di hari tua.

Ada Bu Siti Aisyah yang ada di Kandat, kemudian juga ada Kung Bani di Pare, ada Bu Rahayu yang ada di Tulungagung, Kepatihan, ada Lek Dul yang ada di Kota Kediri, kemudian juga ada Pak Agus di Kota Kediri juga, lalu ada Pak Mariono yang ada di Tulungagung, kemudian ada Pak Slamet yang ada di Tulungagung juga, ada Bu Sulis di Posarang, kemudian juga ada Pak Sukarji yang ada di Minggiran, ada Pak Munoto yang ada di Kota Kediri, kemudian ada yang Purba di Tulungagung, ada Mbak Dewi di Ngunut Tulungagung, kemudian juga ada Pak Gun yang ada di Kota Kediri ya, kemudian juga ada Pak Uki di Kota Kediri juga. Lalu tadi sudah sempat bergabung, walaupun belum sempat kita terima, baru saja masuk di jalur WA kami, ada Teh Dinda yang ada di Bogor ya, Teh Dinda Sofi. Terima kasih pendengar untuk Anda semuanya yang sudah bergabung malam hari ini. Ada 17 pendengar yang luar biasa sudah mewarnai dan juga menghangatkan ruang dengar kita bersama dalam program Ruang Rindu di hari ke-6 di bulan Oktober 2026. Saya masih akan menemani Anda melanjutkan perjalanan ke diri malam ini ya. Sebenarnya merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kita akan hadirkan musik-musik dan juga iklan layanan masyarakat diselingi dengan filler-filler menarik yang akan kita hadirkan untuk menemani jelang waktu istirahat Anda. Tentunya masih melaju di Kediri malam ini.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lagi happy? Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok ya sempet-sempet senyum sendiri?
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tondo? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tondo.
0: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade. RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital loh, Pak.
1: Anak muda zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran, ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta.
2: Kamu tahu enggak? Dulu lewat kota kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
3: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
2: Ya betul itu. Zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Nduk. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
3: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
2: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Nduk, menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
3: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
2: Mari suarakan perdamaian dan persatuan.
4: Melalui radio, mari naikkan volume kepedulian.

ketika kamu jatuh, jangan tetap di bawah. Jatuh bukan berarti kalah. Itu hanya berarti kamu harus bangkit dan kembali mencoba.

Selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program Masat FM 100,2 MHz kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini bersama saya Lia Aulia bertugas menemani Anda di Kediri pagi ini kan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Membersamai Anda memulai aktivitas pagi hari ini dengan beberapa program dan juga informasi menarik. Nanti kita akan awali dengan Mutiara Pagi, membahas tentang merawat hati agar lebih muda dari usia, bersama dengan Ustazah Nurul Hikmah LCMHI, dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Unisa. Dan pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Warta Pagi, Warta Daerah, Warta Berita Daerah bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Pukul 6.30 kita akan update informasi terkini dari BMKG Kediri ya. Informasi putar cuaca dan juga ini ya di perairan di pekan pertama di bulan Oktober ini ya. Lalu selanjutnya pukul 7 informasi terkini dari dalam dan juga luar negeri kita akan ikuti bersama Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita Sentral. Pukul 8 nanti Anda bisa nantikan dialog Kediri menyapa tentang literasi sebagai bekal anak menghadapi masa depan bersama dengan Ketua Komunitas Read Aloud Kediri Raya Sylvia Kusuma Wardani. Dan pukul 9 hingga 10 akan ada Halo RRI ya, Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda, keluhan ya dan lain sebagainya, bisa di line telepon kami 0354-310-1108 atau bisa di SMS WhatsApp kami di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Sebelum kita masuk dalam kajian Mutiara Pagi, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

على غضب وللكافرين عذاب مهين.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri, kita masuk dalam kajian Mutiara Pagi hari ini dengan tema merawat hati agar lebih muda dari usia. Ya, jadi tidak hanya wajah tapi juga hati ini perlu dijaga agar usianya tetap muda. Ya, bersama dengan Ustazah Nurul Hikmah LCMHI, dosen hukum Islam Fakultas Hukum UNESA yang sudah tersambung di saluran telepon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lia.
1: Iya, baik. Apa kabarnya, Ustazah?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Oke. Iya. Baik, ini nanti bisa disampaikan mukadimah kita di kesempatan pagi hari ini tentang merawat hati agar lebih muda dari usia. Ya, nanti kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab selanjutnya. Monggo, Ustazah.
2: Baik. Nggih. Matur nuwun atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurahli swadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya diberikan sehat walafiat, diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah juga senantiasa menuntun kita, memberikan kemudahan pada lisan kita untuk mengucap syukur alhamdulillah. Dua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap melalui silaturahmi kajian pagi RRI Kediri kali ini, mudah-mudahan kelak menjadi perantara kita semua untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Mutiara Pagi RRI Kediri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan tema yang kami ambil di sini tentang merawat hati agar lebih muda dari usia, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mbak Lia tadi, bahwasanya merawat hati itu menjadi satu komponen yang cukup penting dalam kehidupan kita. Mengapa? Ada satu pertanyaan sederhana, apakah dengan bertambahnya usia dalam diri kita hanya sekedar angka usia yang bertambah, atau mungkin juga ada tanda-tanda yang menyertai, seperti halnya rambut mulai memutih, kulit mulai nampak keriput, gigi mulai ngilu, kemudian juga tenaga terkadang tidak lagi sekuat dahulu. Nah, langkah demi langkah yang dulunya cepat ketika muda, mungkin saat ini sudah mulai berkurang, sudah banyak capek dan lelahnya. Nah, semua itu adalah sunnatullah. Semua yang terjadi berdasarkan keterbatasan yang dialami karena bertambahnya usia adalah satu ketentuan yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah, bahwa manusia itu melalui fisiknya ada perubahan. Perubahan itulah yang dikatakan sebagai sunnatullah, yaitu kehendak dari Allah. Sehebat apapun gitu ya manusia untuk menjaga fisiknya agar nampak lebih sehat, semakin sehat, namun kembali lagi bahwa semuanya memiliki keterbatasan karena faktor usia. Nah, karena itu kita menyadari bahwa usia boleh bertambah, semangat berbuat baik tentunya tidak boleh berkurang. Kalau usia juga akan bertambah, tentunya rasa syukur jangan sampai berkurang. ya, semakin bertambahnya usia, harapan, kasih sayang, dan kedekatan-kedekatan kita kepada Allah itu justru memicu kita agar tidak semakin jauh. Karena sesungguhnya yang paling berbahaya bukanlah tubuh yang menua, tetapi hati yang kehilangan cahaya. Sekali lagi, bahwa tubuh manusia itu boleh semakin tua, namun hati jangan kehilangan cahaya. Salah satu pendapat yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim, beliau menjelaskan bahwa kondisi hati manusia itu harus dijaga. Mengapa? Karena hati manusia itu terkadang bisa hidup, kemudian juga bisa sakit, bahkan bisa mengalami kematian. Orang yang hatinya hidup biasanya mampu mengucapkan syukur, lesannya diringankan untuk mengucap syukur alhamdulillah. Kalau melakukan suatu perbuatan diakhiri dengan kata maaf. Siapa tahu dengan interaksi yang telah dilakukan antar sesama makhluk sosial ada satu kehilafan yang tidak disengaja, sehingga sebagai penutup dari interaksi selalu minta maaf bila mana ada kesalahan yang di luar kesengajaan itu. Maka ketika berpisah atau kembali menjalani aktivitas masing-masing tidak membawa beban seperti itu. Jadi hati yang mulai menua, apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim tadi, yaitu hati yang sudah mulai tidak peduli, hati yang sudah mulai kehilangan rasa empati terhadap sesama manusia, hati yang lebih sering untuk menyerah. Jadi merasa tidak ada lagi gunanya untuk mengharap kepada Allah. Kemudian juga sering merasakan kekecewaan. Nah, hati-hati semacam ini bisa diidentifikasi sebagaimana hati yang dikategorikan telah tua. Karena apa? Secara spiritual, tua itu bukan hanya sekedar angka usia, namun juga termasuk hati yang kehilangan daya untuk mencintai kebaikan-kebaikan. Nah, dalam filosofinya Imam Ibnul Qayyim, bahwa yang perlu ditakutkan oleh seseorang adalah bukan karena bertambahnya usia, melainkan karena berkurangnya kehidupan hati. Karena itu, jangan sampai kita kehilangan hati yang bisa selalu muda, hati yang selalu dijaga atau selalu diremajakan. Nah, itu menurut Imam Ibnul Qayyim terkait dengan penyakit hati yang bila tidak dirawat, potensi hati semakin tua itu mengalahkan usia seseorang. Lalu yang kedua, dari pendapatnya yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan bahwa hati manusia itu harus dirawat sebagaimana tubuh. Mengapa? Beliau menyampaikan bahwa ada satu keajaiban terhadap hati, ya, yaitu ajaibul qalb. Hati itu memiliki sebuah keajaiban. Allah menciptakan manusia di mana di dalam fisiknya ada hati. Hati itu ternyata perlu untuk dirawat karena ada keajaiban yang muncul di dalam hati agar tidak mudah terserang penyakit hati. Nah, analoginya bahwa tubuh itu membutuhkan makanan, butuh olahraga, butuh istirahat, dan juga butuh pemeriksaan kesehatan. Ternyata hati pun juga demikian. Hati itu butuh mendapatkan suplemen supaya terjaga kesehatannya, yaitu dengan melalui zikir, dengan membaca Al-Quran, belajar, meningkatkan rasa syukur, dan berbuat baik. Nah, itu adalah cara-cara ketika tubuh mulai sakit. Biasanya orang segera untuk mencari solusi berupa obat atau konsultasi ke dokter begitu. Tetapi ketika hati yang sakit disebabkan karena iri, kecewa, dendam, atau merasa tidak dihargai, dia tidak ada inisiatif untuk mengobati, layaknya penyakit terhadap fisik ketika sudah mulai tidak enak, segera untuk mencari solusi obatnya. Nah, ini satu hal yang penting juga, bahwasanya luka hati yang tidak dirawat maka dapat membuat seseorang tua sebelum waktunya. Nah, itu yang disampaikan oleh dua tokoh besar Islam, yaitu melalui Imam Ibnul Qayyim dan juga Imam Al-Ghazali. Nah, coba kita kaji berdasarkan dari ayat-ayat Al-Quran, bagaimana Al-Quran memberikan penjelasan bahwa hati itu perlu dijaga agar tidak bertambah tua. Nah, yang pertama, dasar Al-Quran bahwasanya hati adalah pusat kehidupan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Hajj ayat 46, sesungguhnya bukan mata yang buta, melainkan yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Nah, jadi mata bisa tetap sehat, tetapi hati bisa kehilangan kemampuan untuk melihat kebenaran. Jadi yang menentukan tua atau mudanya seseorang berdasarkan surat Al-Hajj ini adalah bukan hanya usia biologis, melainkan bagaimana keadaan hatinya. Lalu yang kedua, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, hati yang muda adalah hati yang senantiasa dekat kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Nah, di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Kita sering mencari ketenangan dengan cara kalau memiliki banyak uang pasti akan merasa tenang. Kalau memiliki anak yang sukses, bahagia, insya Allah juga orang tua menjadi tenang. Padahal Al-Quran memberikan jawaban yang berbeda. Ketenangan hati tidak selalu datang karena permasalahan-permasalahan hidup manusia itu selesai. Kadang masalahnya masih ada, namun hati bisa menjadi lebih kuat menghadapinya. Nah, salah satu bentuk kematangan spiritual semacam itu karena apa? Dia bisa melalui dengan berbagai persoalan, yaitu dengan menggunakan hati yang selalu muda, hati yang selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, di dalam surat Asy-Syams ayat 9-10, Allah menyampaikan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di mana ayat itu menjelaskan bahwa sungguh beruntung orang yang senantiasa menyucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Nah, konsep proses di dalam tazkiyatun nufus, yaitu proses membersihkan dan juga menumbuhkan jiwa, ini suatu hal yang dapat merawat hati, menjadi suatu hal yang bisa digunakan untuk selalu menjaga hati biar selalu lebih muda. Menjaga hati atau merawat hati itu bukan pekerjaan sekali dalam seumur hidup, melainkan setiap hari hati itu perlu dibersihkan gitu. Semisal di waktu pagi hari meminta dan memohon kepada Allah, ya Allah, Engkau bersihkan hati ini dari sifat iri. Kemudian pada siang harinya memohon kembali kepada Allah, ya Allah, Engkau jauhkan hati dari marah yang berlebihan. Nah, begitu juga pada malam hari bisa introspeksi, memohon kepada Allah untuk mengampuni kesalahan-kesalahan dari aktivitas yang memungkinkan telah dilaksanakan itu ada kehilafan. Jadi itu beberapa ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa hati juga perlu dijaga. Ada banyak yang sebetulnya bisa dikaji, Mbak Lia. Nah, itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan prolog. Matur nuwun.
1: Baik, terima kasih Ustazah Nur atas mengkodimannya di tema kita hari ini, merawat hati agar lebih muda dari usia ya. Jadi meskipun kelihatan usianya usia 40 tapi masih kelihatan 30, tapi ternyata hatinya malah 50 gitu ya Ustazah ya. Nah, oke. Iya, nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab bersama pendengar ya Ustazah. Nanti pendengar bisa bergabung di line telepon kami 0354310108 atau di 081234600289. Kita nikmati terlebih dahulu satu lagu religi.

0: Baik, pendengar, takkan berpaling darimu, dari Jikustik ya. Ini sebagai lagu religi kita nikmati bersama-sama di kesempatan Mutiara pagi hari ini ya. Kita masih membahas topik tentang merawat hati agar lebih muda dari usia. Masih bersama dengan Ustazah Nurul Hikmah ya. Baik, Ustazah, kalau memang apakah kondisi hati yang tenang dan bahagia itu benar-benar dapat terlihat gitu ya, ketika seorang terlihat lebih muda dari usianya gitu ya. Apakah emang itu kondisinya hatinya bagus, hatinya muda begitu? Apakah seperti itu, Ustazah?
1: Baik, terima kasih Mbak Dia. Apakah memang benar-benar terlihat gitu ya kalau kondisi hati itu muda? Hati itu bisa diidentifikasi melalui sikap, Mbak. Melalui sikap perilaku seseorang dalam keseharian. Ya, ada orang ketika melakukan suatu aktivitas itu kecenderungan hatinya itu mudah untuk emosi, mudah sensitif begitu. Apalagi ini ada suatu kejadian yang kemungkinan menyinggung perasaannya begitu. Maka apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut, maka bisa jadi dia akan sensitif, dia mudah marah, mudah untuk tersulut emosi. Namun ada juga seseorang itu ketika mengalami suatu peristiwa yang juga berkaitan dengan kepribadiannya, berkaitan dengan apa yang sedang dialami, dia biasa saja gitu, menyikapi hal itu biasa saja, justru dengan ketenangan bahwa ya ini adalah suatu kehidupan. Dia bisa mengambil banyak pembelajaran, bahkan bisa merefleksikan apa yang sedang dialami berkaitan dengan aktivitas itu. Jadi tidak mudah untuk marah, tidak mudah untuk tersinggung, tapi ya menganggapnya ini suatu hal biasa gitu. Artinya apa? Gejala-gejala semacam ini bisa diidentifikasi bahwa kondisi hati seseorang ketika dia bisa menyikapi persoalan itu dengan bijaksana, insya Allah kondisi hati demikian itu menunjukkan bahwa hati relatif masih terjaga, sehingga dalam kategori hatinya masih muda begitu, Mbak. Kita bisa introspeksi masing-masing gitu ya. Kalau ada persoalan kok hati mudah tersulut emosi, nah ini agar disegerakan untuk diremajakan kembali hatinya.
0: Baik. Ini ada pendengar yang masuk, Ustazah. Ada Bu Siti Aisyah di Kandat. Ibu Siti. Halo, iya, baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bisa disampaikan. Monggo.
2: Iya, mau tanya bagaimana caranya merawat hati supaya hati ini jangan sampai buta.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Ustazah?
1: Diulang kembali.
0: Bagaimana merawat hati agar tidak buta begitu kata Ibu Siti. Nah, ini sampai buta berarti ini hampir mati ya, Bu. Oke, bisa disampaikan jawaban dari pertanyaan Ibu Siti tadi.
1: Baik. Terima kasih Ibu Siti dan atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Bagaimana untuk bisa merawat hati agar tidak buta gitu ya, atau mungkin agar tidak gelap gitu. Seperti yang tadi di dalam Al-Qur'an saya sampaikan, yaitu melalui surat Al-Hajj, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Di dalam surat tersebut, di dalam ayat tersebut, Allah menyampaikan sesungguhnya bukan mata yang buta, tidak hanya mata saja yang mengalami buta ya, tetapi terkadang hati seseorang itu juga mengalami kebutaan. Artinya apa? Mata itu bisa sehat, tetapi hati bisa kehilangan kemampuan untuk melihat kebenaran. Salah satu contoh misal, orang mudah kecewa kemudian sulit memaafkan ya, selalu curiga, pesimis dengan apa yang menjadi masa depannya, tapi hatinya ini tidak memiliki kemampuan untuk berhubung, untuk terhubung kepada Allah. Maka agar mata tidak semakin buta, ada beberapa cara kita supaya hati itu bisa teremajakan, hati itu bisa senantiasa usianya lebih muda. Antara lain yang bisa kita lakukan adalah ada keinginan untuk belajar, itu yang pertama. Ya, melalui surat At-Toha, waqur rabbi zidni ilma. Allah menyampaikan bahwasanya tambahlah ilmu, ya, banyaklah belajar. Ya, belajar tidak selalu harus duduk di pendidikan formal. Non pendidikan formal itu juga cukup banyak kesempatan-kesempatan untuk kita belajar. Paling tidak dengan seseorang mendapatkan pengetahuan, maka kemudian diimplementasikan akan menginspirasi usia hati akan semakin muda. Jadi kemauan untuk belajar ini menjadi salah satu cara untuk menjadikan hati lebih muda. Kemudian yang kedua, di dalam surat Ibrahim misal, la in syakartum la azidannakum. Ada pelatihan-pelatihan yang bisa menjadikan hati muda, yaitu kemampuan lesan dalam mengucap syukur alhamdulillah. Mengucap syukur itu mudah nggih Mbak Lia ya. Mm-hmm. Hanya mengatakan dan menyampaikan alhamdulillah sangat mudah, tapi realitasnya begitu ya, tidak setiap lesan itu mampu mengucap syukur atas peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik peristiwa itu yang membuat hati gembira maupun yang tidak. Padahal mengucap syukur alhamdulillah itu sangat mudah sekali. Nah, itu adalah salah satu cara yang bisa menjadikan hati semakin lebih muda, yaitu dengan keringanan mengucap syukur. Lalu yang ketiga Mbak Lia, mudah memaafkan. Jadi atas segala kehilafan siapapun, termasuk kehilafan kita sendiri, maka kita mencoba untuk membiasakan meminta maaf dan memberikan maaf. Di dalam surat Al-Imran disampaikan wal'afina aninnas, supaya manusia bisa mengurangi rasa dendamnya, kemarahnya, prasangka buruknya, kebenciannya terhadap orang lain yang sangat berlebihan, maka cara yang bisa dilakukan adalah memberikan maaf. Karena apa? Sejatinya memberikan maaf itu menjadikan hati lebih damai dengan kondisi yang sesungguhnya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan Bu Siti, agar hati tidak semakin buta dan tidak menyertai pemilik hatinya dalam kegelapan. Gitu Mbak Lia. Okay.
0: Baik, lalu ada gak sih Bu tanda-tandanya, mungkin tanda-tanda hati yang mulai menua ini secara spiritual tadi ya. Jadi mungkin dari kita sendiri, apa sering marah atau sering kalau bahasa Jawanya ngerungsung gitu ya dalam hatinya, atau kayak enggak tenang atau seperti apa Nusada?
1: Nggih, baik Mbak Lia. Tanda-tandanya hati semakin menua. Nggih. Ini termasuk introspeksi untuk saya pribadi ngeten nggih. Yang pertama, apa sih yang membuat hati itu mungkin semakin mudah tua? Yang pertama, terlalu lama menyimpan luka. Terlalu lama berada di fase yang cukup lama. Jadi fase masa lalunya itu tertinggal di dalam hati yang cukup lama Mbak Lia. Ada orang yang bertahun-tahun peristiwa itu terjadi, hatinya masih tinggal di sana. Padahal orangnya sudah pergi gitu, peristiwanya juga sudah selesai, namun hatinya masih terus-menerus mengulang, mengapa dulu dia melakukan hal itu kepada saya ya gitu. Atau semakin kesini, di setiap kali teringat dengan masa lalunya, hati itu merasakan lelah. Akibatnya apa yang terjadi? Hari ini tidak pernah bisa menjalani sebagaimana hari baru gitu. Masa lalu itu kan sebetulnya merupakan guru gitu ya, bukan sebagai rumah tinggal. Kita boleh belajar dari masa lalu, tapi jangan tinggal di dalam masa lalu yang menyakitkan itu. Artinya apa? Dengan cara memaafkan, ya, ini menjadi suatu kesalahan seseorang itu tidak menetap dalam hati kita. Sehingga dalam menjalani hari-hari ini, kita selalu dengan hari yang baru, selalu dengan hati kondisi yang baru. Lalu yang kedua, terlalu banyak membandingkan diri Mbak Lia terhadap orang lain. Nah, saat ini media sosial itu cukup memudahkan kita ya melihat kehidupan-kehidupan orang lain. Teman membeli rumah, teman naik jabatannya, teman healing, ya, kemudian teman menunjukkan aktivitas hokinya dan lain-lain. Nah, di situ justru yang terbesit dalam diri kita apa? Membandingkan. nasib kita, kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Padahal belum tentu di balik layar orang yang posting story itu sebagaimana yang ditunjukkan. Nah, jadi kita tidak perlu apa meng-highlight kehidupan orang lain itu pada diri kita sendiri. Mengapa demikian? Karena kemungkinan rasa syukur terhadap kenikmatan yang Allah berikan pada kita justru sulit untuk disyukuri dengan melihat kenikmatan yang ditunjukkan atau yang dilihat melalui orang lain itu. Nah, saya kira begitu Mbak Lia terkait dengan tanda-tandanya.
0: Oke, ya ini yang sulit, ini dua-duanya sulit ya.
1: Iya Mbak.
0: Masa lalu pun juga sulit ya, karena betul. Membekas gitu ya.
1: Betul.
0: Ini juga di masa sekarang pun juga dengan mudahnya ini ya, mudahnya komunikasi, mudahnya kita melihat betul. Kehidupan orang lain, bahkan
1: orang lain.
0: Karena betul. Yang padahal yang kita lihat yang bagus-bagus aja gitu ya, yang busuk. Busuknya nggak terlihat.
1: Iya, termasuk kita sendiri kayaknya Mbak ya, ketika posting itu juga yang baik-baik.
0: Oke, baik. Nah, ini mungkin dalam bersosialisasi ini Ustazah nih, apakah menjaga hubungan baik dengan orang lain ini termasuk bagian dari merawat hati atau kadang kita lebih memilih untuk tidak apa ya, mengurangi komunikasi, mengurangi apa ya, ketemu dengan orang lain agar mungkin menjaga diri kita dari penyakit hati seperti iri, dengki, begitu. Ini yang mana nih Ustazah ini? Yang baik nih. Menjaga hubungan baiknya nih alih-alih apa ya, nanti malah merusak hati. Daripada merusak hati, kita lebih milih mungkin kita mengurangilah ketemu sama orang-orang, mengurangi bersosialisasi. Jadi yang penting-penting aja. Ini gimana Ustazah?
1: Oke, baik Mbak Lia. Menjaga komunikasi dengan orang lain, apakah ini termasuk satu hal yang bisa menanamkan diri kita selalu menjaga hati untuk selalu muda gitu? Saya kira iya demikian. Jadi kita berinteraksi dengan cara yang baik kepada orang lain, ini menjadi satu rutinitas yang harus kita lakukan. Tujuannya apa? Kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak lepas untuk berinteraksi dengan sesama. Ketergantungan kita dengan orang lain itu sangat besar gitu ya. Tapi ada batasan-batasannya dalam berinteraksi itu, mungkin ya tidak sepenuhnya kita harus menjalani interaksi bebas dengan sesama manusia. Tapi kita nggak bisa menghindari untuk menghindarkan diri dari tidak beraktivitas terhadap manusia. Apa yang bisa kita lakukan? Interaksi adalah suatu keharusan sebagai makhluk sosial ya. Tapi kita memiliki batasan di dalam interaksi itu juga sebagai suatu keharusan. Agar apa? Kita bisa muhasabah terhadap diri kita sendiri, bahwa kita masih punya peluang waktu untuk berbuat baik selain kepada manusia, juga menambah suatu kebaikan dengan cara-cara yang lain. Nah itu muhasabahnya, bisa melalui introspeksi terhadap diri sendiri, apa yang seyogianya harus kita lakukan setiap hari, apa yang sudah terrealisasi, kemudian apa yang belum. Nah, yang belum kita realisasikan itu adalah dengan cara kita mengurangi interaksi terhadap orang lain, karena terlalu terbuka, terlalu aware bercerita dengan teman kita, itu juga tentu tidak baik. Makanya perlu ada batasan-batasan gitu ya, menceritakan suatu kebaikan, berita baik dan lain-lain terhadap orang lain. Tapi itu juga menjadi suatu hal yang harus kita lakukan sehari-hari, yaitu berinteraksi dengan sesama. Namun ada batasannya. Kalau dirasa diam itu lebih baik gitu ya, tidak atau mengurangi berinteraksi itu lebih baik, ya kita bisa memanfaatkan dengan cara itu, tapi bukan kemudian menutup diri dan lain-lain. Nah, itu yang bisa saya pahami, bahwa muhasabah terhadap diri sendiri kepada orang lain itu perlu juga, namun tidak mengurangi kedekatan kita kepada Allah, yaitu dengan cara kita berinteraksi kepada Allah itu.
0: Oke, ingatkan, jadi kurang-kurang oversharing ya.
1: Betul.
0: Ini yang mungkin apa yang oversharing itu biasanya ini Ustazah apa ya, menganggap kalau nanti disimpan dalam hati saya doang yang ini nih yang stres ya. jadi dibagi ke orang lain.
1: Betul Mbak.
0: Oke. Nah ini terakhir Ustazah, apa ini nasihat mungkin Ustazah untuk generasi muda yang sekarang apa ya, mereka tuh lebih banyak overthinking-nya nih Ustazah. Nah, overthinking itu yang membuat mungkin nantinya apa hatinya lebih tua dari usia sekarang ya, yang mereka mungkin sejak sekarang juga harus bisa terbiasa merawat hati tersebut.
1: Betul. Oke, matur nuwun Mbak Lia. Overthinking terhadap Gen Z saat ini memang cukup dominan ya. Overthinking itu bukan menjadi suatu hal yang baik, tapi malah semakin menghambat ya anak ini memiliki kreativitas. Kenapa? Ketika ingin mewujudkan kreativitas pada umumnya anak-anak, dia punya kekhawatiran gitu. Kekhawatiran itulah yang pada akhirnya menghambat ya, menghambat, sehingga hati itu selalu apa, merasa takut, merasa was-was ya, merasa apa yang akan dilakukan itu baik enggak di kalangan Gen Z, bermanfaat enggak. Jadi overthinkingnya berlebihan. Menurut saya kalau cara yang dilakukan seperti overthinking bagi generasi-generasi muda itu justru menjadi tidak baik ya. Yang bisa dilakukan sebagai tip untuk meremajakan hati agar tetap muda bisa dengan 5M Mbak Lia. 5M yang menjadi tips meremajakan hati, yang pertama yaitu dengan cara mengingat Allah ya, memperbanyak zikir. Apa yang kita lakukan ya Allah, mudah-mudahan ini adalah suatu perbaikan, suatu amalan yang baik, suatu aktivitas yang baik. Jadi ketika mengambil kebijakan, keputusan suatu hal dalam menjalani aktivitas, sertakan Allah, hadirkan Allah melalui permohonan, doa dan petunjuk. Lalu yang kedua, mensyukuri. Apa yang bisa dilakukan sebagai kreativitas Gen Z saat ini juga tidak luput dari ungkapan rasa syukur. Karena apa? Dengan ungkapan rasa syukur, setidaknya aktivitas yang sudah dilakukan dan dinilai itu baik, maka dia juga memiliki kemampuan untuk mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah atas aktivitas-aktivitas baik itu yang telah dilaksanakan. Jadi mengucap syukur bagi saya adalah menyadarkan diri sendiri bahwa apa yang telah terjadi adalah karena kehendak Allah. Karena itu kita juga perlu untuk mengucap syukurnya. Lalu menebar manfaat. Apakah yang dilakukan itu berpotensi menghadirkan banyak manfaat gitu Mbak? Walaupun manfaat mungkin masih sekedar untuk diri sendiri, bagi saya tidak ada masalah selama itu masih memberikan manfaat yang positif. Syukur alhamdulillah jika kalau kemudian menginisiasi, menginspirasi sama-sama generasi Gen Z gitu ya, untuk ikut serta mencontoh kebaikan-kebaikan yang sudah ditanamkan. Nah itu 3M ya, yang M keempat itu muhasabah Mbak, introspeksi. Jadi selain apa yang sudah dilakukan sehari-hari, juga perlu introspeksi. Kemungkinan juga ada tidak baiknya, atau mungkin ada pola-pola yang harus dibenahi. Nah dia juga harus muhasabah. Muhasabahnya apa? Yaitu dengan cara apa, memohon kepada Allah atas apa yang dilakukan ini, diberikan petunjuk bahwa itu suatu hal yang baik. Yang terakhir, kalau dalam aktivitas sesuatu, tutuplah dengan kata maaf. Jadi selalu merendahkan hati gitu ya, untuk senantiasa meminta maaf baik atas kehilafan yang disengaja maupun tidak. Karena terkadang apa yang dilakukan ya melalui media sosial dan postingan apa-apa menimbulkan apa, menimbulkan hati orang lain itu mungkin tidak nyaman dan lain sebagainya. Nah itu adalah 5M sebagai trik untuk meremajakan hati.

0: Pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Pagi bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita. Kekeringan mengancam sektor pertanian Jawa Timur. Ratusan hektar lahan terdampak dan 1000 hektar lainnya kini berada dalam ancaman kekeringan. Pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat pasokan air pertanian sekaligus mengarahkan petani menyesuaikan pola tanam agar produksi pangan tetap terjaga. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, kekeringan mengancam sektor pertanian Jawa Timur. Ratusan hektar lahan terdampak dan 1000 hektar lainnya berpotensi terancam kekeringan. Ani Asana melaporkan.
2: Kementerian Pertanian Kementan mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif, antara lain pompanisasi dan juga pembuatan sumur. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau. Pemprov Jatim mengusulkan program sumur bor secara masif kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
3: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi. Banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD

0: Jatim juga turut membantu mengatasi kekeringan di sejumlah titik lokasi lahan pertanian. Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, berdasarkan analisa tahun sebelumnya, jumlah lokasi kekeringan di Jatim sekitar 800 titik.
1: Dengan beberapa langkah yang sudah dilakukan, baik itu dengan cara pompanisasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, juga perbaikan irigasi oleh teman-teman PU, dan juga adanya pembuatan embung juga bisa mengurangi titik kekeringan tersebut. Dan kita berharap tahun ini semoga kering tersebut tidak lama.
0: Sementara itu, wilayah pertanian yang sudah terkonfirmasi terdampak kekeringan mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Gresik dan Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Lamongan sudah masuk dalam data terdampak dengan luas lahan mencapai 167 hektar. Andi Hasana melaporkan.
2: Mendengar puncak musim kemarau 2026 mulai meningkatkan resiko kekeringan di sejumlah wilayah, pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat irigasi dan sesuaikan pola tanam untuk menjaga produksi pangan agar tetap aman. Ana Kusuma melaporkan.
3: Ancaman kekeringan di tengah puncak musim kemarau 2026 ini mendorong pemerintah Kabupaten Kediri untuk terus memperkuat langkah guna menjaga produksi pangan agar tetap aman. Selain mengoptimalkan infrastruktur pengairan, pemerintah daerah juga mendorong penyesuaian pola tanam agar keterbatasan air tidak berujung pada penurunan produksi maupun juga gagal panen. Di tingkat petani, keterbatasan air memang mulai dirasakan di sejumlah lahan, salah satunya di Desa Sepawon, Kecamatan Pelosok Laten, Kabupaten Kediri. Petani setempat, Kodaru, kepada RRI menyebutkan bahwa debit air dari sungai untuk mengairi sawah memang mengalami penurunan, sehingga sebagian petani memilih mengganti komoditas padi dengan tanaman jagung sudah sejak Agustus lalu. Untuk mempertahankan tanaman, petani juga memanfaatkan program pompanisasi dan juga sumur submersible dari pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga lahan tetap mendapatkan pasokan air meski debit sungai mengalami penurunan.
4: Sungai itu untuk mengairi sawah itu makin kurang, buatan mencukupi. Karena ini musimnya musim kemarau, yang kena air hanya 25%, buatan sampai 30.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan kekeringan yang berdampak pada puso atau gagal panen di Kabupaten Kediri. Kondisi tersebut didukung oleh penyediaan berbagai sumber air untuk pertanian.
5: Kalau untuk irigasi, ini kita ada beberapa program nih, dan secara total gitu, khusus 2026 aja kita membangun itu ada 500 lebih. Terdiri dari ada yang dampare, kemudian kalau yang irpom itu irigasi perpompaan itu sekarang sumur submersible itu. Jadi itu salah satu upaya kita untuk antisipasi kekeringan. Kalau stok pangan, stok beras, apalagi bulog juga aman, ya. Kita secara produksi juga surplus, mas. Jagung, ya. Kita kan penyumbang, ya, pakan ternak terbesar.
3: Meski ketersediaan pangan masih terpantau aman, pemerintah Kabupaten Kediri meminta petani agar tidak memaksakan penanaman padi di lahan yang tidak memiliki sumber air yang memadai. Petani yang memiliki pasokan air cukup dapat melanjutkan penanaman padi, sedangkan untuk lahan tada hujan, disarankan beralih ke komoditas yang lebih toleran terhadap kekeringan, seperti jagung dan juga ubi-ubian. Pemetaan risiko juga dilakukan terutama di wilayah barat sungai, seperti Kecamatan Mojo, Kecamatan Semen, Kecamatan Tarokan, dan juga Kecamatan Krogol. Ana Kusuma melaporkan.
2: Sementara itu, musim kemarau dimanfaatkan petani di Desa Sajen, Kabupaten Mojokerto dengan menanam bawang merah di lahan sawah karena tidak membutuhkan air berlebih. Berikut laporan Farida Usnia.
6: Musim kemarau dimanfaatkan petani Desa Sajen, Kabupaten Mojokerto untuk menanam bawang merah di lahan sawah usai panen padi, sehingga musim kemarau bukan ancaman bagi mereka. Kemarin Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat, Pengmas untuk Pemberdayaan Petani Bawang Merah Desa Sajen Kabupaten Mojokerto, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS, Muhammad Awal Ramadhani Hadian mengatakan, bawang merah tidak membutuhkan air berlebih.
7: Kalau untuk bawang merah, itu penyiramannya ya Bu ya, itu gak terlalu banyak. Mungkin yang kita amati dari petani itu bisa pagi sampai sore itu kurang lebih sekali penyiraman aja.
6: Sementara itu, dosen pembimbing dari program studi Prodi Teknik Elektro Industri PENS, Muhammad Nizar Habibi mengatakan, belum lama ini tim Pengmas memberikan bantuan kepada petani bawang merah Desa Sajen Kabupaten Mojokerto agar tidak gagal panen. Bantuan itu berupa light trap, tenaga surya untuk pengendalian hama ramah lingkungan.
8: Pastinya sangat membantu ya, dari teknologi yang sudah diterapkan oleh teman-teman mahasiswa. Saya rasa juga selain membantu komunitas juga, ini juga ramah lingkungan begitu Bu, tidak tergantung sama pestisida dan juga masih bisa tetap terpakai meskipun tidak ada sumber dari PLN.
6: Dosen Prodi Teknik Elektro Industri PENS Muhammad Nizar Habibi mengungkapkan implementasi light trap tenaga surya untuk pengendalian hama ramah lingkungan berdampak saat panen. Produksi bawang merah di Desa Sajen, Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan. Farida Usnia melaporkan.
9: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, DPRD Surabaya meminta pemerintah kota Surabaya memastikan setiap bangunan dan unit usaha memenuhi sertifikat LED fungsi usai ledakan yang terjadi di rumah makan kawasan San Antonio Pakuan City, Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
10: Ledakan di rumah makan kawasan San Antonio Pakuan City, Surabaya mendorong DPRD Kota Surabaya kembali mempertanyakan keseriusan Pemkot Surabaya dalam memastikan setiap bangunan dan unit usaha memiliki sertifikat laik fungsi atau SLF. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati menilai kepatuhan terhadap SLF harus menjadi bagian penting dalam pengawasan keselamatan bangunan. Menurutnya SLF tidak boleh dipandang hanya sebagai kelengkapan administrasi perizinan. Ia juga meminta Pemkot Surabaya kembali menegakkan aturan tersebut lebih serius dan seharusnya sudah memiliki data mengenai unit usaha yang belum memiliki SLF, belum memperpanjang maupun masih dalam proses penyelesaian.
11: Terkait dengan perizinan, terkait dengan PBG, terkait dengan sertifikat layak fungsi, harusnya pemerintah kota ini care begitu ya, betul-betul mengawal karena menyangkut keselamatan warga kota Surabaya. Namun selama ini SLF, meskipun tahun 2018 SLF ini baru menjadi aturan yang harus ditegakkan oleh pemerintah kota, namun saya melihat belum menjadi patokan utama untuk menjaga keselamatan warga kota Surabaya. Sehingga menurut saya pemerintah kota harus mulai menegakkan kembali aturan terkait SLF ini. Datanya sebetulnya sudah clear and clean, berapa jumlah unit usaha di seluruh kota Surabaya ini yang belum mengurus SLF, belum memperpanjang SLF, atau masih melanggar terkait dengan SLF.
10: Menurut Aning, kewajiban SLF berlaku pada berbagai jenis bangunan dan unit usaha. Pengawasan tidak hanya menyasar satu sektor tetapi juga mencakup mal, rumah makan, perkantoran dan tempat usaha lainnya. Karena itu ia meminta Pemkot memiliki catatan yang jelas mengenai jumlah bangunan yang telah memenuhi SLF, progres penyelesaian hingga langkah penegakan terhadap bangunan yang belum memenuhi persyaratan. Ia juga ingin mengundang jajaran Cipta Karya untuk membahas perkembangan penerapan tersebut karena pembahasan juga akan dikaitkan dengan pembahasan APBD Kota Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Jawa Timur dinilai memiliki modal besar untuk menjadi salah satu penggerak utama ekonomi syariah Indonesia. Salah satu kekuatan tersebut berasal dari jejaring pondok pesantren yang tersebar luas di Jawa Timur. Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Yono Haryono mengatakan, potensi pesantren menjadi alasan Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa konsisten digelar di Jawa Timur. Ia menyebut pesantren dapat menjadi mesin penggerak perekonomian syariah, terutama melalui pengembangan berbagai kegiatan ekonomi yang terhubung dengan masyarakat. Menurut Yono, potensi tersebut semakin penting ketika Indonesia memperluas kerjasama ekonomi dengan pasar global, salah satunya melalui persiapan implementasi Perjanjian Dagang Indonesia-Uni Eropa. Selain itu, penguatan hubungan ekonomi dengan kawasan Timur Tengah juga dinilai membuka peluang investasi bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
12: Ini salah satu kepentingan ekonomi syariah cukup besar ya, karena memang kita melihat bahwa UAE juga menjadi salah satu potensial pasar juga ya bagi produk-produk di Indonesia ya, baik produk halal food, modest fashionnya, termasuk juga mungkin dari sisi keuangan ya, karena kami melihat bahwa ini yang sering kami lakukan ya, kami banyak mengundang investor-investor dari Middle East termasuk UAE ya, untuk bisa datang ke Indonesia, bisa berinvestasi di proyek-proyek di Indonesia ya, terutama proyek-proyek yang terkait.
2: Ia menilai salah satu tantangan pengembangan ekonomi syariah adalah memastikan tersedianya sumber pembiayaan yang berkelanjutan. Karena itu, kemitraan dengan investor global diharapkan memperbesar aliran investasi dan pembiayaan syariah untuk proyek pembangunan di dalam negeri. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengevaluasi pengelolaan Car Free Day di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk penataan pedagang dan skema pungutan UMKM yang tidak membebani pelaku usaha kecil. Berikut laporan Yanuar Fahmi.
13: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pengelolaan Car Free Day di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk penataan pedagang dan pungutan UMKM agar tidak membebani pelaku usaha kecil. Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo, Budi Basuki, mendukung pungutan resmi yang ringan dan memiliki dasar pengelolaan yang jelas. Skema yang diterapkan di Solo dinilai dapat menjadi referensi agar pungutan CFD lebih tertib dan transparan.
14: Kartu-kartu yang dikorporasi dan setiap Car Free Day, petugas dari Disperindak maupun dari Dinas LHK itu datang untuk memberikan kartis, kemudian dibayar pada saat itu. Dan yang memut itu adalah petugas. Di luar itu setahu kami, karena kami waktu itu cukup lama diskusi dan langsung ke lapangan, tidak ada pemutar lain selain yang kami sampaikan di awal tadi. Jadi memang seperti arahan Pak Bupati, kalau memang pihak dari apa ini asosiasi atau komunitas menarik dengan nilai yang cukup tinggi.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo, Kudori, mengatakan penataan pedagang perlu dilakukan agar aktivitas UMKM tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi CFD sebagai ruang publik.
15: Dan juga untuk iuran pembuyupan mungkin tidak sampai 11.000 lah dibanding 20.000, tapi maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan arahan dari pengakuan para pembuyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah.
13: Pungutan yang sebelumnya mencapai 15 hingga 20.000 rupiah diusulkan menjadi 5.000 rupiah. Dari jumlah itu 2.000 rupiah untuk kebutuhan paguyupan dan 3.000 rupiah untuk mendukung pengelolaan sampah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Pedagang di Pasar Bandar Ngalim, Kota Kediri memberikan apresiasi terhadap perhatian pemerintah daerah setempat seiring adanya perbaikan akses jalan menuju pasar. Ayu Citra melaporkan.
16: Kalangan pedagang selama ini berjualan di Pasar Bandar Ngalim, Kota Kediri memberikan apresiasinya terhadap perhatian Pemda setempat. Kondisi ini tampak dari upaya perbaikan terhadap akses jalan menuju pasar. Menanggapi hal itu, pedagang Pasar Bandar Ngalim di Kota Kediri, Yudi mengaku sangat senang akhirnya pemerintah memberikan bantuan kepada peningkatan sarana di area pasar. Terlebih yang menilai bahwa perbaikan akses ini berdampak positif terhadap aktivitas perdagangan dan makin banyak masyarakat yang datang.
17: Sekarang atas dorongan dari Pak Iman, Pasar Bandar Ngalim setidaknya sudah ada peningkatan untuk masalah jalan ya, jalan masuk, akses yang bisa menjadikan pembeli mau berkunjung dan mau membeli di pedagang-pedagang di Pasar Bandar Ngalim.
16: Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasi, ikut memberikan tanggapannya pada saat melakukan agenda reses dan menyerap aspirasi masyarakat di Pasar Bandar Ngalim, Kota Kediri. Imam mengaku pihaknya akan terus melakukan pengawalan tahapan perbaikan pasar sebagai bentuk pelayanan kepada publik.
18: Ada memang bagian anggaran pemerintah memang harus nyampe dan netes ke paling bawah. Jadi penetes dia jenengan ngomong. Jadi itu yang saya sampaikan, dan salah satu yang kemarin reses bulan Juni di sini juga, alhamdulillah, padahal Pak Pejawari ngatur, Pak ini tak usaha no pangarep, tapi alhamdulillah ono dana sing iso dipindah ke sini, sehingga alhamdulillah kita bisa rasakan manfaatnya sekarang.
16: Kedepan, Imam berharap agar pembenahan Pasar Bandar Ngalim, Kota Kediri dapat berkelanjutan sehingga mampu semakin menggerakkan ekonomi rakyat. Ayu Citra melaporkan.
2: Satgas MBG Kabupaten Lamongan mengumpulkan seluruh Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi atau SPPG untuk memperkuat mutu pelayanan serta membahas regulasi terbaru dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Farin Regi melaporkan.
19: Satgas MBG Lamongan memperketat evaluasi terhadap seluruh SPPG. Langkah ini dilakukan menyusul adanya regulasi terbaru dari BGN sekaligus mengantisipasi terjadinya kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG. Ketua Satgas MBG Lamongan, Muhammad Nalikan mengatakan, seluruh pengelola SPBG dipanggil dalam rapat koordinasi dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan terbaru BGN. Selain regulasi, Satgas juga meminta seluruh SPBG segera melengkapi persyaratan lingkungan dan sanitasi. SPBG yang belum mengantongi KLHS diminta segera mengajukan dan menyempurnakan persyaratan tersebut.
20: Kemudian, karena ada metode baru kaitannya dengan layanan yang diberikan, BKN menerbitkan atau BPN mengatur hal-hal yang baru ini supaya nanti tidak terjadi masalah. Misalnya ada sekolah yang dulunya dilayani, mungkin juga karena SPPG nanti mendapatkan surat ketetapan atau SPS 2 dari BGN, maka yang dilayani ya sesuai dengan itu.
19: SPPG yang belum memenuhi standar dasar dan belum dinyatakan lolos verifikasi diwajibkan melakukan perbaikan. Jika tidak memenuhi ketentuan atau ditemukan pelanggaran serius, pengelola SPPG dapat dikenai sanksi hingga penghentian atau penutupan layanan. Varian Reki melaporkan.
9: Info olahraga.
2: Info olahraga pagi ini pendengar, pengamat sepak bola nasional menilai keberhasilan timnas Indonesia meraih gelar juara FIFA Asian Cup 2026 harus menjadi modal untuk menghadapi persaingan di Piala Asia. Oni Arianto melaporkan.
21: Pengamat sepak bola nasional Alif Safiar mengapresiasi keberhasilan timnas Indonesia meraih gelar juara di ajang FIFA Asian Cup 2026. Dalam laga final, Indonesia keluar menjadi pemenang dengan skor 4-2 atas Thailand. Menurut Alif Safiar, Selasa siang keberhasilan tersebut patut disyukuri karena menjadi gelar pertama Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Namun Alif menilai gelar tersebut harus menjadi momentum untuk menatap tantangan yang lebih besar. Menurutnya, secara materi pemain Indonesia memiliki kualitas yang mumpuni dibandingkan peserta lain di ajang tersebut.
22: Bersyukur ya, kita akhirnya mampu meraih gelar juara. Tetapi ingat bahwa memang juara ini kan menurut saya sebuah kewajiban. Karena materi pemain kita kan materi pemain yang paling baik di antara seluruh peserta, ya kan? Dan gelaran FIFA Asian Cup ini selain negara Asia Tenggara, beberapa negara yang diundang seperti Cina ya, itu kan menolak hadir, ya kan? Tidak bisa hadir lah gitu. Jadi secara teori ya wajarlah kita juara dan kita mengapresiasi karena ini gelar pertama kita di Asia Tenggara, kan.
21: Alif Safiar juga meminta keberhasilan timnas Indonesia tidak membuat tim terlena menghadapi persaingan berikutnya. Di ajang Piala Asia, Indonesia akan menghadapi Jepang, Qatar, dan Thailand dalam fase grup. Menurut Alif Safiar, pertandingan menghadapi tim-tim tersebut akan menjadi ukuran sesungguhnya dari perkembangan sepak bola nasional. Oni Arianto melaporkan.
9: Demikian info olahraga.
2: Ya pendengar, dengan berakhirnya info olahraga maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
9: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Baik, pendengar Pelosok TRI Kediri, Anda kembali di Kediri Pagi bersama saya Lia Aulia ya. Saya ucapkan selamat pagi, semangat pagi untuk kita semuanya mengawali pagi hari ini di Rabu 7 Oktober 2026 ya. Sesaat lagi bisa Anda nantikan ya informasi dari BMKG Doho Kediri ya, terkait informasi cuaca ya, informasi perairan Jawa Timur begitu ya. Di mana nanti juga kami akan hadirkan informasi-informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri, kita akan update informasi cuaca terkini, informasi juga dari perairan di Jawa Timur ya. Pagi hari ini dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri ada Pak Mahendra ya di ujung telepon. Selamat pagi Pak Mahendra.
1: Halo Mbak, selamat pagi.
0: Iya, baik. Semangat pagi ya Pak Mahendra. Oke, bisa update informasi cuaca kepada pendengar kita di kesempatan pagi hari ini ya, Rabu 7 Oktober 2026, silakan.
1: Baik, kita sampaikan untuk kondisi cuaca hari ini tanggal 7 Oktober 2026 terpantau dalam kondisi cerah hingga cerah berawan. Namun untuk informasi perkiraan untuk hari ke depan, diperkirakan pada pagi hari cerah hingga cerah berawan, kemudian untuk siang hingga sore hari masih berlangsung kondisi cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk malam hari hingga dini hari diperkirakan dalam kondisi cerah hingga cerah berawan hingga berawan. Adapun untuk suhu udara sendiri diperkirakan sekitar 25 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 30 hingga 90%. Kemudian angin ketinggian dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Kemudian perlu kita informasikan kondisi perairan tinggi gelombang di wilayah perairan selatan Jawa tanggal 7 hingga 10 Oktober 2026. Artinya potensi ketinggian 2,5 hingga 4 meter yang berpeluang. Jadi khususnya di daerah perairan Pacitan, Trenggalek, Temanggung, sekitar hingga Malang.
0: Baik. Halo, Pak Mahendra.
1: Ya, halo ya.
0: Baik, cukup informasinya ya. Baik, terima kasih baik, ya. Pak Mahendra atas informasi cuaca di seputaran Kediri Raya hari ini. Ya, kita ketemu lagi mungkin di lain waktu untuk memberikan informasi-informasi cuaca ya, untuk mengantisipasi adanya ya, mungkin peringatan dini cuaca ekstrim dan lain sebagainya di Oktober ini. Terima kasih Pak Mahendra, selamat pagi.
1: Baik, ya pagi Mbak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sebelum istilah malaria menjadi nama permanen penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk Anopheles ini, Presiden Soekarno pernah mengubahnya menjadi malemut. Perubahan ini muncul setelah kasus malaria meninggi di kawasan Kalasan, Yogyakarta. Surat Kabar Nasional edisi 13 November 1959 yang membuat judul Berantaslah Malemut secara berholopis kuntul baris, istilah malaria supaya diganti malemut. Saat itu pemerintah melakukan penyemprotan DDT secara merata dan membasmi jentik-jentik nyamuk, hingga akhirnya program ini menjadi program lanjutan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Saking seriusnya teror kesehatan tersebut, pemerintah membentuk perangkat negara yang khusus menangani malaria. Dinas Pembasmian Malaria diresmikan tahun 1959. Tahun 1964 atau 5 tahun semenjak genderang perang melawan malaria digaungkan, sebanyak 63 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan perlindungan dari malaria. Dinas Pembasmian Malaria berubah menjadi KOPEM, Komando Operasi Pembasmian Malaria. Pemberantasan malaria juga dilaksanakan berjangka panjang hingga 1970 dengan menggandeng Badan Kesehatan Dunia. Menariknya, pemerintah Republik Indonesia pernah menerbitkan seri Perangko Dunia Bersatu Memberantas Malaria bergambar nyamuk malaria.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek memperkuat akses pendidikan masyarakat melalui pemanfaatan rumah inspirasi di Desa Semurup, Kecamatan Bendungan yang dibangun melalui kolaborasi CT Arsa Foundation dan Airnav Indonesia. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin saat meresmikan rumah inspirasi Trenggalek di RT 26 RW 08 Desa Semurup mengatakan fasilitas tersebut diharapkan menjadi ruang belajar dan pengembangan potensi masyarakat, khususnya anak-anak di wilayah setempat. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut menjadi bentuk manfaatan aset dan sumber daya secara produktif untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia di daerah. Arifin menyampaikan apresiasinya kepada CT Arsa Foundation dan Airnav Indonesia yang telah berkolaborasi menghadirkan fasilitas pendidikan bagi masyarakat Desa Semurup. Ia juga mengapresiasi warga yang mewakafkan lahannya sehingga fasilitas tersebut dapat dibangun dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Penasihat CT Arsa Foundation Profesor M. Nuh mengatakan rumah inspirasi dibangun untuk memperluas akses pendidikan formal maupun non-formal bagi masyarakat. Menurutnya, fasilitas tersebut dapat menjadi ruang berkumpul dan belajar bagi anak-anak baik pada pagi hari maupun sore hari dengan pendampingan guru dan tenaga pendidik. Ia menambahkan rumah inspirasi Trenggalek merupakan fasilitas ke-11 yang dibangun bersama dengan Airnav Indonesia dan juga pembangunan fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya untuk berkontribusi memutus mata rantai kemiskinan melalui penguatan pendidikan dan juga kesehatan.

Batik bukan hanya dikenal karena keindahan motifnya. Di balik selembar kain batik terdapat pengetahuan, keterampilan, simbol, filosofi, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai budaya inilah yang menjadi bagian penting dari pengakuan batik Indonesia oleh UNESCO. Pada 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai bagian dari warisan budaya tak benda kemanusiaan. Penetapan tersebut berlangsung dalam sidang komite antar pemerintah UNESCO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pengakuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kain batik sebagai benda, UNESCO mengakui tradisi dan keterampilan yang hidup di tengah masyarakat, termasuk teknik, simbol, serta kebudayaan yang berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan batik. Batik juga memiliki makna dalam berbagai tahapan kehidupan masyarakat. Motif dan penggunaannya dapat berkaitan dengan tradisi, upacara, status sosial, hingga nilai-nilai kehidupan. Pengakuan UNESCO menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesadaran untuk menjaga dan mengembangkan batik Indonesia. Karena itu, pelestarian batik bukan hanya menjadi tanggung jawab para perajin, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Menggunakan, mempelajari, mengajarkan, dan menghargai batik merupakan bagian dari upaya menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang. Batik Indonesia, warisan budaya yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga kaya akan makna, pengetahuan, dan nilai kehidupan.

Jejak sejarah mengapa plat nomor menggunakan huruf yang berbeda. Di setiap daerah, plat nomor kendaraan di Indonesia menggunakan huruf yang berbeda-beda. Ternyata, kode tersebut bukan sekedar singkatan nama wilayah saat ini, melainkan memiliki kaitan dengan sejarah administrasi pada masa Hindia Belanda. Sistem penomoran kendaraan mulai berkembang dengan menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.
2: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Soehartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
3: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Soeharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Yusmik Pepue. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Retuan Mansur.